0: Lembang Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Secara rinci dapat kami sampaikan pada bahwa tahun 2027, pagu anggaran Kementerian Perindustrian tidak mendapatkan alokasi tambahan

untuk memperkuat program prioritas industri. Kejaksaan Agung menyita uang sebesar 401 miliar rupiah dari PT CMI dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi tata niaga nikel di Sulawesi Tenggara. Warga Palestina menggelar aksi protes menuntut informasi nasib orang hilang. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 1 September 2026, saya, Rudy Zain.

0: 27. Elian Zaha melaporkan selengkapnya.
1: Secara rinci dapat kami sampaikan pada bahwa tahun 2027
2: Kementerian Perindustrian mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp1,72 triliun untuk tahun anggaran 2027. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan, usulan tersebut diajukan karena alokasi anggaran yang tersedia masih belum ideal. Agus menjelaskan, tambahan anggaran diperlukan untuk memperkuat produktivitas dan daya saing, hilirisasi, serta penguatan industri kecil dan menengah. Anggaran tersebut juga diarahkan untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia industri dan transformasi industri nasional.
1: Secara rinci dapat kami sampaikan pada bahwa tahun 2027 pagu anggaran Kementerian Perindustrian tidak mendapatkan alokasi tambahan atau masih sama dengan pagu indikatif tahun 2027 di mana pagu anggaran bersumber dari rupiah murni sebesar 1,58 triliun.
2: Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati mengatakan, rencana kerja dan anggaran Kemenperin diharapkan memenuhi target pembangunan pemerintah pada 2027. Rahayu menjelaskan, rencana kerja dan anggaran diharapkan meningkatkan pelayanan di bidang perindustrian serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
3: Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa astacita Presiden Republik Indonesia diantaranya memuat mengenai melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Selain itu, astacita Presiden Republik Indonesia juga memuat mengenai memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
2: Adapun Kemenperin memperoleh pagu anggaran tahun 2027 sebesar Rp2,01 triliun. Anggaran tersebut turun Rp488,16 miliar rupiah atau sekitar 19,51% dibandingkan pagu awal tahun 2026. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kejaksaan Agung menyita uang sebesar Rp401 miliar rupiah dari PT CNI dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi tata niaga nikel di Sulawesi Tenggara. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung, Saiful Bahri, mengatakan, dalam perkara ini, penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung belum menetapkan tersangka, namun terus melakukan pengembangan untuk menemukan alat bukti yang cukup. Muhammad Isnan Suhana melaporkan.

0: terhadap tiga orang ahli.
1: Kejaksaan Agung telah menerima uang sebesar 401 miliar lebih sebagai hasil kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi tata kelola nikel di Sulawesi Tenggara. Kabit

0: Media dan Kehumasan Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Tri Sutrisno mengatakan Kejaksaan Agung telah melakukan berbagai tindakan termasuk penggeledahan dan juga penyitaan berbagai barang bukti terkait tindak pidana tersebut.
1: Pengembangan perkara di mana di sini ada penyitaan uang sebesar 400 miliar.
0: Sementara itu, Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung Saiful Bahri Siregar mengatakan penyerahan uang tersebut dari perkara dugaan tindak pidana korupsi tata kelola nikel 2017-2020 yang dilakukan oleh PT CNI. Menurutnya, PT CNI dengan menggunakan dokumen yang tidak sah melakukan ekspor nikel secara ilegal yang mengakibatkan kerugian keuangan negara lebih dari 401 miliar.

0: kemarin.
1: Saiful Bahri mengatakan penyidik terus melakukan pendalaman perkara ini dengan melakukan pemanggilan 116 saksi, 3 ahli, dan melakukan berbagai penggeledahan di Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, dan DKI Jakarta untuk mencari dan menetapkan tersangka agar dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Haji Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin resmi terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU dengan masa khidmat 2026 hingga 2031. Anu Kusuma melaporkan.
3: Kiai Haji Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin resmi terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU masa khidmat 2026-2031. Penetapan tersebut merupakan hasil musyawarah mufakat 9 anggota Ahlul Halliwul Adi atau Ahwal dalam muktamar ke-35 NU di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang, Jawa Timur, Senin hari ini. Gus Kikin yang juga merupakan pengasuh Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang selanjutnya akan memimpin tanfiziah PBNU untuk 5 tahun ke depan. Setelah ditetapkan sebagai Ketua Umum PBNU, Gus Kikin menegaskan pentingnya menjadikan konon asasi sebagai pedoman dalam menjalankan organisasi. Menurutnya, penguatan sumber daya manusia, pengembangan ekonomi, dan berbagai bidang lainnya perlu diaktifkan secara optimal untuk memperkuat peran NU ke depannya.
4: Kita pertimbangkan semuanya supaya semuanya itu nanti bisa berjalan bagus, jadi SDM-nya bagus, dan kemudian yang lain-lain, ekonomi juga gitu. Kita optimalkan bagaimana ekonomi kita tata sudah di NU ini. Karena itu ulama, kita harus menyatu, kita harus bersama-sama. Ini Nahdlatul Ulama milik bersama. Kita tegaskan bahwa kita itu punya track, kita itu punya kompas, kita itu punya manhaj. Nah, itu di buku itu, jadi manhaj itulah yang harus dijalankan. NU itu didirikan itu sangat-sangat inklusif, terbuka. Itu inti dari NU.
3: Sementara itu, UNFA salah satu

0: Dewan Nahdlatul Ulama menjadi lebih baik sekaligus menjawab berbagai tantangan organisasi di masa mendatang.
1: Kami sebagai warga Jombang sangat bahagia sekali, pertama bisa berada di Jombang. Apalagi ditambah pres ini, saya sebagai alumni sangat bahagia, sangat bangga sekali. Karena penuh berkah, karena berada di muasihnya Mbak Wahab, muasihnya NU. Bisa lebih baik daripada yang sebelumnya.
0: Sebelum ditetapkan sebagai ketua umum, Gus Ikin memperoleh dukungan tertinggi dalam proses penjaringan calon ketua umum PBNU. Dari 552 pemilik suara, Gus Ikin mendapatkan 472 suara, disusul Kyai Haji Sufa Mustafa dengan 262 suara, Kyai Haji Abdussalam Sohib 261 suara, dan Kyai Haji Yahya Khalil Stakuf dengan 258 suara, serta Kyai Haji Abdul Ghafar Rozin dengan 155 suara. Agung Kusuma melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah menargetkan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS 100 gigawatt peak dalam 3 tahun untuk memperkuat ketahanan energi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan akses listrik. Zarotin Aljana menyampaikan informasi tersebut dalam sesi laporan khusus.
3: Laporan khusus. 100 gigawatt kita akan benar-benar menjadi bangsa yang berdiri di atas kaki kita sendiri.
4: Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat kapasitas energi surya secara masif melalui program PLTS 100 gigawatt peak. Program tersebut diluncurkan Presiden sekaligus ditandai dengan peletakan batu pertama di Gilimanuk, Kabupaten Jemberana, Bali pada akhir Agustus lalu. Skala program ini sangat besar karena kapasitas yang ditargetkan bahkan melampaui total pembangkit listrik Indonesia saat ini. Presiden menyebut kapasitas seluruh pembangkit listrik Indonesia kini berada di kisaran 88 gigawatt. Pembangunan PLTS 100 gigawatt peak akan dilakukan secara bertahap dengan target 17 gigawatt peak pada tahap pertama. Presiden menargetkan keseluruhan kapasitas tersebut dapat terrealisasi dalam waktu 3 tahun melalui berbagai skema pembangunan.
3: 100 gigawatt kita akan benar-benar menjadi bangsa yang berdiri di atas kaki kita sendiri. Kita tidak akan takut perkembangan apapun di bagian manapun dunia. Dengan 100 gigawatt, dengan geothermal yang kita punya, dengan ladang-ladang gas yang kita sudah ketemukan, dengan lifting minyak yang harus naik terus, kita tidak boleh impor lagi satu barrel pun minyak. Kita tidak boleh impor lagi, insya Allah dalam waktu sesingkat-singkatnya, satu tabung LPG pun kita tidak boleh impor lagi.
4: Target besar tersebut kemudian diterjemahkan pemerintah melalui sejumlah skema pembangunan PLTS di berbagai wilayah Indonesia. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, tahap awal mencakup 14 proyek dengan total kapasitas sekitar 5.300 MW. Pengembangan PLTS dilakukan melalui pembangkit skala besar, PLTS terapung, PLTS atap hingga pembangkit untuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Program tersebut juga diarahkan untuk mendukung kawasan industri, kegiatan produktif, kendaraan listrik, dan juga hilirisasi. Menurut Bahlil, pengembangan PLTS 100 gigawatt peak tidak hanya berkaitan dengan transisi energi, melainkan menjadi penggerak ekonomi baru melalui investasi besar dan penciptaan jutaan lapangan kerja.
5: Maka kami laporkan bahwa hari ini, tanggal 25 Agustus, bertepatan 11 hari setelah Bapak Presiden menyampaikan pidato pengantara PBN, di mana salah satu program adalah mempercepat mengeksekusi implementasi 100 gigawatt program PLTS. Total investasi Bapak Presiden dari 100 gigawatt adalah kurang lebih sekitar 73 miliar US dollar atau setara dengan 1140 triliun lebih. Dari total pekerjaan ini bisa kita melakukan efisiensi terhadap subsidi setiap tahun 73,9 triliun rupiah. Bisa menciptakan lapangan pekerjaan kurang lebih sekitar 5,52 juta lapangan kerja. Dan untuk di hari yang kita laksanakan ini adalah kita groundbreaking 5,3 giga.
4: Besarnya target pembangunan PLTS juga membutuhkan kesiapan sistem kelistrikan nasional agar energi yang dihasilkan dapat terintegrasi dengan baik. Direktur Utama PLN, Darmawan Prasojo, memastikan PLN siap mendukung percepatan program tersebut melalui penguatan sistem dan infrastruktur kelistrikan. Darmawan menyebut khusus di Bali, PLN bersama pemerintah Provinsi Bali akan mengembangkan 5 klaster PLTS dengan total kapasitas mencapai 1000 megawattik. Pengembangan tersebut akan didukung sistem penyimpanan energi atau BESS berkapasitas 3.300 MWh. Pengembangan ini sekaligus diarahkan untuk membangun ekosistem energi bersih di Bali yang terintegrasi dengan kawasan pariwisata. Menurut Darmawan, transformasi energi tidak berhenti pada penggunaan sumber listrik yang lebih bersih. Pengembangan tersebut juga diharapkan menjadi fondasi pemerataan pembangunan, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan perekonomian masyarakat.
6: Siap menjalankan arahan dari Bapak Presiden dan perjanjian kerjasama antara pemerintah pusat PT PLN Persero dengan Gubernur Bali dalam hal ini. Ini sebagai contoh bagaimana program bisa kami akselerasi dengan cepat. Bahkan pembebasan lahan bisa berjalan dengan cepat.

0: proyek yang mulai dikembangkan melalui berbagai skema. Pemerintah menargetkan program tersebut mampu memperkuat ketahanan energi, sekaligus menciptakan manfaat ekonomi dan lingkungan bagi masyarakat. Dari Jakarta, Zahrudin Al-Jamah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Lalu bagaimana harapan masyarakat terhadap kemandirian dan pemerataan akses listrik di Indonesia? Dan berikut tanggapan yang telah kami rangkum.
2: Menurut saya program ini bagus ya, Mbak, tapi

0: bisa sampai gitu kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan, termasuk masyarakat yang di pelosok dan yang selama ini belum mendapatkan akses listrik gitu secara memadai.
1: Menurut saya penggunaan energi surya memang perlu diperbanyak ya, karena potensinya cukup besar di Indonesia. Kalau pembangunannya semakin luas, mungkin kebutuhan

0: energi surya kan lebih ramah lingkungan juga ya, dan bisa menjadi energi alternatif juga kan. Tapi karena targetnya memang besar, jadi pemerintah harus memastikan juga pembangunannya dilakukan dengan baik. Saya sih berharapnya program ini bisa membuat Indonesia semakin mandiri ya dalam memenuhi kebutuhan energinya.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat PLTS 100 gigawatt peak, langkah strategis menuju swasembada energi. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
2: Editorial. Selamat pagi pendengar P3 dan pemirsa RRI Net. Program pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS 100 gigawatt peak yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto di Gilimanuk, Bali adalah momentum emas untuk mempercepat kemandirian energi nasional. Langkah awal penyiapan 14 proyek berkapasitas 5.300 megawatt peak membuktikan komitmen nyata pemerintah mengakhiri ketergantungan pada energi fosil. Pembangunan bertahap dengan berbagai skema mulai dari skala besar, terapung, atap, wilayah 3T, hingga sektor industri harus dieksekusi secara terukur dan tepat sasaran. RRI memandang keberhasilan mega proyek ini sangat bergantung pada sinergi lintas sektor, kesiapan PLN dalam mengintegrasikan transmisi, distribusi, serta sistem penyimpanan energi menjadi kunci mutlak agar tambahan pasokan listrik benar-benar dirasakan rakyat. Transisi energi tidak boleh sekadar mengejar angka kapasitas di atas kertas, melainkan harus berfokus pada efisiensi dan pemerataan akses hingga ke daerah terluar. Lebih dari itu, PLTS 100 gigawatt peak wajib menjadi penggerak ekonomi domestik. Pemerintah harus memastikan rantai pasok mulai dari industri panel surya, baterai, hingga penyerapan tenaga lokal hidup dan berkembang di dalam negeri. Dengan demikian, transisi hijau ini tidak hanya melahirkan energi bersih, tetapi juga mendongkrak daya saing industri nasional. RRI tentu mendukung penuh langkah strategis ini dengan catatan penting. Pengawasan ketat, transparansi, dan evaluasi berkala harus dikedepankan. Mari pastikan ambisi besar swasembada energi ini berubah manis. Pasokan listrik yang andal, ekonomi yang berkeadilan, dan kedaulatan bangsa yang kokoh. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Informasi mancanegara, puluhan warga Palestina menggelar aksi protes di Gaza City pada Minggu 30 Agustus untuk menuntut informasi terkait nasib orang-orang yang hilang sejak terjadinya konflik antara Hamas dan Israel pada 7 Oktober 2023. Aksi protes tersebut yang diselenggarakan oleh jaringan organisasi non-pemerintah Palestina digelar di luar markas besar Komite Palemara Internasional atau ICRC di Gaza City bagian barat bertepatan dengan Hari Korban Penghilangan Paksa Internasional yang jatuh pada 30 Agustus. Informasi dari dunia olahraga, National Paralympic Committee of Indonesia memperkuat sinergi bersama Kementerian Pemuda dan Olahraga membina atlet. Pemerintah memfasilitasi atlet berprestasi dan atlet muda potensial untuk bertanding pada berbagai kejuaraan internasional. Pernyataan resmi tersebut disampaikan untuk merespon perbincangan publik mengenai aksi penggalangan dana atlet disabilitas rungu.
3: Saatnya kita ikuti Polantas Karir P3 RRI.
1: Dan peringat ini kami akan ajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri bersama dengan Brigadir Ade. Ya, Brigadir Ade, silakan untuk informasi lalu lintas di beberapa ruas jalan pagi hari ini.
4: Baik, terima kasih Rudy. Dengan saya juga di Adi Sindia, hadir informasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan GPO Taman Anggrek Jakarta Barat. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Sleepy akan menuju ke arah Grogol dari Jalan Arteri ke Pantai Melancar begitupun dari Jalan dalam kota. Kemudian dari arah sebaliknya dari arah Grogol akan menuju ke arah Sleepy juga terpantau masih kondusif lancar dan terlihat di kawasan ini ada pinggul busway. Harap bagi para pengendara untuk tidak menjadikan alasan terburu-buru bagi Anda dapat melintasi jalur busway sebagai lajur kendaraan Anda. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Kebumen Kaliurang, Yogyakarta. Arus lalu lintas dari arah Kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang atau Pakem. Terpantau ramai lancar, perlambatan.
5: Ya, halo, Brigadir Ade. Halo. Ya, primer kami ya.
4: Antrian kendaraan sepanjang 200 meter ke belakang dan harap bagi para pengendara untuk tidak merobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan JPO Tebet, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Cawang. Terpantau ramai lancar, kepadatan terlihat terjadi di jalur tol dalam kota Cawang menuju ke arah Semanggi dan terlihat di jalur tol dalam kota masih diberlakukan kontraflow secara situasional melihat kondisi arus lalu lintas yang berada di lapangan. Meskipun arus lalu lintas di jalur tol dalam kota ini terpantau padat, harap bagi para pengendara untuk tidak menggunakan bahu jalan dikarenakan bahu jalan diperuntukkan dalam keadaan darurat. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan JPO Jam Sostek, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi. Terpantau kondusif lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Dan untuk di jalur arteri, terpantau adanya kepadatan di CCTV kami, yakni dari arah Semanggi akan menuju ke arah Pancoran. Dan harap bagi para pengendara yang melintasi jalur arteri untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan ganjil genap yang masih akan diberlakukan hingga pukul 10 pagi nanti. Dan berdasarkan data IKSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 216 kasus laka lantas dengan rincian 16 orang meninggal dunia, 44 orang luka berat, dan 250 orang luka ringan. Dan dari 216 kasus laka lantas tersebut, 72% didominasi terjadi pada waktu siang hari. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Adi Sindyo melaporkan dari studio NTMC. Salam presisi, selanjutnya kembali kepada Rudy di studio.
5: Ya, terima kasih Brigadir Adi untuk informasi lalu lintas di beberapa ruas jalan yang diantaranya adalah JPO Taman Anggrek Jakarta Barat, kemudian juga diinformasikan Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta, JPO Tebet Jakarta Selatan, dan JPO Jam Sostek Jakarta Selatan.
3: Demikian telah kita ikuti Polantas Karir Pro 3 RRI.

kemenag.go.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3, WhatsApp channel RRI.co.id. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Mama yo, sapu perut sakit sekali nih. Macam ada orang baku pukul ya di dalam.
1: Kebiasaan, kau pasti makan sambal jam 2 pagi lagi toh.
0: Saya cuma makan mie goreng campur dabu-dabu saja ya.
1: Astaga, itu kau bukan makan itu, kau sedang uji nyali. Perut kosong makan sambal, sini saya obati. Tinggal pakai air panas, kunyit, bawang, kopi, sedikit merica, beres.
0: Kau yakin ini obat? Bukan bumbu ayam geprek?
1: Sudah, kau minum saja dulu.
0: Saya bisa ketemu nenek moyang kalau itu. Oh iya, mending saya ke puskesmas dan ikut cek kesehatan gratis dari pemerintah.
1: Hah? Cek kesehatan gratis?
0: Iyo, jadi walau kau rasa sehat, harus tetap cek. Semua usia bisa periksa langsung di puskesmas dan daftar di aplikasi Satu Sehat Mobile.
1: Yang dicek apa saja itu?
0: Lengkap, tekanan darah, gula darah, sampai kesehatan jiwa.
1: Waduh, kesehatan jiwa juga? Jangan-jangan saya langsung tidak lolos.
0: Cek kesehatan gratis, periksa hari ini, sehat di masa depan.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia.
2: Dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: audiolibrary.rri.co.id.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman
2: Nusantara. Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: kantong plastik, ambil.
1: Kantong plastik, dilulukan kompe banyak.
2: Ah, duduk. Kalau patoran nih di Sulawesi Utara kan tuh udah nama tersica.
0: Ih, kalau di Makassar ini nih namanya kantong-kantong.
3: Kalau di Jawa, ini namanya kresek.
2: Ih, agak ute, kalau di Gorontalo udah nama ini tes cerewet.
4: Jo, kalau ini di Larabuka, namanya keretas nih.
5: Kalau di Ambon nih, katung biasa belakang tas baribut.
6: Betapa kayaknya Indonesia, satu benda banyak nama.
7: Kanker serviks adalah kanker yang muncul pada leher rahim wanita. Semua wanita dari berbagai usia beresiko menderita kanker serviks. Kanker serviks cenderung mempengaruhi wanita yang aktif secara seksual. Gejala kanker serviks tidak selalu bisa terlihat dengan jelas. Bahkan, ada kemungkinan gejala muncul setelah memasuki stadium akhir. Hampir semua kasus kanker serviks disebabkan oleh human papilloma virus, atau disingkat HPV. Lakukan pap smear secara rutin, agar kita dapat mencegah perkembangan kanker. Karena tes pap smear mampu mendeteksi perbedaan pada sel serviks sebelum berubah

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: audiolibrary.rri.co.id.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman
2: Musafir Butir Pasir di Laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Anda masih bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Mabire, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya Mega ya, dan kembali di musik dan informasi kali ini pendengar, satu lagu dari Ari Lasso, Arti Cinta, membuka kebersamaan kita kembali. Dan nantinya pasti saya akan share beberapa informasi untuk Anda diiringi dengan lagu-lagu hiburan. Tapi sebelumnya saya ingin menyapa dulu, selamat pagi untuk Anda yang baru monitor kami, baik melalui 97,6 dan 96,8 MHz ataupun melalui RRI digital di smartphone Anda. Selamat beraktivitas, semangat, semangat, semangat di hari ini ya. Dan kami harapkan semoga segala aktivitas Anda, semoga segala apapun yang Anda lakukan di hari ini dapat berjalan dengan lancar tentunya. Baik mendengar, satu lagi lagu dari Maudy Ayunda, Semakin Jauh, ya spesial untuk Anda.

0: lagi deh.
1: Loh, kok dibuang, Bu?
0: Kan udah habis. Kenapa? Kamu haus juga?
1: Tidak, Bu. Aku tidak haus kok. Tapi kenapa kalengnya dibuang ke jalan?
0: Iya, kan udah habis isinya. Masa mau dikantongin lagi? Atau mau kamu kumpulin ya? Ayo, jangan takut. Masih banyak kok. Ini?
1: Bukan takut, Bu. Tapi malu dong sama tempat sampah di samping Ibu.
2: Oke, anak-anak, pagi ini kita akan bahas tentang ekosistem sungai. Coba sebutkan apa saja yang bisa kita temui di sungai.
3: Air sama ikan, Bu.
2: Pintar.
4: Batuan, Bu.
2: Bagus.
4: Saya, Bu.
2: Apa lagi?
4: Sampah.
3: Empat sungai di Indonesia menjadi sarang timbunan sampah plastik terbesar di dunia. Kalau kita terus membuang sampah di sana, bisa-bisa anak cucu kita kenal sungai hanya dari buku sejarah. Jadi, masih mau buang sampah di sungai?

0: lu dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
2: Hei, awas ada motor, ada perlu, awas sih.
0: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
3: Stop. Penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
4: Sudah stop.
5: Sebelum terlambat, kita antisipasi.
4: Jangan terpancing.
6: Kita itu beda. Beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku, dan budaya.
7: Kita itu sama, sama-sama ingin perdamaian, sama-sama ingin dihargai.
8: Damailah, walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi.

kasih Anda masih bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Ada BCL dengan Sunny atau Cinta Pertama ya, dan lagu ini mengantarkan kita ke pukul 10 lebih 34 waktu Indonesia Timur. Pendengar, Satuan Reserse Kriminal Polres Nabire menyerahkan tersangka dan barang bukti kasus dugaan pencurian dengan kekerasan atau curas kepada Kejaksaan Negeri Nabire pada Senin 31 Agustus 2026. Penyerahan dilakukan setelah berkas perkara atas nama FG alias YT ini dinyatakan lengkap atau P21 oleh Jaksa Penuntut Umum. Penyerahan tersangka dan barang bukti berlangsung sekitar pukul 11 lebih 40 waktu Indonesia Timur di kantor Kejaksaan Negeri Nabire, Jalan Merdeka, dan diterima oleh JPU Gusnawati SH. Perkara tersebut berawal dari laporan polisi terkait dengan curas atau dugaan curas yang terjadi pada Jumat 1 Mei 2026 di Jalan Poros Nabire Barat, tepatnya di depan RRI Nabire. Berdasarkan kronologi penyidik, korban saat itu sedang mengendarai sepeda motor dari arah SP menuju kota Nabire. Setibanya di lokasi kejadian, korban diduga dipepet pelaku yang kemudian merampas tas selempang milik korban. Tas tersebut berisi dua unit telepon seluler, masing-masing Oppo Reno 15 dan Oppo A3X, serta uang tunai 4 juta rupiah. Dan akibat kejadian itu, korban disebut mengalami kerugian sekitar 13 juta rupiah. Dalam tahap kedua tersebut, penyidik menyerahkan tersangka beserta sejumlah barang bukti, diantaranya satu unit sepeda motor Honda CBR warna hitam, dua unit telepon seluler, pakaian yang diduga berkaitan dengan perkara, dompet, kartu ATM Bank Mandiri, serta uang tunai Rp1.331.000. Perkara ini disangkakan melanggar pasal 479 ayat 1 atau pasal 476 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dengan dilaksanakannya penyerahan tersangka dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum, proses penanganan perkara selanjutnya berada pada tahap penuntutan di Kejaksaan Negeri Nabire. Penyerahan berlangsung hingga sekitar pukul 12 waktu Indonesia Timur dalam keadaan yang aman dan terkendali. Dan pendengar, selamat pagi menjelang siang untuk Anda yang baru monitor kami. Selamat beraktivitas juga untuk Anda ya. Semoga segala aktivitas Anda di hari ini dapat berjalan dengan lancar tentunya. Kali ini ada Gigi dengan Janji spesial untuk Anda.

0: Hey bro,
1: sore ini telat.
0: Bukan telat, telat banget.
1: Ya sorry bro, bro.
0: Dari mana sih?
1: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
0: Ya keren.
1: Jelas dong, mahal bro.
2: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
1: Siapa tuh bro?
0: Nggak tahu. Once upon a
3: time. Kenapa nasibku kayak gini? Disakitin dan disakitin terus. Kenapa kalian jahat banget sama aku? Kurang aku apa coba? Kalau kalian minta ditemenin, aku temenin. Kalian kepanasan, aku teduhin. Aku kasih udara yang bersih buat kalian semua. Tapi apa? Kalian tempelin semua poster di badan aku. Terus kalian paku-paku badanku untuk taruh spanduk di mana-mana. Padahal itu menyakitkan. Kamu gak sadar kalau aku gak ada di sekitar kalian, kalian bakal kepanasan. Kalian gak bakal bisa hidup tanpa udara dari aku. Tapi kalian gak sadar dan terus nyakitin aku. Kalian tega manusia.
4: Jaga dan lindungilah pohon untuk kelangsungan hidup kita semua.

Pendengar, sampai di sini kebersamaan kita di Nabirelin terus pagi hingga siang ini, dan saya Mega Febriani pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda pendengar, dan sampai jumpa. Selamat beraktivitas.

0: Indonesia lahir bukan hanya keinginan satu suku. Indonesia ada bukan hanya karena satu agama. Indonesia merdeka bukan hanya kekuatan satu golongan. Tapi Indonesia lahir karena keinginan bersama. Indonesia ada karena kerukunan umat beragama. Dan Indonesia merdeka karena persatuan kita. 2 ego kepentingan golongan, pupuk keberagaman, dan pererat persatuan. Itulah Indonesia.
1: Satu tungku, tiga batu. Itulah semboyan kehidupan masyarakat Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat. Semboyan ini menggambarkan prinsip hidup masyarakat Fakfak dalam menjaga keseimbangan dan kebersamaan hidup antar umat beragama, yakni Islam, Protestan, dan Katolik. Satu tungku, tiga batu juga berarti sinergi harmoni antara tiga elemen masyarakat dalam pembangunan, yaitu adat, agama, dan pemerintah. Sinergi berarti mengelola perbedaan agar tidak menimbulkan perpecahan.

0: Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.
1: Pernah nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor, hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.

Ya, pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Nabire mengudara pada FM 96,8, 97,6 MHz, serta MW 729 kHz. Bersama kami yang bertugas, saya Hari Gunawan. Rekan-rekan di teknik ada Ferdinand, juga di pemancar di Kampung Wadio, ya. Ada Yance dan kawan-kawan. Menemani Anda pendengar hingga petang nanti pukul 18 di hari ini, Selasa tanggal 1 September 2026. Ya. Bulan ke-9, tanggalnya Sabtu. Ya. Harapannya apa yang Anda jadwalkan hari ini dan sampai akhir bulan semuanya sesuai harapan, ya. Ya, terlaksana dengan baik, tidak ada persoalan, sukses dan membuahkan hasil. Tadi malam mendengar ada warga menyampaikan hujan, ya, beberapa tempat jalan PAM dan sekitarnya, misalnya atau Jalan Merdeka hujan, juga di Giri Mulyo, ya, Wonorejo, kemudian di Waharia, Sanoba. Tapi ada juga yang tidak hujan, ya, Sanoba bawah itu ada yang tidak hujan. Ternyata hujan semalam itu tidak merata. Ya. Giri Mulyo deras, ya. Hujan semalam kurang lebih pukul 9 atau setengah 10, ya, tadi malam itu. Ya, cukup memberikan dampak positif bagi warga yang membutuhkan persediaan air di rumah, ya, walaupun airnya mungkin tidak bisa dikonsumsi sementara ini untuk keperluan lain saja, ya, bisa untuk mencuci mungkin, ya, ada yang untuk kegiatan-kegiatan bercocok tanam dan lain sebagainya. Ya, pendengar, kami akan temani Anda di musik dan informasi hingga pukul 12, musik tradisional dan budaya, kemudian pukul 13, dinamika olahraga, dilanjutkan pro dangdut hingga pukul 15. Ya, musik dan informasi hingga pukul 4 sore, berita daerah sore, kemudian layanan masyarakat, ya, juga informasi menarik lainnya di musik dan informasi. Lagu-lagu religi Islami jelang tarhim dan kumandang azan maghrib. Ya. Sementara cuaca saat ini cerah berawan. Untuk Anda yang memerlukan informasi kedatangan kapal Gunung Dempo, kabarnya Gunung Dempo dari Jayapura nanti direncanakan, ya, tiba di Nabire pukul 11 malam, ya. Jadi Dempo kembali dari Jayapura, dia tidak singgah di Serui seperti waktu dia berangkat dari Nabire. Jadi untuk dari Jayapura langsung ke Pelabuhan Nabire. Hari ini perkiraan pukul 11 malam. Kemudian lanjut ke Wasior dan seterusnya. Demikian, ya, informasi di awal jumpa kita di siang ini. Ya, sementara jam di studio kami sudah menunjukkan pukul 11 lebih 16 menit. Ya, menemani Anda pendengar di musik dan informasi, kami sudah siapkan tembang-tembang berbagai penyanyi, juga informasi menarik untuk diketahui sesaat lagi.

Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia hanya satu orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.

Ya, gadis di Lembah Sunyi dari Vibe Papua Official ya, atau Papua Vibe Official. Lagu yang dipopulerkan Black Brothers beberapa dekade yang lalu. Ada yang pernah ke Lembah Sunyi di Jayapura? Lembah Sunyi itu di Distrik Jayapura Utara ya, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, di kawasan Angkasa ya. Kemarin heboh ya pendengar, kebakaran yang melanda permukiman di Dok 5 bawah ya. Korban kebakaran di Kampung Nelayan Dok 5 bawah Kota Jayapura membutuhkan bantuan kebutuhan dasar. Bantuan yang dibutuhkan itu antara lain sembako, kasur, tenda, pakaian, juga perlengkapan bayi dan anak. Salah satu warga yang terdampak, Ambotang, mengatakan warga saat ini masih mengungsi di SD YPPK Kristus Raja Dok 5 Jayapura. Warga membutuhkan bantuan karena sebagian besar harta milik warga tidak sempat diselamatkan akibat dilalap si jago merah. Sampai tadi malam ya pendengar, upaya memadamkan api, personil gabungan dari berbagai instansi. Ya. Ada 2.392 warga yang terdampak. Bayangkan ya, banyak. 2.000 lebih ini, hampir 3.000 warga ya. Kebakaran yang melanda kawasan permukiman padat penduduk di Dok 5, Kelurahan Mandala, Distrik Jayapura Utara. Wakil Wali Kota Jayapura, Rustan Saru, mengatakan data tersebut masih sementara ya. Jumlah warga terdampak diperkirakan akan bertambah karena sebagian warga belum didata. Ya, ada 492 kepala keluarga atau 2.392 warga yang terdampak. Ya, jumlah ini belum termasuk anak-anak, balita dan orang tua yang belum didata. Ya. Jadi data sementara ini ya. Pemerintah Kota Jayapura memprioritaskan evakuasi warga terdampak dan penyediaan tempat penampungan sementara. Setelah proses evakuasi, pemerintah Kota Jayapura akan melakukan pendataan terhadap warga serta kerusakan dan barang-barang yang terdampak. Ya. Jadi viral ya pendengar, ada warga yang mengabadikan ya atau memposting peristiwa tersebut. Melihat asapnya saja ya kebakaran hebat ya. Kebakaran yang menghanguskan ratusan rumah warga di Kelurahan Mandala, Dok 5, Jayapura. Ya, selalu berhati-hati pendengar untuk berbagai aktivitas. Ketika Anda sedang masak, harus ditunggu. Jangan ditinggalkan pergi, karena ya ini menyangkut api ya. Baik api di kompor atau sumber api lainnya yang kita tidak tahu ya. Ini yang perlu diwaspadai, termasuk warga yang bermukim ya di kawasan padat penduduk, ya harus lebih berhati-hati. Ya, ada informasi lain pendengar yang juga menarik untuk diketahui sesaat lagi.

Ya, bahagia sama kamu dari Tisa Biani. Sebelumnya ada Arsi Widianto dengan lagu Cerita Cinta. Ya. Pendengar, selamat berkarya ya di berbagai kegiatan pagi hingga siang, bahkan sore ya. Juga ada yang hingga malam. Tetap semangat, ada yang mencari nafkah untuk keluarga dengan berbagai profesi, para petani, nelayan, ya, pedagang yang di Nabire atau di berbagai kabupaten lainnya. Ya, awal tahun biasanya ya pendengar ada rezeki yang lumayan ya dibanding ketika pertengahan bulan. Pendengar, ada informasi berikut ini tentang tanggal 1 September. Ya. Hari Polisi Wanita atau Polwan diperingati setiap 1 September di Indonesia. Peringatan ini menandai perjalanan perempuan dalam institusi kepolisian sejak tahun 1948. Kelahiran Polwan berawal dari kebutuhan kepolisian ketika menangani pemeriksaan terhadap perempuan. Kondisi tersebut kemudian membuka jalan bagi perempuan mengikuti pendidikan kepolisian secara resmi. Melansir dari laman resmi Polri, Polwan, perkembangan Polwan hingga sekarang ya. Sejarah Polwan bermula pada awal tahun 1948 ketika kepolisian menghadapi kendala dalam pemeriksaan terhadap perempuan. Kesulitan ini terutama muncul saat memeriksa korban, tersangka maupun saksi yang membutuhkan pemeriksaan fisik. Ya, bisa Anda bayangkan kalau polisi laki-laki yang periksa ya, bisa salah paham. Saat itu polisi minta bantuan istri anggota kepolisian maupun pegawai sipil perempuan. Bantuan itu diperlukan karena pemeriksaan fisik perempuan tidak memungkinkan dilakukan seluruhnya oleh polisi laki-laki. Kondisi tersebut kemudian mendapat perhatian oleh organisasi perempuan dan organisasi perempuan Islam di Bukit Tinggi. Mereka mengusulkan agar perempuan diberi kesempatan mengikuti pendidikan kepolisian. Usulan itu mendapat respon dari cabang jawatan kepolisian negara untuk Sumatera di Bukit Tinggi. Kepolisian kemudian membuka kesempatan kepada perempuan terpilih untuk mengikuti pendidikan polisi. Ya. Kesempatan itu terwujud pada 1 September tahun 1948 melalui penerimaan 6 siswa perempuan. Mereka mengikuti pendidikan inspektur polisi di Sekolah Polisi Negara atau SPN Bukit Tinggi. Jadi pertama itu 6 saja ya. Karena ini wilayahnya waktu itu hanya di Bukit Tinggi. 6 perempuan itu menjalani pendidikan bersama 44 siswa laki-laki dalam satu angkatan. Keikutsertaan mereka kemudian menjadi tonggak lahirnya polisi wanita atau Polwan di Indonesia. 6 orang itu adalah Mariana Saanin, Nelly Pauna, ya, Rosmalina Lukman, Dahniar Sukoco, Jasmainar ya, dan Rosnalia Tahir. Polwan itu kemudian dikenal sebagai perempuan perintis Polwan di Indonesia. Tanggal dimulainya pendidikan tersebut kemudian diperingati sebagai Hari Polwan, yaitu tanggal 1 September. Bukit Tinggi kemudian menjadi bagian penting dalam perjalanan sejarah Polwan di Indonesia. Ya, jadi selamat Hari Polwan ya.
polwan-polwan yang sudah berkontribusi pada berbagai tugas di kepolisian. Oke, kita cukupkan pendengar, ada acara musik tradisional dan budaya nanti pukul 12 menemani Anda kembali. Beberapa tembang sudah kami siapkan, tembang-tembang berbagai penyanyi.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia, Row 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar kami, ya, putarkan tadi beberapa lagu, ada tembang mancanegara dan lainnya. Kami bacakan berikut ini, pendengar, satu pemberitahuan berupa berita duka.

Ya, pendengar, satu pemberitahuan berita duka. Berita duka kami sampaikan ya. Telah meninggal dunia orang tua, sahabat, kakak terkasih Bapak Martinus Ta Eshut MSI. Bapak Martinus Ta Eshut MSI tadi siang kurang lebih pukul 23:30 ya. Sementara jenazah Bapak Martinus Ta masih berada di rumah sakit RSUD Nabire. Rencana akan disemayamkan, dan informasi lainnya masih menunggu informasi dari keluarga di Jalan Padat Karya Sanoba. Demikian informasi kami sampaikan untuk diketahui. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Ya, pendengar, satu pemberitahuan berupa berita duka, ya, atas perhatian Anda kami sampaikan terima kasih. Kami ajak Anda pendengar menantikan acara berikutnya musik tradisional dan budaya sesaat lagi.

Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini. Mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.

Tradisi Ararem adalah salah satu tradisi perkawinan suku Biak di Papua yang biasanya dilakukan pada saat keluarga besar mempelai pria hendak mengantar mas kawin kepada keluarga mempelai wanita. Tradisi ini dilakukan dengan berjalan kaki sambil membawa seserahan berupa piring-piring adat, guci, dan lain-lain. Uniknya, pada prosesi arak-arakan diwarnai dengan berbagai macam nyanyian, alat musik, serta tarian Yosim Pancar atau Yospan. Kebanyakan tradisi Ararem ini uniknya juga dilakukan sambil mengibarkan bendera merah putih.

0: Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.
1: Ya, pendengar, kami ajak Anda bersama di acara berikutnya.

Ya, pendengar, kita bersama di acara musik tradisional dan budaya. Perusatu RRI Nabire, saya Hari, ada Ferdinand dan kawan-kawan di teknik. Selamat siang, selamat mengikuti.

0: Ya, pendengar, kami ajak Anda melalui telepon 0984220074 yang ingin bergabung, kirim lagu, kirim salam ya. Selamat siang.
1: Selamat siang musik tradisional dan budaya Kak Hari.
0: Iya, apa kabar?
1: Kabarnya baik, semoga Kak Harinya juga sehat, panjang umur, gampang rezekinya. Mm-hmm. Jangan lupa santap siangnya, Tuhan selalu memberkati keluarga Kak Hari, terutama Kak Harinya.
0: Amin.
1: Kak Hari, sebelum lanjut aku mau dengar lagu ini.
0: Iya.
1: Dengar lagu dari Kepulauan Riau, Kak.
0: Apa?
1: Judulnya Kasih dan Budi.
0: Kasih dan apa?
1: Kasih dan Budi.
0: Oh, Budi lagi ke pasar.
1: Belum. Ini sudah siang itu tidur dulu, nanti agak sore baru ke pasar, Kak Hari.
0: Oke, siap.
1: Salamnya buat yang jauh dulu, yang ada di Nikasana Putra Putri Komoro. Di Jakarta ada Teh Ria, di Jogja ada Bapak Mansur Geri, di Cirebon ada Bunda Alfa, di Tapanuli ada Bang Ruhut, di Banjarmasin ada Bang Jojo, Abang Sunaidi, Abang Ibrahim, Abang Samsul, Abang Rizky, Teh Dewi, ucapannya selamat siang. Yang ada di Manado sana ada Bunda Anggra ini, Bunda El, Nona Vika, terus buat Teh Jamila sama Teh Hamel, Abang Nasrun, Abang Yusuf, Abang Andi, ucapannya juga selamat siang. Yang ada di jalan tol sana ada Mbak Lia, Mbak Lasri, Mbak Anjas, Mbak Yati, Damarulan, Mbak Fitri sama Mbaknya, Bunda Novel, Bunda Puja Putri Kadang. Tak lupa juga buat Mas Tukulnya, selamat siang juga. Terus buat Bapak dan Mama Teguh, Senja, Pak D dan Budi Gepreknya, Mama Mahyu, Mama Siva, Bapak Sudarwanto, Kakak Diren, Putra Arema. Kak Arema ini kemana saja dia nggak pernah nongol?
0: Tak kantongi.
1: Oh, kalau dikantongi pasti teriak, karena kantongnya Kak Hari bau.
0: Oh, gitu.
1: Pasti dia keluar, ini nggak keluar-keluar ini, Kak.
0: Iya.
1: Terus buat Inso Sambi, Putri Koridor, Mak Sumarum, Brawer Amo, Bapak dan Mama Korinsano, Mama dan Bapak Yul, Mama dan Bapak Rahel, ucapannya juga selamat siang. Putra Menau, buat Putra Oseng, Putra Putri Leo 9, Putra Putri Intan, Putra Ronggaiwa, Putra Wanggeri, tak lupa juga buat Pak Arema, Bung Aku, Deomi, Bapak Masa Mansur, Upami, Wafalen, ucapannya juga selamat siang. Terus buat yang di toko sana, Mama Ina, Mama Ayu, Mama Ulan, Mama Mukri, Mama Mauri, Mama Ikram. Di Legari ada Mas Waro sama Mbak Indahnya, sama Putra Tunggal, ucapannya juga selamat siang. Putra Menao, tak terlupakan. Terus buat di Numere sana ada Mama Ima. Terus buat yang di Pulau Nusana, Pak Alek, Pak Kris, Mama Vero di Bagi, Ibu Rusi Supri, Mama Alani di Aru, ucapannya juga selamat siang. Pendengar pemerhati semua saja tanpa terkecuali, ucapannya selamat siang, selamat mendengarkan acara musik tradisional dan budaya RRI Nabire.
0: Iya.
1: Buat Kak Harinya terima kasih, jalur dikembalikan, lagunya ditunggu.
0: Oke, terima kasih, lagunya ditunggu. Ya, silakan di belakangnya Mama Bagus. Acara musik tradisional dan budaya Pro 1 RRI Nabire di hari pertama bulan ke-9 2026. Ya. Mama Ayu atau Mama Ina di toko silakan ya. Atau pendengar di Waropen ada Pak Alex di Pulau Nau. Ya, silakan. Selamat bergabung Luhut. Ayo gabung lagi, tadi telepon ya. Oke, ditunggu. Senja juga ya. Lagunya dari Kepulauan Riau, judulnya Sapin Kasih dan Budi. Ya. Belum ada? Kalau belum ada, kita jeda dulu. Nanti kami tambah dua lagu lainnya ya. Selamat siang, selamat mendengarkan.

0: Ya, lagunya sudah kami putar, ditambah dua lagu dari Batak, judulnya Horas ya. Dan lagu dari Tanah Toraja, Sang Maneku Tomangla. Iya. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang Ari.
0: Iya.
1: Amo. Aduh, amo tadi dengar bilang Martinus tak meninggal.
0: Iya, betul.
1: Amo dengar di mobil.
0: Iya.
1: Nanti malam. Pergi basah kecurahan jadi.
0: Nanti malam saya mau ke rumahnya.
1: Tak ke rumah jadi.
0: Di Sanobas itu dekat jembatan. Sanoba bawah.
1: Oh iya, Sanoba bawah ini.
0: Sebelum SMA.
1: Oh, di jembatan gereja Patah kah?
0: Itu jembatan yang rusak itu yang di.
1: Oh sudah, saya tahu. Saya biasa pergi ibadah di Kalimangga dengan teman satu.
0: Yo.
1: Ada gereja kecil itu.
0: Tidak,
1: gereja apa kah?
0: Tidak sampai gereja. Dan Amo lari dari rumah sakit turun, toh iya. Turun sampai di bawah situ, terus ke kanan. Kalau ke kiri itu kan ke Serwini sana. Amo ke kanan yang lewat jembatan yang biasanya rusak itu, tapi dong perbaiki.
1: Iya, perbaiki.
0: Dari jembatan. Dari jembatan itu 50 meter. Nanti lihat bendera hitam saja.
1: Iya. Amo minta lagunya tuh, lagu Papua ini, saya sudah rekomendasi.
0: Iya.
1: Ya, amo salam buat yang pembuka pintu sampai yang baru lewat tadi. Amo salam semua. Ya, amo salam buat Tete Aun di batas kota, Tete dan Nenek di PK, Bapak Sambil, Mama Sambiri. Ya, buat semua saja.
0: Yeah.
1: Semua jam satu ini.
0: Oke.
1: Okay. Ya, itu saja. Terima kasih hanya. Kasihan ini. Saya ingat. Oh, itu orang telepon juga jadi.
0: Iya.
1: Yeah. Ya, balik pun rumah besar di Wia itu.
0: Kebun.
1: Iya, saya tahu ini. Ya, itu saja. Terima kasih. Selamat siang.
0: Iya. Yeah.
1: Nanti kita ketemu tanggal 12 atau 11 kan.
0: Oke. Baik,
1: ya,
0: terima kasih. Ya, Amo Winde, ketemu nanti saja, masih lama. Di belakangnya Amo Winde di Serwini. Nanti ada yang mau ke rumah duka bisa ya, di Sanoba bawah situ. Dari rumah sakit lewat bawah ya. Jalan bawah nanti sampai pertigaan ke kanan jembatan kecil itu, dari jembatan kurang lebih 50 meter ya, ya 100 meter lah kurang lebih. Ya, saya juga kaget ya, saya padahal tadi malam kami ngobrol di rumahnya sana sampai jam 11 malam ya, saya dengan beliau ini, dengan Pak Martinusta. Tadi pagi juga masih komentar di grup WA. Ya, halo. Selamat siang.
2: Iya, selamat siang, Mas Angar.
0: Iya, Bang Roy, silakan.
2: Request lagu. Hujan turun palo.
0: Hujan turun
2: palo.
0: Palo.
2: Iya. Penyanyinya Ria Melia.
0: Bukan dangdut loh ini.
2: Bukan dangdut.
0: Oke.
2: Lagu ini saya tujukan untuk semua pendengar dan pencinta lagi monit di siang ini. Selamat beraktivitas. Semoga terhibur selalu yang tadi di wilayah Kota Nabire, bahkan di wilayah barat, tapi juga timur. Kepulauan, kabupaten tetangga, ada Seribu Bakau Waropen, tapi juga Kepulauan Nao, Yapen, Biak Sejori, Ungfo, Telepon dan Kepulauan, pesisir hingga pegunungan, tapi juga Selatan Papua dan wilayah pegunungan. Selamat siang, Mas Ari yang bertugas bersama teman, tapi juga yang lagi monik.
0: Iya.
2: Oke, Mas Ari.
0: Iya. Terima kasih, Bang Rui. Selamat siang. Sehat selalu. Bang Rui di Jalan Pemuda. Hujanlah turun pulau, ya, lagu Minang. Hujanlah turun pulau. Kalau diartikan kira-kira artinya begini, hujan pun turun lagi, ya, bahasa Minang. Pulau atau pula, ya, kira-kira seperti itu. Baik, ada satu lagi. Oh, habis ya. Saya tidak lihat jam. Oke, kita sudahi lagunya. Ada Amo Punya dan Bang Roy. Ya. Sasi Dere Kubiri, lagu daerah Papua dari Wondama. Dan satu lagu dari Minang. Ya, judulnya Hujanlah Turun Pulau.

Ya, pendengar, kita sudah bersama di acara musik tradisional dan budaya melalui siaran Pro 1 RRI Nabire. Terima kasih atas kebersamaan dan partisipasi Anda. Ya, semoga dapat kembali bersama di acara yang sama, lain waktu dan kesempatan. Selamat siang, sampai jumpa.

0: Ya, pendengar, kita nantikan warta berita olahraga dari Pro3 Pusat Pemberitaan RRI pukul 13 waktu Indonesia Timur.
1: Dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia Pro1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, pendengar, kami ajak Anda untuk mendengarkan warta berita olahraga dari Pro 3.
1: Alcaraz mengawali pertandingan di US Open 2026 dengan menyingkirkan Roman Sufiulin. Persib Bandung berhasil lolos ke fase grup FVC Champions League 2026-2027. Salam olahraga, senang sekali Demi Olahraga kembali siang hari ini untuk menyampaikan informasi dari dalam dan luar negeri. Dan inilah dinamika olahraga Pro 3 untuk hari Selasa 1 September 2026 bersama saya, Risti Rustarto.

Pendengar Dinamika Olahraga siang hari ini dibuka dengan informasi dari gol tunggal Bukayo Saka yang membawa Arsenal menaklukkan Aston Villa 1-0 dalam lanjutan Liga Inggris berlangsung di Villa Park dini hari tadi. Selengkapnya kita bergabung bersama Karisma Rizky.

0: Arsenal mereka menang penting saat bertandang ke markas Aston Villa pada pekan kedua Liga Inggris musim ini. The Gunners menang tipis 1-0 di Villa Park dini hari tadi berkat gol tunggal Bukayo Saka. Sekilas dalam jalannya laga, Aston Villa langsung ambil inisiatif di awal laga. John McGinn dan Emiliano Buenda mendapatkan peluang, namun tembakan Buenda justru membentur Mr. Gawang. Arsenal merespon lewat Saka dan Declan Rice, namun belum membuahkan hasil. Skor 0-0 bertahan hingga jeda. Arsenal meminta penalti setelah Saka terjatuh di kotak terlarang, namun VAR menolaknya. 2 menit kemudian, tepatnya di menit ke-59, Bukayo Saka menuntaskan umpan Ricardo Calafiori dengan tenang ke sudut kiri bawah gawang. Skor menjadi 1-0. Villa berusaha mencari gol penyeimbang, namun Arsenal mampu menjaga keunggulan hingga akhir. Usaha gagal Arsenal, Mikel Arteta, aku ikutnya pantas mendapatkan kemenangan ini.
1: Really happy, it's a massive win. It's a tough place.
2: Sangat senang. Indonesia adalah kemenangan besar. Ya, ini tempat yang sulit untuk didatangi, dan kemudian kami mendapatkan 3 poin, dan saya pikir kami pantas mendapatkannya. Saya rasa kami menampilkan performa tim yang hebat, karena ketika 11 pemain saya tidak cukup, penyelesaian akhir datang dan melakukan pekerjaan luar biasa untuk menyelesaikan pertandingan dan memenangkannya.
0: Sementara itu, pemain Arsenal, Eberesiez, menilai pertandingan ini berjalan sulit bagi timnya.
2: Ini pertandingan yang sulit. Kami tahu kekuatan mereka dan apa yang akan mereka lakukan. Tapi kami tahu apa yang perlu kami lakukan hari ini. Raih 3 poin dan kita akan terus maju.
1: Get 3 points and keep going.
0: Atas hasil ini, Arsenal naik ke peringkat kedua dengan 6 poin, hanya kalah selisih gol dari Manchester City. Sedangkan Aston Villa terpuruk di peringkat ke-19 atau poin dari 2 laga. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. We're a potential spot here.

Para pecinta olahraga, Barcola menandatangani kontrak selama 5 tahun dan akan membuatnya bertahan di Liverpool hingga 2031. Menurut sejumlah laporan, Liverpool harus merogoh kocek 120 juta pound sterling atau setara dengan 2,8 triliun rupiah dalam mendapatkan winger yang sangat lincah ini. Bersama PSG, Barcola tampil 152 laga dengan 39 gol dan 37 assist untuk mengantarkan Les Parisiens dua kali menjuarai Liga Champions secara beruntun. 3 trofi Ligue 1 dan 2 Piala Perancis. Kabar lainnya juga datang dari Gakpo. Penyerang sayap asal Belanda tersebut dilaporkan batal dilepas oleh Liverpool ke Manchester City. Gakpo semula disebut tertarik untuk bisa bermain di Stadion Etihad, namun tim kota pelabuhan membatalkan rencana untuk melepas Gakpo mendekati akhir bursa transfer. Manajemen Liverpool bahkan dikabarkan telah menolak tawaran sebesar 80 juta pound sterling dari Man City untuk meminang Gakpo karena khawatir kesulitan mencari pengganti sang pemain dengan waktu transfer yang sudah mepet.

0: Beralih ke Spanyol, kemenangan penting berhasil diamankan Barcelona untuk menjaga tren positif di awal musim setelah bangkit dari ketertinggalan atas Rayo Vallecano dengan meraih kemenangan 5-2 dalam lanjutan La Liga 2026-2027 di Camp Nou dini hari tadi. Pelatih Barca Hansi Flick mengaku puas dengan raihan 3 poin penuh dan mengapresiasi penampilan dominan dari anak asuhnya, terutama sepanjang babak pertama. Flick menilai keseluruhan telah menunjukkan permainan yang sangat baik sesuai dengan apa yang diharapkan sejak peluit pertama dibunyikan.
1: Yeah, for me important is the 3 points. So now we have a
2: Ya, bagi saya yang penting adalah 3 poin. Jadi sekarang kita punya awal yang bagus di musim ini. Inilah yang kita inginkan. Saya pikir babak pertama kita bermain sangat bagus. Saya sangat menyukai apa yang saya lihat di sana. Babak kedua, terutama juga lawan sangat kuat. Babak kedua mereka menekan dengan sangat baik. Saya juga berbicara dengan pelatih di luar. Mereka menekan dengan sangat baik. Kami sedikit kesulitan. Tetapi pada akhirnya, reaksi setelah gol pertama, juga setelah gol kedua dari Rayo sangat bagus. Jadi saya sangat menghargainya.
0: Hasil tersebut ternyata membuat Barcelona sempurna dalam 3 pertandingan awal dan berhak memuncaki klasemen sementara dengan 9 poin. Unggul selisih gol atas Real Madrid dan juga mengumpulkan poin yang sama. Sementara Rayo Vallecano menelan kekalahan keduanya musim ini dan baru mengoleksi 1 poin, bahkan kini berada di posisi ke-19 klasemen.

Dari Spanyol kita bergeser ke Italia, AS Roma meraih kemenangan telak 4-0 atas tuan rumah Lecce. Dan pada pekan kedua ini, Liga Italia Serie A 2026-2027 di Stadion Via del Mare, Lecce malam tadi, penyerang Roma Donyell Malen mengemas 2 gol brace untuk Ilupi dan 2 lainnya dicetak oleh Matias Sol dan Rodrigo Mora. Tambahan 3 poin membuat Roma mengoleksi 6 poin dari 2 pertandingan dan berada di puncak klasemen sementara Serie A musim ini. Skuad berjuluk Ilupi unggul selisih gol atas Inter Milan, AC Milan, Juventus, dan Lazio yang juga mengoleksi 6 poin. Sementara itu, Lecce tertahan di posisi ketiga, maksud kami posisi ke-13 hanya dengan 3 poin.

Pendengar pemirsa RRI, sebuah informasi besar dari sang mega bintang Lionel Messi yang mengumumkan keputusan untuk pensiun dari tim nasional Argentina melalui akun media sosialnya. Dalam surat yang ia tulis dan unggah di Instagram, ia menyebut keputusan tersebut terasa sangat menyakitkan. Tetapi merasa sudah waktunya mengakhiri perjalanan panjang bersama tim nasional. Messi bahkan menegaskan ia selalu berjuang dan memberikan seluruh kemampuan untuk negaranya. Dan ia ingin memberikan kebahagiaan sekaligus membuat rakyat Argentina bangga melalui sepak bola. Messi berterima kasih kepada rakyat Argentina selama 20 tahun membela tim nasional dan mengaku akan merindukan dukungan mereka. Pemain yang identik dengan nomor 10 itu juga berterima kasih kepada keluarga, para pelatih, rekan setim, serta jajaran pengurus yang telah mendampinginya sepanjang perjalanan bersama Argentina. Messi meninggalkan timnas Argentina dengan rasa bangga karena telah memberikan momen-momen berharga bersama rekan-rekannya. Messi menutup perjalanan panjang bersama Argentina dengan 196 penampilan dan 115 gol serta 4 trofi, yakni Copa America 2021, Finalissima 2022, Piala Dunia 2022, dan Copa America 2024.

0: ね。
1: Kita beralih ke informasi dari olahraga tenis. Kali ini petenis Carlos Alcaraz mengawali kiprahnya di US Open 2026 dengan menyingkirkan Roman Safiulin. Kemenangan 3 set langsung menjadi laga perdana Alcaraz setelah absen 4 bulan akibat cedera. Selengkapnya, Lina Dea akan menyampaikan.
2: Petenis Spanyol Carlos Alcaraz mengawali pertahanan gelar US Open 2026 dengan mengalahkan Roman Safiulin 3 set langsung di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Unggulan kedua itu menang 6-4, 6-4, dan 6-4 dalam pertandingan yang berlangsung selama 2 jam 22 menit. Laga tersebut menjadi pertandingan tunggal pertama Alcaraz setelah 4 bulan menepi akibat cedera pergelangan tangan. Alcaraz mengaku sempat memiliki keraguan mengenai kemampuannya bertahan dalam pertandingan panjang setelah masa pemulihan. Namun, ia merasa sangat bahagia dapat kembali bertanding dan meraih kemenangan.
3: I mean, it's been a really tough, like,
4: 5 bulan terakhir benar-benar sangat berat bagi saya. Karena itu, bisa kembali ke Arthur Ashe dan bertanding lagi menjadi momen yang sangat berarti. Seperti yang saya katakan sebelum turnamen, saya rasa tidak ada tempat yang lebih baik untuk kembali selain US Open dan New York. Ini adalah tempat dan turnamen yang sangat istimewa bagi saya. Saya berusaha menikmati momen ini semaksimal mungkin. Saya merindukan penonton, energi di stadion, persaingan, dan semuanya. Jadi, saya benar-benar sangat bahagia akhirnya bisa kembali bertanding.
2: Sementara itu, Aryna Sabalenka juga membuka pertahanan gelarnya dengan kemenangan atas Camila Osorio di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Petenis nomor 1 dunia itu menang 6-2, 6-4 dalam waktu 1 jam 27 menit. Sabalenka mencatatkan 32 winners, meski sempat melakukan 23 unforced errors dan 4 double fault. Kemenangan tersebut memperpanjang rekor Sabalenka menjadi 14 kemenangan beruntun di US Open. Usai pertandingan, petenis Belarus itu mengaku puas dengan performanya kali ini.
5: Yeah, of course I enjoyed. I miss New York.
2: Tentu saya menikmati pertandingan ini. Saya merindukan New York dan bermain di hadapan kalian semua. Saya sangat senang dengan level permainan yang saya tampilkan, terutama pada set pertama. Saya juga bahagia bisa melewati lawan yang tangguh ini dalam 2 set. Hasil ini mengantarkan kedua juara bertahan nomor tunggal putra dan putri melaju ke putaran kedua US Open 2026. Kini, Carlos Alcaraz dan Aryna Sabalenka akan melanjutkan perjuangan mereka dalam mempertahankan gelar di Flushing Meadows. Hasil US Open lainnya, Ben Shelton atas di perlawanan Talon Griekspoor dalam 4 set. Stefanos Tsitsipas taklukkan juara Cincinnati Arthur Fields. Sementara Iga Swiatek menang 2 set langsung atas Wang Siyu. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Para pecinta sepak bola dalam negeri, Timnas U20 Indonesia mengawali perjuangan dalam kualifikasi Piala Asia U20 2027 dengan imbang tanpa gol melawan Malaysia pada laga grup H di Stadion Nasional Laos Vientiane sore kemarin. Hasil ini membuat Indonesia dan Malaysia sama-sama memetik satu poin, sedangkan Laos dan Australia belum bertanding. Indonesia langsung menyerang di awal laga. Arkan Kakak dan rekan-rekannya juga terus menekan Malaysia, tapi kesulitan menciptakan peluang bersih pada menit ke-18. Arkan Kakak membawa bola hingga mendekati gawang, tapi kiper Malaysia, Faiz Ihwam, menggagalkannya. 2 menit kemudian, Nazriel Alvaro mencoba peruntungan lewat tendangan jarak jauh yang melambung di atas mistar. Dan pada menit ke-28, Amar Barkik juga memperoleh kesempatan menembak yang terlalu lemah dan melebar. Sementara di babak kedua, Garuda Muda semakin intens menekan pertahanan Malaysia. Peluang emas tercipta pada menit 75 ketika Raffi tinggal berhadapan dengan Ihwam. Namun sang kiper tampil gemilang dengan menepis tembakannya. Berikutnya pada menit 78, blunder Ihwam berhasilkan bola liar di depan gawang. Namun sundulan dari Irfan Abadi melambung meski gawang nyaris kosong. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor tetap imbang tanpa gol. Dan pertandingan selanjutnya, anak asuh Nova Arianto itu akan melawan Laos pada 3 September. Sementara Australia akan menghadapi Malaysia.

0: Para pecinta sepak bola, Persib Bandung berhasil memastikan tiket lolos ke fase grup AFC Championship League 2026-2027. Setelah menundukkan wakil Filipina Manila Digger malam tadi dengan skor 1-0 meski meraih kemenangan penting di panggung Asia. Maung Bandung tidak ingin larut dalam euforia dan langsung mengalihkan fokus ke Super League. Selengkapnya kita simak laporan dari Sanfi Hilmansyah berikut ini.
1: Post-match press conference, play preliminary stage AFC Champions League 2, Coach Gortolich and Peralta.
2: Persib Bandung memastikan langkahnya ke fase grup AFC Champions League 2 2026-2027 setelah meraih kemenangan tipis 1-0 atas wakil Filipina Manila Digger pada babak tahap awal ACL 2. Bermain di Stadion Sijalak Harupat Kabupaten Bandung kemarin malam, Persib harus menunggu hingga penghujung waktu normal untuk memastikan kemenangan. Gol tunggal Maung Bandung dicetak pemain asal Argentina Mariano Peralta di menit ke-88. Ia berhasil memanfaatkan peluang di dalam kotak final dan mengubah kedudukan menjadi 1-0 yang bertahan hingga akhir pertandingan. Usai pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik mengapresiasi kerja keras para pemainnya. Menurutnya, pertandingan menghadapi Manila Digger berlangsung ketat dan membutuhkan konsentrasi tinggi hingga menit-menit akhir. Pelatih asal Kroasia itu menegaskan Persib akan menjalani setiap pertandingan secara bertahap setelah menyelesaikan misi di kompetisi Asia. Perhatian Maung Bandung kini langsung diarahkan ke kompetisi domestik.
3: Kami menciptakan beberapa peluang. Kami bersabar dan sebagian besar serangan balik mereka berhasil kami hentikan. Saya pikir kami layak menang dan lolos ke babak berikutnya di ACL 2.
2: Nantinya di fase grup, Persib sudah ditunggu 3 calon lawannya, yaitu FC Seoul, The Chong, serta Melbourne Victory. Meski demikian, Igor tegaskan memilih tidak terlena dengan keberhasilan tersebut. Sementara itu, pencetak gol kemenangan Persib Mariano Peralta juga memilih merendah. Pemain bernomor punggung 10 tersebut menilai gol yang dicetaknya tidak lepas dari keberuntungan setelah Persib menjalani pertandingan yang ketat. Peralta mengatakan keberhasilan menembus fase grup ini merupakan hasil kerja keras seluruh tim. Ia pun menyadari lawan Persib di fase grup memiliki kualitas yang tidak bisa dipandang sebelah mata.
3: Saya pikir sama seperti yang disampaikan pelatih, hari ini sedikit berat. Kami sebenarnya bisa mencetak gol lebih awal, tetapi yang terpenting bagi kami adalah kemenangan. Saya beruntung bisa mencetak gol dan membantu tim meraih target kami untuk berlaga di Champions League.
2: Peralta yang dinobatkan sebagai man of the match pada laga tersebut pun berharap Persib bisa tampil maksimal saat menghadapi tim-tim kuat Asia. Yang menegaskan Persib akan berjuang untuk meraih kemenangan dan melanjutkan langkah ke babak berikutnya. Kini Maung Bandung pun harus segera melupakan hasil kelolosan ke fase grup ACL 2. Persib dituntut kembali fokus menghadapi PSM Makassar pada laga pembuka Super League 2026-2027 di Bandung pada Minggu 6 September 2026 mendatang.

0: Operator Liga Indonesia atau ILIG meyakini bahwa pemain muda berkualitas akan tetap hadir di Super League walau regulasi penunjangnya telah ditiadakan. Kami hadirkan informasi lengkap bersama Niar Abdul Itelole.
1: Adalah fase kedua setelah di era tahun 2018-an juga kita pun melakukan itu.
2: Operator Liga Indonesia ILIG meyakini pemain muda berkualitas akan tetap hadir di Super League walau regulasi penunjangnya telah ditiadakan. Pernyataan tersebut disampaikan Direktur Kompetisi ILIG Asep Saputra dalam diskusi bersama media bertajuk Membawa Liga Naik Kelas yang berlangsung di kantor ILIG di kawasan Sudirman, Jakarta kemarin. Asep menjelaskan di beberapa musim sebelumnya ILIG mewajibkan setiap klub di Super League dan Championship untuk memainkan pemain usia di bawah 23 tahun untuk memberikan kesempatan kepada para pemain muda mendapatkan menit bermain dan membangun kepercayaan terhadap para pemain muda. Di luar dugaan, regulasi tersebut justru memunculkan banyak talenta muda berbakat tanah air yang bahkan memperkuat tim nasional Indonesia.
1: Setelah 23 tahun berjalan, ketika lihat bahwa sebetulnya meskipun diwajibkan satu, dan faktanya ada gak cuma satu, beberapa klub bahkan ada 3-4-5 pemainnya U23 semua secara reguler bermain, dan di sisi lain juga semakin ada kepercayaan, semakin kompetitif, sehingga tadi poin yang dari sisi teknis sebetulnya agak tertolak banget, kok bisa dipaksa menentukan pemain starting 11, akhirnya ini sudah waktunya kita relaksasi, tapi sekali lagi bola kita tidak turun untuk memberi ruang. Makanya semuanya ada.
2: Melalui kesempatan yang sama, COO Klub Persik Kediri Arthur Irawan menyatakan pihaknya memberi dukungan penuh kepada ILIG untuk menghapus regulasi kewajiban klub memainkan pemain muda. Mantan pemain Persik Kediri ini meyakini, walau regulasi untuk pemain muda dihapuskan, namun pemain dengan kualitas baik akan tetap mendapatkan kesempatan.
1: Kita gak mandang ini pemain muda atau pemain senior, yang main pasti yang layak untuk main. Contoh di Persik Kediri, tanpa regulasi ini pun musim ini tidak, kita ada back kiri namanya Randy Sanjaya yang U23, saya cukup yakin pasti ini pelatih yang memilih ke depannya. Dia di prams pelatih untuk opsinya dari inti gitu, bukan karena usia dia, tapi karena kualitas dia gitu. Kalau pemain ini emang mempunyai kualitas yang luar biasa dan di bawah U23, saya yakin mereka pasti main sama dengan mungkin.
2: PT Liga Indonesia Baru atau LIB sebagai perusahaan dari ILIG pada rapat umum pemegang saham pekan lalu memutuskan penghapusan regulasi yang mewajibkan klub memainkan pemain muda untuk musim kompetisi Super League dan Championship musim 2026-2027. Namun sebagai gantinya, ILIG menyediakan dana tambahan bagi klub yang tetap memberikan kesempatan kepada para pemain muda. Dari Jakarta, Mira Pilitinoli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita ke kabar dari jelang Asian Games, Federasi Panjat Tebing Indonesia atau FPTI mengirimkan dua atlet beruji coba ke Slovenia melalui keikutsertaan dalam World Climbing Series Cloper pada 4 dan 5 September. Sebagai persiapan menuju Asian Games 2026, manajer Timnas Panjat Tebing Indonesia Aris Susanti Rahayu menyebut seri Cloper hanya melombakan nomor lead. Dan dengan demikian pihaknya mengutus atlet putra putri atlet putra yakni Putra Tri Ramadhani atau yang biasa disebut Serondeng dan Putri Alma Ariela Sani. Mereka akan turun di nomor perorangan. Ia melanjutkan, saat ini Serondeng berada di peringkat 5 dunia sedangkan Alma menduduki peringkat ke-32. Sementara pelatih lead Timnas Panjat Tebing Indonesia Amri menambahkan bahwa pihaknya menargetkan podium untuk nomor lead perorangan putra ada di Cloper. Putra Tri Ramadhani sendiri merupakan atlet tanah air pertama yang mampu mendapatkan medali emas panjat tebing nomor lead di kejuaraan dunia dan diraih di World Climbing Series Praha 2026 pada bulan Juni lalu. Di nomor lead perorangan putri, FPTI ingin memberikan jam terbang lebih banyak dan atmosfer kompetisi kepada Alma agar lebih siap menghadapi Asian Games 2026. Sementara itu, pendengar pemirsa, National Paralympic Committee of Indonesia atau NPC Indonesia menegaskan pentingnya sinergitas dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Kemenpora agar pembinaan olahraga prestasi penyandang disabilitas bisa berjalan akuntabel dan tepat sasaran. Pernyataan disampaikan NPC Indonesia yang merespon perbincangan publik di media sosial mengenai penggalangan dana yang dilakukan sejumlah atlet disabilitas rungu atau tuli untuk mengikuti kejuaraan internasional. Dalam pernyataannya, NPC Indonesia menegaskan dukungan pemerintah pusat melalui Kemenpora yang selama ini telah berjalan maksimal. Mereka pun menyebut atlet yang telah berprestasi maupun atlet muda dengan prospek menjanjikan mendapatkan fasilitas untuk tampil di berbagai kejuaraan internasional. Kepala Departemen Hukum dari NPC Indonesia, Satriawan Sulaksono, mengatakan pengiriman atlet ke kejuaraan internasional baik level Asia maupun dunia dilakukan melalui perencanaan jangka panjang dan proses konsolidasi bersama Kemenpora.

Sekian Dinamik Olahraga, ikuti terus informasi melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @RRI Programa 3. Saya Risa Rustarto, selamat siang dan salam olahraga.

0: Ini suara burung cantik dari surga. Namanya burung cendrawasih. Bu guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua. Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasih. Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasih? Berapa tahun lagi masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasih?
1: Saatnya melestarikan burung cendrawasih, ikon keindahan warisan alam di bumi cendrawasih untuk Indonesia.
2: Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.
3: Ya, pendengar, demikian tadi berita olahraga disiarkan secara sentral dari Pro3 Pusat Pemberitaan RRI. Kami ajak Anda pendengar di saat sekarang pukul 13 lebih 35 menit, kita bersama di acara berikutnya.

0: Pendengar, jumpa kembali di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Saya Hari, ada Ferdinand dan kawan-kawan di teknik. Selamat siang, selamat mengikuti. Ya, kami ajak Anda pendengar yang ingin berbagi lagu dan salam lagunya, lagu-lagu dangdut, via telepon 0984220074 atau 0813-5494-419. Halo.
1: Iya.
2: Halo.
0: Halo.
2: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Iya, senja.
2: Hari, apa kabar Hari?
0: Alhamdulillah, kabar baik.
2: Kabar baik, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala. Tak kurang satu apapun, sehat, bahagia, banyak rezeki, itu yang di nanti ya, tunggu-tunggu di harap-harap.
0: Apa?
2: Kak Hari, jangan lupa makan siang, Kak.
0: Iya.
2: Ini lagunya dulu, Kak Hari, ya.
0: Apa lagunya?
2: Lagunya Bintang Kehidupan versi dangdut.
0: Dari siapa?
2: Dari Adela boleh. Yang penting koplo, Kak.
0: Koplo.
2: Iya, bukan okay. Ya, salam dulu buat Mama Bagus, Kadi dan Budi Geprek, Amo Windesi, Bapak Budi Umisan hormat selalu, juga Putra Menal, terus Mbak Cynthia di STC, Mama Siva, Bunda Puja, sehat selalu Bunda. Terus Mama Novel, Mama Ayu, Mama Ina, Mama Tepu,
0: yeah.
2: Mama Ulan. Terus siapa lagi nih ya? Oh, tanpa terkecuali.
0: Oke.
2: Okay. Eh, lupa Bang Luhut ya, Bang Luhut. Salam sehat selalu. Juga buat Marcel. Tak lupa nih yang baru datang dari Sorong, kayaknya.
0: Iya.
2: Diren. Diren, selamat siang Diren. Oke Kak, lagunya ditunggu. RRI di udara, makasih.
0: Iya. Kembali kasih. Siapa tadi? Senja ya. Halo, selamat siang. Halo.
3: Selamat siang, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Kak Hari.
0: Iya. Silakan.
3: Aku mau salam buat Kak Harinya. Selamat bertugas, sehat selalu, panjang umur, gampang rezekinya. Tuhan selalu memberkati Kak Hari dan keluarga, terutama Kak Harinya.
0: Oke, amin.
3: Kak Hari, aku mau dengar lagu dari Roma Irama ini, Kak.
0: Apa?
3: Judulnya Terpaksa.
0: Terpaksa?
3: Iya.
0: Kenapa?
3: Ya nggak apa-apa, karena terpaksa saja.
0: Oh, ya saya kira terpaksa.
3: Ya, ya itu.
0: Oh, iya.
3: Salamnya buat Senja pembuka pintu. Terus buat Abang Ruhut di Tapanuli sana. Di Banjarmasin ada Bang Jojo, Abang Rizky, Abang Ibrahim, Abang Samsul. Terus Altafi Dewi, ucapannya selamat siang. Di Manado ada Bunda Alfa, di Cirebon ada Bunda Alfa, di Manado ada Tasami, ada Kakak Vika, terus Bunda El, Bunda Anggra ini, ucapannya selamat siang juga. Terus buat Tasamila, Kamel, Abang Nasrun, Abang Andi, terus buat Abang Yusuf, ucapannya juga selamat siang. Terus di Topo sana ada Mama Ina, Mama Ayu, Mama Ulan, Mama Mukiri, Mama Mori, Mama Ikram. Di Legari ada Mas Wara sama Mbak Indahnya, sama Putra Tunggal. Di Jalan Tol ada Mbak Lia, Mbak Lasri, Mbak Ajas, Mbak Yapi, Jamar Wulan, Mbak Fitri sama Mbaknya, Bunda Novel, Bunda Pusat Putri Kacang. Tak lupa juga Abang Tukul. Selamat siang juga.
0: Iya.
3: Terus buat Putra Intan, Putra Rongga Yuwa, Putra Wanggeri, terus Putra Putri Leo 9, Abang Masar Mansur, Opa Amil, Opa Valen, Putra Oseng, Putra Putri Mungin Siti, Iso Sambi, Putri Koridor, Masum Marum Brawer Amo, Bapak dan Mama Korisano, Mama dan Mama Jirma, dan Bapak Rahel, ucapannya juga selamat siang. Hmm. Terus buat Bapak dan Mama Teguh, buat Pak D dan Budi Gepreknya, Mama Wahyu, Mama Siva, Bapak Sudarwanto, Kakak Diren, Putra Arema, semuanya ucapannya selamat siang. Terus buat yang ada di Jalan Suci sana, keluarga besar Kakak Amir, terus buat Teh Nurul, terus buat warga Karadiri 1-2, terutama SPA, ucapannya selamat siang, selamat mendengarkan acara Prodangdut. Dangdut adalah kita RRI Nabire. Bung Aku Dio minta terlupakan, Bade Arema, Paman Dio Teni, terus buat semua saja pendengar Pemerhati tanpa terkecuali, ucapannya selamat siang, selamat berapa saja. Hampir lupa yang di Timika sana. Buat Bapak Nyoman di Bali, semuanya saja, pokoknya semua tanpa terkecuali, ucapannya selamat siang, selamat berapa saja buat Kak Harinya. Lagunya ditunggu, jalur saya kembalikan, terima kasih.
0: Iya, kembali kasih. Terpaksa Roma Irama. Di belakangnya silakan. Halo Bang Luhut, ayo.
1: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang. Apa kabar?
1: Kerja kabar ya, di sini cuaca cerah.
0: Cerah.
1: Panas.
0: Panas.
1: Iya, betul.
0: Terpaksa tidak?
1: Oh, tidaklah.
0: Tidak ya. Sukarela.
1: Kita mulai ada-ada.
0: Silakan.
1: Di sana gimana sih?
0: Cerah berawan.
1: Sama ya.
0: Enggak
1: apa-apa lah, penting kabar-kabar sehat juga di sana ya.
0: Amin.
1: Iya, itu yang terpenting, kabar-kabar sehat. Aku mau request lagunya biar semangat dulu. Dari Mala Agata saja. Jadinya yang rindu serindu-rindunya. Iya, biar semangat.
0: Penyanyinya siapa?
1: Hah?
0: Penyanyinya?
1: Dari Mala Agata.
0: Mala Agata, rindu serindu-rindunya.
1: Iya.
0: Keasinan itu.
1: Hah?
0: Keasinan.
1: Iya.
0: Iya.
1: Banyakkan garam dong.
0: Iya, betul. Untuk siapa?
1: Dalamnya yang pertama buat Layari bersama Tehni Keperatan, selamat juga, tetap semangat. Terus buat Zenja, ada Diren, ada Amo, Manok, Mama Ina, Mama Ayu, Mama Siva, Mama Tumrawer, Mama Lani, Mama Eka. Terus ada Bang Putra Kamoro, Bang Roy Kamudin, Jael, Nona Pika, Bunda Ina, Pak Edi, Bapak Balen, dan buat semua semuanya saja lah yang lagi mendengarkan. Ada lagu ini tuh,
0: ada nih lagunya, masih hangat.
1: Oke, buat Layari nak betul, terima kasih.
0: Iya, kembali
1: ke sini. Mau dangdut ada lagi tak? Horas, mau liate.
0: Horas lah. Mau liate itu terima kasih. Dari Bang Luhut di Tapanuli, halo.
4: Selamat siang Bung Hari.
0: Iya, Pak D. Silakan.
4: Salam dari Pratana. Senja Putra Arema, Pak Arema, dan Mama Tugu Amo Wendesi. Dan jadi dari Mas Wario.
0: Lagunya apa, Pak D?
4: Lagunya Sepiring Berdua.
0: Berdua?
4: Ya, kalau satu kenyangan katanya.
0: Pakai Mbak itu, pakai wajan, jangan piring.
4: Itu sudah, tidak mikan itu berat bawah.
0: Oke,
4: terima kasih Bung Hari.
0: Waalaikumsalam. Sepiring berdua, oh ya. Kalau saya bertiga, iya. Halo. Selamat siang.
5: Selamat siang.
0: Bang Nasrun. Bang Nasrun. Iya.
5: Panas, Bang.
0: Panas. Panas berendam. Iya, di ember. Silakan, Bang Nasrun.
5: Lagunya Pak apa? Tetangga Bunga Padi.
0: Tetangga bunga.
5: Tetangkai bunga padi.
0: Oh, setangkai. Iya, untuk siapa?
5: Entah, oke. Pertama-tama Bung Ali ya, sama juga Seslaw yang sama kelima. Sama-sama kepada Mama Ayu, ada Kamalwan, Manopil, Menteku, ada Irin di Jakarta, di Bogor. Ada Iwan, ada Bung Iman, ada lagi yang kedua yang masih lagi. Terus ada Mama Bagus, ada ya, ada Peta Cuteng, ada Senja, semuanya lah. Terima kasih.
0: Ya. Terima kasih Pak Bang Nasrun di Sulawesi Tengah. Setangkai bunga padi. Bunga padi itu mungkin tidak terlalu banyak yang lihat ya, taunya padi saja. Oke, kita cukupkan sementara jeda dulu ya, yang sambil makan siang, yang istirahat juga ya, selamat menikmati istirahatnya.

dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia, Row 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, lagunya Santa Hoki, Setangkai Bunga Padi. Ya. Yang pesan itu Bang Nasrun ya di Sulawesi Tengah. Bagaimana Bang Nasrun lagunya? Ya, harapannya bisa terhibur ya di saat sedang bekerja atau sedang istirahat. Ya, pendengar kami kembali ajak Anda yang ingin bergabung, kirim lagu, kirim salam. Lagunya dangdut, acaranya pro dangdut, dangdut adalah kita.

0: Selamat siang Om Edi Sawaki. Om Edi Sawaki di Kota Lama depan GOR, Gedung Olahraga atau GOR Kota Lama Nabire. Selamat menikmati makan siang ya. Juga Mama Ina, Mama Ayu, Mama Mukiri, Mama Mauri di Topo. Warga masyarakat di Legari juga ya, selamat siang. Semoga acara Pro Dangdut ya, setiap hari pukul 1:30 sampai selesai, dapat menambah hiburan tersendiri, terutama untuk penggemar lagu-lagu dangdut. Ya, Damar Wulan tidak gabung. Damar Wulan. Ya, di SPC ada siapa? SPC ada Mama. Biasanya gabung siapa sih? Mama. Siapa ya? Diren, ya, Diren ada, terus Mama siapa begitu ya, lupa saya. Halo.
1: Halo.
0: Ya.
1: Bro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Iya.
1: Kembali lagi, Kak.
0: Kembali kenapa?
1: Biar rame toh, Kak.
0: Oh, biar rame ya.
1: Meriah.
0: Meriah. Di mana nih posisi?
1: Ada di Padi Geprek ini, Kak.
0: Oh, padinya kenapa?
1: Padinya lagi tidur.
0: Oh, tidur. Istirahat. Oke. Silakan.
1: Iya, Kak Ari, matur thank you, lagunya dari putar.
0: Iya.
1: Nih, sekarang saya minta lagu dari Elvi Sukaisih. Lagu lama, Kak.
0: Lama
1: yang
0: sekali.
1: Yang berjudul. Ya?
0: Lamanya sekali apa dua kali?
1: Sekali.
0: Oh, sekali.
1: Oh, judulnya Tanda Merah.
0: Tanda Merah?
1: Iya.
0: Dari siapa?
1: Elvi Sukaisih, Kak.
0: Oh. Tanda merah. Merah di mata.
1: Di mana itu, Kak ya?
0: Iya.
1: Kena lampir kayaknya. Oke, Kak, lagunya ditunggu. Lagunya buat semua Kak Nader kecuali yang lagi ngedengerin dari pegunungan, pokoknya laut lah, di lembah-lembah. Semua yang lagi monitor RRI
0: gali sumur juga.
1: Iya. Dari sumur ke dapur kemana-mana.
0: Okay.
1: Yang penting bisa ngedengerin RRI kita.
0: Oke.
1: Okay. Oke, Kak, lagunya ditunggu.
0: Yeah.
1: RRI jadi udara. Makasih.
0: Makasih Senja di SP3 lagi ngerewang Pak De Geprek. Lagunya Tanda Merah Elvi Sukaisih. Kalau tanda merahnya di mata itu kelilipan, ya. Nanti Mama Bagus ketawa lagi. Halo. Halo.
2: Selamat siang. Halo.
0: Iya. Selamat siang.
2: Dangdut adalah kita, kapan?
0: Oke. Ini foto.
2: Selamat siang Mas Ari.
0: Foto profilnya Ayu Ting Ting ini. Tak lihat, bukan ya?
2: Bukan.
0: Dari siapa?
2: Dari Bang Ibrahim, Jaka Ibrahim dari Jawa Timur, Tulungagung.
0: Oh, dari Tulungagung. Bang Ibrahim Tulungagung. Kampungnya mana?
2: Kalidawir.
0: Kalidawir Tulungagung ya.
2: Di Kalidawir, Kecamatan Kalidawir itu, dekat Ngunut.
0: Ngunut ya, saya Kaliwungu. Silakan
2: iya,
0: Bang Ibrahim.
2: Hari kami. Itu lagunya Mencari Teman aja, dulu lagunya itu Mencari Teman. Ada kan
0: Mencari Teman dari itu? Siapa?
2: Roma Irama.
0: Oh, Roma ada. Oke.
2: Okay. Ya. Salamnya buat Mama Bagus sama Abah Bagusnya sama Diren. Mas Damar Wulan. Ada Mbak Lastri. Ya, soalnya anu aja sebagian numpang enggak Mas Ari.
0: Siapa? Ada lagunya Sahabat.
2: Jaringan Mas Ari mungkin.
0: Iya. Judulnya Sahabat ini.
2: Iya, Sahabat. Iya, Sahabat. Enggak apa-apa. Itu tadi siapa yang baru turun tadi, Mas Hari?
0: Senja di Kaimana.
2: Ya, Senja. Kamu kena juga temating Senja.
0: Iya.
2: Katanya itu bapak apa mama apa bapaknya geprek itu. Kamu kena juga.
0: Iya.
2: Ya, yang lain salamnya numpang mama anu tuh mau bagus tadi aja. Kamu kena juga semuanya pendengar radio RRI Nabire.
0: Iya.
2: Sudah ya Mas Hari,
0: akhirnya
2: sehat dulu.
0: Sami-sami.
2: Assalamualaikum Mas Hari.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun dari Bang Ibrahim di mana tadi? Tulungagung, Jawa Timur. Tulungagung itu penghasil tebu dulu ya. Tidak tahu kalau sekarang tembakau juga warganya tanam tembakau. Halo.
3: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang.
3: Prodangdut, dangdut adalah kita.
0: Oh, Ibu Imah ini.
3: Iya, Bung.
0: Bagaimana kabar?
3: Kabarnya Bunda selalu baik.
0: Baik.
3: Sekalipun tidak baik, tapi kalau sudah bergabung di Nabire pasti baik.
0: Baik semua.
3: Okay. Baik semua selalu.
0: Lagi apa sekarang?
3: Lagi nelpon.
0: Oh, lagi nelpon. Ya.
3: Iya.
0: Kirain lagi jalan.
3: Oh, lagi bobo nih.
0: Lagi bobo. Oke, kan silakan.
3: Suara tempat tidur toh.
0: Iya, betul.
3: Iya. Kalau Bunda setiap gabung di radio pasti ada di tempat tidur.
0: Iya. Tempat tidurnya ya, masih kuat.
3: Ya?
0: Lagunya apa?
3: Apa tadi?
0: Saya lupa, sudah ketiup angin.
3: Kuat lah.
0: Oke, lagunya apa?
3: Tetap kuat, selagi kita masih sehat pasti tetap iya. Kuat toh.
0: Sehat pangkal kuat, iya.
3: Itu dia. Coba dong. Lagunya dulu Bu.
0: Apa lagunya?
3: Lagi kangen.
0: Dari siapa?
3: Dari tahu.
0: Lagi kangen.
3: Iya. Oh, lagi kangen di RRI Nabire.
0: Iya, betul.
3: Apalagi yang lagi nyiar, karena pasti dong. Iya toh.
0: Iya.
3: Semua pasti yang gabung di Nabire itu yang utamanya itu penyiarnya.
0: Penyiarnya.
3: Iya, yang baik
0: ini.
3: Hati, yang ramah. Pasti orang senang toh.
0: Betul.
3: Iya. Oke, sambil cari lagi kangen.
0: Iya.
3: Salam-salam dulu ya.
0: Oke.
3: Okay. Biar 1-2 orang.
0: Iya. Yeah.
3: Oke, okay, salam pertama tentunya ya buat Bung Ganteng yang baik hati tidak sombong. Selamat siang, selamat bertugas, semoga tetap semangat dan sehat selalu, bahagia selalu bersama keluarga.
0: Amin.
3: Tuhan memberkati. Terus buat kru-kru yang ada di Nabire semuanya ya. Selamat siang bersama keluarga, semoga sehat selalu. Ada Mbak Senjariati, Erianti ya, sorry. Selamat siang Mbak, semoga sehat selalu. Ada Mama Bagus juga, dan teman-teman semua yang ada di Nabire. Semuanya selamat siang. Ada yang di Fak-Fak, Putra Tengah, ada Bang Nasrun di Palu, ada di Jayapura, Serui, semuanya selamat siang. Salam sehat, Tuhan memberkati. Buat Bung Emmanuel ya, selamat siang, semoga Tuhan memberkati. Itu aja, semoga lagi kangennya sudah dapat.
0: Sudah
3: ya.
0: Dapat,
3: ya. Oke, semoga terhibur semua.
0: Oke, makasih. Lagi kangen. Dari siapa itu? Gita Yubi ya. Kalau saya lagi ngarit. Siapa lagi di belakangnya Ibu Imah? Ya, Damar Wulan mana nih? Biasanya gabung. Ya, mumpung masih berapa? Setengah jam. Halo.
4: Dangdut adalah kita hari ini lucu sekali ya.
0: Ini motor bebek mesinnya odong-odong.
4: Mesinnya kenapa, Kak?
0: Mesinnya odong-odong. Lagi apa?
4: Lagi baring-baring.
0: Wih, baring-baring semua ini.
4: Nah iya, sudah selesai kerjaannya terus mau apa? Mau lari-lari, mau ya panas-panas.
0: Silakan. Ya.
4: Kak Hari, saya mau dengar lagu dari Ona Sutra.
0: Apa itu?
4: Judulnya Asam di Laut, Garam di Laut, Asam di Gunung. Gunung, oh ya itu sudah.
0: Enggak ada, asamnya ada habis. Ada toh.
4: Garam di laut, asam di gunung, garam di laut.
0: Iya, asamnya habis. Belum buah.
4: Asamnya ada, nanti beli dari. Oh, beli. Garamnya banyak di laut.
0: Oke, siap.
4: Salamnya buat yang minum mere itu, buat Bunda Ima, terus buat Abang Jaka Ibrahim, semoga sehat selalu. Terus buat Senja, pokok semua-semua yang sudah masuk, ucapannya selamat siang, selamat beraktivitas, selamat beristirahat. Kalau lagi istirahat buat Kak Harinya, sukses menyertai Kak Hari hingga akhir pulang nanti. Terima kasih, calon kembalikan lagunya ditunggu.
0: Lagunya ditunggu, ya. Asam di gunung, garam di laut, ketemunya di panci. Pancinya peot sedikit. Oke, kita sudahi. Masih ada waktu ya? Oh iya, masih ada sedikit nanti ya. Kita dengarkan dulu lagunya, kami putarkan.

0: Ya, jangan rayu-rayu dari Rita Sugiarto. Betul enggak? Oh, iya, betul. Lagu lama ya, tahun 1980. Lagu ini pertama dirilis oleh Rita Sugiarto. Halo, selamat siang.
1: Siang kembali, Kak Hari.
0: Iya, sudah baring-baring?
1: Ya, ini sudah duduk.
0: Oh, duduk. Iya. Oke.
1: Okay. Kak Hari, aku mau dengar lagu dari judulnya Ikan di Dalam Kolam.
0: Oh, dah. Tak goreng semua habis.
1: Iya, makanya ikannya di dalam kolam. Ini mendung-mendung, nanti digoreng, terus dikasih sambal colo-colo, pedis-pedis.
0: Iya, kayaknya mau hujan ini.
1: Iya, ini mendung-mendung mau hujan. Mudah-mudahan hujan, kakak. Di malam deras sekali barusan. Tuti semua ini nampung air pokoknya.
0: Iya, oke.
1: Buat keharinya, selamat bertugas. Semoga sehat selalu, panjang umur, gampang rezekinya. Tuhan selalu memberkati kehari.
0: Amin.
1: Terima kasih, jalur saya kembalikan. Lagunya ya. Ditunggu.
0: Lagunya ditunggu ya. Ayo, siapa yang pegang kunci? Terakhir, ikan dalam kolam. Wah, ikannya siapa? Mudah-mudahan ikannya tidak sedikit ya. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang. Berkat bukan adalah kita.
0: Silakan.
2: Iya, pembuka penutup kak ya.
0: Betul.
2: Betul. Matur thank you kak Hari. Lagunya dari putar semua udah terpenuhi. Semoga semua pemerhati senang tentunya.
0: Oh ya.
2: Kali ini lagunya dari Manis Manja yang berjudul Jodoh.
0: Manis Manja Jodoh.
2: Jodoh, iya kak.
0: Manis Manja Jodoh, oke.
2: Iya. Oke kak Hari. Selamat siang, semangat terus, sehat terlalu. RRI di udara, makasih.
0: Ya, sama-sama. Manis Manja judulnya Jodoh. Lagunya sudah siap. Ada Salma dengan lagunya Ikan Dalam Kolam. Wah, ikannya ngembik-ngembik, mamak bagus. Terus satunya Manis Manja, judulnya apa tadi? Ya, tak cari dulu ya Senja, jangan marah. Selamat mendengarkan.

Ya, satu lagu dari Mansur Subawanur atau Mansur S. Mengakhiri kebersamaan kita pendengar di acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Terima kasih atas kebersamaan dan partisipasi Anda. Selamat sore, sampai jumpa.

0: Ya, pendengar, Anda masih bersama program 1 Radio Republik Indonesia Nabire pada frekuensi FM 97,6 MHz serta MW 729 kHz. Cuaca Kota Nabire berawan, ya, sedikit cerah berawan. Tapi kalau lihat-lihat awannya mulai ngumpul, ya. Informasi dari BMKG Nabire ada potensi hujan, ya, pendengar, dini hari nanti. Jadi malam, ya. Potensi hujan ringan di Kota Nabire dan sekitarnya. Ya, untuk Anda yang beraktivitas malam, beberapa hari terakhir ini cuaca juga mulai cenderung hujan, tapi tidak merata, ya. Ada biasanya di satu tempat hujan duluan, kemudian menyebar ke distrik yang lain. Ya, untuk itu perlu untuk mewaspadai kemungkinan hujan, ya, ketika sedang bekerja di luar rumah. Pengemudi ojek, kurir, juga pedagang keliling atau yang memang mobilitasnya tinggi, ya, sering bepergian. Pukul 15 lebih 11 menit, ya, masih bersama saya Hari, ada Bung Ferdinand dan kawan-kawan di teknik. Masih akan menemani Anda pendengar dengan sejumlah acara hingga petang nanti.
1: Dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aku adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar. Bahkan keluargaku diburu untuk dibunuh. Aku tengah menderita, menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.
1: Pro 1, Kanal Inspirasi.

Ya, satu lagu dari Hen Marhoka, judulnya Kau Begitu Berarti. Lagu yang juga dipopulerkan berbagai penyanyi, Meriam Lina, juga Pance, dan sejumlah penyanyi lainnya. Pendengar, ada beberapa informasi ya, yang ingin kami sampaikan, informasi-informasi ringan ya, menjadi referensi kita semua. Ada informasi tentang Lionel Messi. Lionel Messi kabarnya pensiun ya. Lionel Messi mencatatkan telah menghasilkan gol sebanyak 125 gol untuk La Albiceleste ya. Lionel Messi resmi mengakhiri karirnya bersama timnas Argentina setelah lebih dari 2 dekade. Keputusan itu menutup perjalanan panjang Messi dengan 207 penampilan. Jumlah golnya 125 gol untuk timnas Argentina. Pengumuman ini disampaikan melalui sebuah surat dalam unggahan Instagram pribadinya kemarin. Unggahan itu langsung dibanjiri komentar para penggemar Lionel Messi. Ya, setelah sekian lama sejak final dan setelah mempertimbangkannya dengan matang, dirinya ingin memberitahukan kepada semua orang bahwa dirinya pensiun dari tim nasional Argentina. Tulisan yang diunggah di Instagram pribadinya Lionel Messi. Messi menjalani debut internasional bersama timnas Argentina pada 17 Agustus 2005 saat menghadapi Hungaria. Dalam pertandingan itu Messi masuk sebagai pemain pengganti sebelum mendapat kartu merah sekitar 1 menit setelah bermain. Selama memperkuat Argentina, Lionel Messi mencatatkan 207 pertandingan dengan kontribusi 185 gol. Dengan rincian, dia mencetak 125 gol dan memberikan 60 assist. Ya. Keputusan pensiun kali ini menjadi pengumuman kedua Messi terkait masa depannya di tim nasional Argentina. Sebelumnya dia juga sempat menyatakan pensiun setelah Argentina menjadi runner-up Copa America tahun 2016, tetapi kemudian kembali memperkuat timnas Argentina tersebut. Berbeda dengan keputusan sebelumnya, pensiun kali ini dinilai memiliki nuansa final atau yang terakhir ya. Pertandingan terakhir Messi bersama Argentina terjadi pada final Piala Dunia kemarin ya. Ketika melawan Spanyol dengan kekalahan 0-1. Meski tidak menutup karir internasional dengan trofi, Messi sudah membawa Argentina meraih 3 gelar utama. Ketiga gelar itu adalah Copa America tahun 2021, Piala Dunia tahun 2022, dan Copa America tahun 2024. Lionel Messi juga meninggalkan sejumlah catatan penting sepanjang kiprahnya di turnamen internasional. Dia menjadi pemain dengan jumlah penampilan Piala Dunia terbanyak dalam sejarah setelah tampil di 6 edisi Piala Dunia. Di Piala Dunia, Messi mencatatkan 34 penampilan dan 23 kemenangan. Dia juga menjadi pemain dengan jumlah assist terbanyak, yaitu 12 assist. Messi mencetak gol sebanyak 21 gol sepanjang penampilannya di Piala Dunia FIFA. Jumlah itu membuatnya sempat menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah turnamen, sebelum dilewati Kylian Mbappe yang mengoleksi
22 gol pada momen Piala Dunia FIFA. Selain itu, Lionel Messi menjadi satu-satunya pemain yang tampil sebagai starter dalam tiga final Piala Dunia. Dia tampil sejak awal pada final tahun 2014, 2022, dan 2026. Ya, saat ini Messi sudah berusia 39 tahun lebih beberapa hari. 26 apa 27 ya? 39 tahun lebih. Messi juga tercatat sebagai pemain non-kiper tertua yang tampil dalam final Piala Dunia FIFA. Catatan tersebut semakin menegaskan panjangnya perjalanan Lionel Messi di panggung sepak bola internasional. Ya, dari 125 gol bersama timnas Argentina, Messi mencatat 111 gol menggunakan kaki kirinya. Dia juga mencetak 12 gol dengan kaki kanan, 2 gol melalui sundulan kopeng begitu ya, dan 1 gol menggunakan bagian tubuh lainnya. Messi juga mengoleksi 11 hat-trick bersama Argentina. Hat-trick terakhirnya pada pertandingan pertama Argentina di Piala Dunia kemarin itu ya, 2026. Dengan total 35 gol di berbagai turnamen besar, Lionel Messi juga memegang rekor sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah turnamen utama sepak bola putra. Catatan ini mencakup Piala Dunia, Copa America, dan sejumlah kompetisi kontinental lainnya. Kepergian Lionel Messi dari tim nasional Argentina menandai berakhirnya salah satu era paling sukses dalam sejarah sepak bola Argentina. Setelah lebih dari 21 tahun, Lionel Messi meninggalkan tim nasional dengan 3 gelar utama dan sederet rekor internasional. Wah, luar biasa ya. Jadi, ya, kabar terbaru terkait Lionel Messi yang menyatakan pensiun kemarin ya di Instagram miliknya. Ya, berita dari rri.co.id, Anda bisa baca nanti lengkapnya. Ada satu informasi lagi, pendengar, kami akan sampaikan sesaat lagi.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Ya, satu tembang hanya kamu yang bisa dari Elektrik. Ya, pendengar Perum Bulog, kantor wilayah Papua memastikan persediaan beras di gudang-gudang milik Bulog yang tersebar di 6 provinsi di tanah Papua. Jumlahnya beras cukup untuk melayani golongan anggaran dan juga berbagai program termasuk untuk masa tanggap darurat jika terjadi bencana. Saat ini pasokan beras berasal dari pengiriman Surabaya dan Makassar sehingga akan terus dipasok sesuai kebutuhan. Hal itu dikatakan Kepala Perum Bulog Kanwil Papua Ahmad Mustari kepada Antara kemarin di Jayapura. Lebih lanjut dia mengatakan penyaluran beras di wilayah kerja Bulog Kanwil Papua dilakukan melalui 9 kantor cabang dan Kanwil yang berkedudukan di Jayapura. Perum Bulog Kanwil Papua saat ini melayani 42 kabupaten dan kota yang tersebar di Provinsi Papua, Papua Pegunungan, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Barat, dan Papua Barat Daya. Kebutuhan beras di tanah Papua mencapai sekitar 20 ribu ton per bulan. 20 ribu ton per bulan. Jumlah itu termasuk untuk program penjualan beras SPHP dan golongan anggaran baik TNI, Polri maupun ASN. Ya, menurut Kepala Perum Bulog Kanwil Papua Ahmad Mustari, jumlah itu akan bertambah jika ada program bantuan pangan yang disalurkan oleh Bulog seperti yang saat ini dilakukan kepada 845.425 keluarga penerima manfaat. Ya, keluarga penerima manfaat yang masing-masing akan menerima 10 kg beras untuk 1 bulan atau 30 kg untuk periode bulan Juli, Agustus, dan September. Ya. Sedikit informasi pendengar terkait ketersediaan beras masih cukup ya.

BDKP Papua Tengah memastikan sebaran titik panas atau hotspot di sejumlah wilayah Papua Tengah mulai berangsur berkurang. Selengkapnya akan kami sampaikan nanti di pukul 16.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Mama yo. Sapu perut sakit sekali nih. Macam ada orang baku pukul ya di dalam.
1: Kebiasaan. Kau pasti makan sambal jam 2 pagi lagi toh.
0: Saya cuma makan mie goreng campur dabu-dabu saja ya.
1: Astaga. Itu kau bukan makan itu. Kau sedang uji nyali. Perut kosong makan sambal. Sini saya obati. Tinggal pakai air panas, kunyit, bawang, kopi, sedikit merica, beres.
0: Eh? Kau yakin ini obat? Bukan bumbu ayam geprek?
1: Sudah. Kau minum saja dulu.
0: Saya bisa ketemu nenek moyang kalau itu. Oh iya. Mending saya ke puskesmas dan ikut cek kesehatan gratis dari pemerintah.
1: Hah? Cek kesehatan gratis?
0: Iyo, jadi walau kau rasa sehat, harus tetap cek. Semua usia bisa periksa langsung di puskesmas dan daftar di aplikasi Satu Sehat Mobile.
1: Yang dicek apa saja itu?
0: Lengkap, tekanan darah, gula darah, sampai kesehatan jiwa.
1: Waduh, kesehatan jiwa juga? Jangan-jangan saya langsung tidak lolos.
0: Cek kesehatan gratis, periksa hari ini, sehat di masa depan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.

0: Titik api di Papua Tengah berangsur berkurang. Warga Nabire diminta menghentikan pembakaran lahan.
1: Saya himbau juga kepada seluruh masyarakat termasuk saya agar betul-betul jangan kita melaksanakan pembakaran baik itu di dalam lahan kebun atau di pinggir jalan atau di hutan.
0: Terdakwa anak dituntut 10 tahun. JPU nyatakan terbukti berencana dalam kasus pembunuhan remaja putri di Kampung Waroki.
2: Tuntutan jaksa hari ini sesuai dengan pasal 340 KUHP yang lama ini bahwa anak tersebut yang berhadapan dengan hukum dituntut dengan tuntutan 10 tahun penjara.
3: Itulah di antara informasi yang akan mengisi berita daerah program 1 RRI Nabire Selasa 1 September 2026 bersama saya Hari Gunawan. Inilah berita selengkapnya.
4: Warta Berita Radio Republik Indonesia Nabire.
3: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kebakaran dan Penyelamatan atau BPBD KP Papua Tengah memastikan sebaran titik panas atau hotspot di sejumlah wilayah Papua Tengah mulai berangsur berkurang. Di Kabupaten Nabire, pemerintah daerah kembali mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan ketika membuka kebun, karena asap karhutla dapat membahayakan kesehatan. Selengkapnya Arnold Saudila melaporkan.
5: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kebakaran dan Penyelamatan atau BPBD KP Papua Tengah memastikan jumlah titik panas atau hotspot di wilayah Papua Tengah mulai mengalami penurunan. Sekretaris BPBD KP Papua Tengah Martinus Rumbino mengatakan berdasarkan hasil pemantauan hingga 29 Agustus 2026, sebaran hotspot di sejumlah daerah mulai berangsur nihil. Khusus di Kabupaten Nabire masih terpantau 12 titik panas dengan tingkat kepercayaan kategori sedang. Martinus menjelaskan BPBD KP Papua Tengah terus berkoordinasi dengan BMKG untuk memantau kondisi atmosfer dan perkembangan sebaran titik panas di seluruh wilayah Papua Tengah. Ia menerangkan hotspot terbagi dalam 3 kategori, yakni rendah, sedang, dan tinggi. Kategori sedang masih membutuhkan verifikasi dan pengecekan lapangan karena berpotensi menjadi titik kebakaran. Sementara kategori tinggi menunjukkan tingkat kepastian yang lebih kuat terhadap adanya titik api. Untuk mempercepat penyampaian informasi, BPBD KP Papua Tengah juga telah membentuk grup komunikasi lintas daerah yang melibatkan sejumlah kabupaten termasuk Mimika dan Puncak.
6: Jadi kalau titik hotspot kita itu untuk terakhir ini sudah di titik hotspot terakhir ya, ini sudah nol. Kemarin terakhir tanggal 29 Agustus itu tinggal 12 sedang saja. Ya dari rendah, sedang dan tinggi. Jadi kemarin hujan itu tanggal 29 itu cuma di Teluk Bumi. Jadi Teluk Bumi, Makinye, Matang dan sekitarnya. Dan terus bisa meluas ke Sirimu sampai di Yaro.
5: Sementara itu pemerintah Kabupaten Nabire mengimbau masyarakat tidak lagi membuka lahan dengan cara membakar hutan maupun lahan. Sekda Nabire Julianus Pasang mengatakan berkurangnya kabut asap di wilayah Nabire harus menjadi momentum bagi masyarakat untuk bersama-sama mencegah munculnya kebakaran baru. Menurutnya pembakaran lahan tidak hanya berpotensi memperluas karhutla, tetapi juga dapat menurunkan kualitas udara dan berdampak terhadap kesehatan masyarakat.
1: Saya himbau juga kepada seluruh masyarakat termasuk saya agar betul-betul jangan kita melaksanakan pembakaran baik itu di dalam lahan kebun atau di pinggir jalan atau di hutan atau di dalam kota. Mohon agar hati nurani kita ini betul-betul bisa memperhatikan bagaimana keselamatan kita, bagaimana cinta kasih kita, bagaimana kasih sayang kita terhadap sesama kita semua, ya, secara khusus untuk anak-anak kita ini yang masih bersekolah, tolong untuk diperhatikan.
5: Pemerintah Kabupaten Nabire berharap sinergi antara pemerintah, masyarakat, aparat, dan para tokoh dapat terus diperkuat sehingga penurunan titik panas dapat dipertahankan dan kebakaran hutan serta lahan tidak kembali meluas. Arnold Saudila melaporkan.
3: Beralih ke informasi lainnya, sidang perkara pembunuhan yang melibatkan anak berhadapan dengan hukum di Pengadilan Negeri Nabire memasuki tahap tuntutan. Jaksa penuntut umum menuntut terdakwa anak dengan pidana 10 tahun penjara. Setelah menilai unsur pembunuhan berencana sebagaimana pasal 340 KUHP terbukti dalam persidangan, Sementara penasihat hukum ABH menegaskan, jaksa penuntut umum telah menjalankan tugasnya sesuai prosedur hukum dan mengingatkan agar semua pihak tidak menggiring opini atau memperkeruh suasana dengan spekulasi yang tidak berdasar fakta persidangan. Kembali Arnold Sodila melaporkan.
0: Jaksa penuntut umum atau JPU membacakan tuntutan terhadap terdakwa anak dalam perkara pembunuhan yang disidangkan di Pengadilan Negeri Nabire, Senin 31 Agustus 2026. Dalam tuntutannya, JPU meminta majelis hakim menjatuhkan pidana 10 tahun penjara kepada terdakwa anak. Penasihat hukum keluarga korban Sergius Wabiser mengatakan tuntutan tersebut didasarkan pada penilaian JPU bahwa terdakwa terbukti melakukan pembunuhan berencana sebagaimana pasal 340 KUHP. Menurut Sergius, kesimpulan tersebut diperoleh setelah persidangan menghadirkan sejumlah saksi dan ahli dalam rangkaian persidangan yang berlangsung cukup panjang. Tuntutan 10 tahun penjara disebut merupakan batas maksimal pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak berdasarkan ketentuan sistem peradilan pidana anak. Pihak keluarga korban melalui kuasa hukumnya berharap majelis hakim dapat memberikan putusan yang dianggap adil. Mereka juga menyampaikan adanya fakta yang menurut mereka muncul selama persidangan, termasuk dugaan indikasi kekerasan seksual sebelum peristiwa pembunuhan.
2: Dalam proses sidang yang sudah secara maraton sudah dilakukan oleh Pengadilan Negeri Nabire dan sudah mendengar beberapa saksi-saksi dan ahli yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum dan juga saksi meringankan dari anak berhadapan dengan hukum, jaksa sudah berkesimpulan bahwa telah terbukti melakukan pembunuhan berencana. Sehingga di dalam tuntutan jaksa hari ini sesuai dengan pasal 340 KUHP yang lama ini bahwa anak tersebut yang berhadapan dengan hukum dituntut dengan tuntutan 10 tahun penjara. Kalau itu dewasa itu berarti seumur hidup atau maksimal 20 tahun. Sehingga karena menurut sistem peradilan anak maka maksimalnya adalah 10 tahun. Tuntutan jaksa penuntut umum ini ada terjadi pembelaan dari anak di berhadapan dengan hukum atau kuasanya sehingga sidang ditunda sampai dengan hari Rabu, nanti dilanjutkan dengan pembelaan dari anak di berhadapan dengan hukum dan juga kuasanya, dan selanjutnya nanti kita akan mendengar putusan dari majelis hakim. Kami berharap ada sesuatu yang mengejutkan di dalam proses putusan majelis hakim nanti, ya, mengejutkan dalam hal ini ada putusan yang setimpal dengan perbuatan anak yang berhadapan dengan hukum, ya, karena kami juga sebagai kuasa hukum korban juga sudah menyampaikan beberapa hal sebagaimana kita ketahui sama-sama bahwa saksi ketua IKT juga sudah membeberkan adanya fakta-fakta baru yang tidak termuat di dalam berita acara penyidik dari kepolisian sampai di kejaksaan, dan yaitu ada indikasi bahwa terjadi kekerasan seksual terhadap anak.
0: Sementara itu penasihat hukum anak yang berhadapan dengan hukum ABH Muhammad Fadli angkat bicara menanggapi berbagai pernyataan dan spekulasi yang berkembang terkait proses hukum kliennya, termasuk pernyataan dari penasihat hukum keluarga korban. Fadli menegaskan bahwa jaksa penuntut umum atau JPU telah menjalankan tugasnya sesuai prosedur hukum dengan membuktikan pasal primer yang disangkakan, yakni pasal 459 KUHP atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Kendati demikian, pihak PH ABH mengingatkan agar semua pihak tidak menggiring opini atau memperkeruh suasana dengan spekulasi yang tidak berdasar fakta persidangan. Ia juga menepis tuduhan adanya tindakan kekerasan seksual yang sempat dihembuskan. Menurutnya, fakta rekonstruksi yang diperagakan secara terang benderang hanya menunjukkan tindakan mendorong, mencekik, dan membakar tanpa ada indikasi kekerasan seksual seperti yang digoreng di publik. Terkait desakan agar hukuman ABH diperberat melebihi tuntutan JPU, Fadli menegaskan bahwa tuntutan 10 tahun penjara bagi pelaku anak sudah merupakan ancaman hukuman maksimal dalam sistem peradilan anak. Ia merujuk pada jurisprudensi kasus serupa di Pengadilan Negeri Nabire pada tahun 2009 silam yang juga divonis maksimal 10 tahun.
7: Hukumannya sudah maksimal, nggak ada lagi tambah-tambah itu. Ya, sudah nggak ada lagi. 10 tahun ya 10 tahun. Saya sampaikan kepada Anda coba minta lagi pembunuhan di bulan April-Mei ya, putusan ya di Pengadilan Negeri Nabire itu pada tahun 2009. atas nama Abdul Hamid, itu dia memang betul-betul melakukan perencanaan anak ini, ya. Dia melakukan betul-betul perencanaan, sama dicekek itu, yang dia buang mayatnya di tempat sampah, di wadio sana. Itu 10 tahun, jadi sudah nggak ada lagi hal yang mustahil kalau misalnya adanya kejutan. Kejutan apa mau ditambah itu? Justru kalau kejutan itu berpotensi, putusan ini kalau dimintakan pengujian yang jauh kepada pengadilan yang lebih tinggi, itu akan berdampak negatif. Bisa dikoreksi. Kalau sudah maksimal, ya maksimal di situ, di 10 tahun. Nggak mungkin lagi ada tambah-tambah. Jadi, itu advokat, ngomonglah yang sesuai dengan aturan undang-undangnya. Dilihat. Jangan terlalu ada harapan yang menjanjikan kepada masyarakat bahwa 10 tahun ini masih bisa digas. Nggak bisa, nggak mungkin itu.
5: Sementara itu, setelah pembacaan tuntutan, persidangan ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Rabu mendatang dengan agenda pembacaan pembelaan atau pledoi dari terdakwa anak bersama kuasa hukumnya. Arnold Saudila melaporkan.
3: Sementara itu, pendengar, penyampaian aspirasi masyarakat di lingkungan Pengadilan Negeri Nabire kemarin mendapat pengamanan langsung dari Polres Nabire. Kapolres Nabire AKBP Samuel Domingus Tatiratu turun langsung ke lokasi untuk memastikan aksi berjalan tertib, aman, dan tetap menghormati proses hukum yang sedang berlangsung. Selengkapnya, Arnold Saudila kembali melaporkan.
5: Pengamanan dilakukan Polres Nabire menyusul adanya penyampaian aspirasi masyarakat terkait proses hukum yang melibatkan anak yang berhadapan dengan hukum atau ABH di Pengadilan Negeri Nabire. Kapolres Nabire AKBP Samuel Domingus Tatiratu bersama personilnya memantau langsung situasi di sekitar lingkungan pengadilan. Dalam pengamanan tersebut, personel kepolisian diarahkan untuk mengedepankan komunikasi dan pendekatan persuasif kepada masyarakat yang menyampaikan aspirasi. Kapolres menegaskan kepolisian tidak membatasi hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat. Namun, penyampaian aspirasi harus dilakukan secara tertib serta tetap mengikuti ketentuan hukum yang berlaku. Samuel Tatiratu mengatakan pengamanan tidak hanya ditujukan untuk menjaga situasi keamanan, tetapi juga memastikan aktivitas masyarakat dan proses hukum di Pengadilan Negeri Nabire dapat berjalan sebagaimana mestinya. Personel juga diminta tetap menjaga sikap profesional dan mengutamakan komunikasi dalam menghadapi berbagai dinamika selama penyampaian aspirasi berlangsung. Kepolisian, kata Kapolres Samuel, menghormati hak masyarakat menyampaikan pendapat sekaligus mengingatkan seluruh pihak untuk menjaga suasana tetap kondusif dan menghormati proses hukum yang sedang berjalan.
8: Saya mengucapkan banyak terima kasih untuk seluruh pihak yang terlibat dalam pengamanan hari ini, baik dari kepengurusan IKT, baik dari keterwakilan pemerintah daerah dalam hal ini Pak Sekda juga turut hadir, dan juga kepada semua massa simpatisan yang hari ini memberikan dukungan penuh terhadap perjalanan persidangan ini. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih untuk Pak Ketua Pengadilan dan juga dari Kajari. Dengan semua hal yang kita lakukan, tetap kita koordinasi, kerjasama dan kolaborasi untuk mendapatkan situasi dan keamanan yang baik dalam membeka persidangan ini.
5: Polres Nabire memastikan pengamanan di lingkungan Pengadilan Negeri Nabire dilakukan secara profesional dan proporsional dengan mengedepankan pendekatan humanis. Langkah tersebut diharapkan dapat menjaga penyampaian aspirasi masyarakat tetap aman dan damai, sekaligus memastikan aktivitas di lingkungan pengadilan serta proses hukum yang sedang berlangsung tidak terganggu. Arnold Saudila melaporkan.
3: Berita lainnya, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nabire pagi kemarin menggelar rapat paripurna penyampaian laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Berikut laporan Robi Vanindi.
9: Pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah APBD Kabupaten Nabire sebagaimana tertuang dalam anggaran pendapatan belanja daerah tahun 2025 merupakan program kegiatan yang dirumuskan dalam rangka pelaksanaan pembangunan dan terselenggaranya pemerintahan di Kabupaten Nabire secara berkesinambungan di berbagai aspek kehidupan. Penegasan itu dikemukakan Bupati Nabire Mesat Magai saat menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 Kabupaten Nabire dalam rapat paripurna yang berlangsung di ruang rapat DPRK Nabire Senin 31 Agustus 2026. Menurutnya, untuk merealisasikan pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025, maka disusun kebijakan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD tahun anggaran 2025 sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Nabire tahun 2025. Kebijakan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Nabire tahun anggaran 2025 meliputi kebijakan umum pengelolaan pendapatan daerah pada intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan pendapatan daerah guna memperkuat pelaksanaan pembangunan daerah yang telah tertuang dalam APBD tahun 2025. Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Papua Tengah tertanggal 29 Mei 2026, Kabupaten Nabire kembali mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP. Bupati menegaskan bahwa bagi pemerintah Kabupaten Nabire, penghargaan tersebut sekaligus menjadi tantangan untuk menjaga kualitas pengelolaan keuangan daerah agar semakin baik pada tahun-tahun berikutnya.
10: Kebijakan pengelolaan belanja daerah pemerintah Kabupaten Nabire tahun 2025 mengutamakan pada pencapaian hasil program dan kebijakan seperti yang telah tertuang dalam APBD 2025. Pengelolaan belanja daerah merupakan bagian dari pelaksanaan program pembangunan untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan untuk mewujudkan pembangunan di Kabupaten Nabire yang lebih berdaya guna dan berhasil guna bagi seluruh lapisan masyarakat. Telah ditetapkan visi pembangunan Kabupaten Nabire yang Nabire maju, aman, mandiri dan sejahtera secara berkelanjutan. Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Nabire, maka ditetapkan misi pembangunan Kabupaten Nabire sebagai berikut. 1. Mewujudkan stabilitas, ketentraman, dan ketertiban agar kondusif bagi pelaksanaan pembangunan daerah. 2. Menciptakan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan unggul. 3. Mengembangkan nilai tambah perekonomian daerah yang berbasis pada potensi unggulan dan wilayah andalan. 4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang prima dan profesional. 5. Meningkatkan akses dan kualitas pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan.
9: Pada kesempatan itu, Mesak Magai menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya atas kerjasama dan dukungan dari pimpinan dan segenap anggota DPRD Kabupaten Nabire selama ini, sehingga segala keputusan yang tertuang dalam APBD Kabupaten Nabire tahun anggaran 2025 dapat dilaksanakan dengan baik, lancar, dan aman. Bupati juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada para tokoh agama, tokoh masyarakat, pimpinan parpol, serta segenap lapisan masyarakat yang secara bersama-sama dapat menciptakan iklim yang kondusif di Kabupaten Nabire sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berjalan dengan aman dan lancar. Robi Fanindi melaporkan.
4: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Nabire.
3: Warta berita ini disiarkan program 1 Radio Republik Indonesia Nabire. Anda juga dapat mendengarkan warta berita ini melalui audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau DP3AP2KB Kabupaten Mimika, Yohana Anace Belandina Arwam, menyampaikan terus memperkuat komitmen dalam upaya menekan angka stunting. Penghargaan yang telah diraih menjadi motivasi bagi DP3AP2KB untuk meningkatkan kolaborasi lintas sektor dan pendampingan kepada masyarakat. Veronica Sandra melaporkan langsung dari Kabupaten Mimika.
11: Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Yohana Anacio Belandina Arwam, mengatakan penanganan stunting membutuhkan kerjasama dari berbagai pihak. Menurutnya, pemerintah tidak hanya perlu memberikan makanan tambahan atau bantuan bergizi, tetapi juga mendorong perubahan pola hidup dan meningkatkan kemandirian masyarakat.
12: Kita berupaya supaya, ya kalau zero mungkin susah ya, tapi paling tidak menekan angka stunting itu. Salah satunya ya kita harus bukan hanya pemberian makanan tambahan atau makanan bergizi yang dibutuhkan, tetapi bagaimana juga berupaya untuk memperbaiki pola kehidupan masyarakat. Karena itu, kalau alasannya karena masalah ekonomi. Sekarang kalau dong tidak punya pekerjaan tetap, berarti kita yang harus mengupayakan bagaimana supaya mereka ini bisa diberdayakan. Oh ya, mungkin dengan pemanfaatan pekarangan, saya kira sudah banyak yang dilakukan pemerintah sebenarnya. Lewat Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, sekarang tinggal kembali masyarakat di lapangan.
11: Yohana juga menjelaskan persoalan ekonomi menjadi salah satu hal yang perlu dapat diperhatikan dalam penanganan stunting. Ia menilai bantuan pemerintah yang diberikan melalui sejumlah OPD harus diikuti dengan kemauan masyarakat untuk bangkit dan menjadi lebih mandiri. Untuk itu pendampingan petugas di lapangan dinilai sangat penting agar program yang dijalankan dapat memberikan hasil yang berkelanjutan.
12: Oleh karena itu pemahaman ini yang harus terus kita bangun kepada masyarakat. Sebenarnya pembangunan yang dilakukan pemerintah ini sudah terlalu banyak. Yang dibantu masyarakat sudah terlalu banyak. Kembali lagi kepada masyarakat, seperti tadi, mau bangkit tidak? Ini bantuan-bantuan sosial ini kan sebenarnya tujuannya juga untuk itu. Tapi kalau dipakai bukan untuk sesuai yang diharapkan dari kementerian, ya kondisi ini nanti kita akan tinggal begini terus. Oleh karena itu tadi kita diskusi untuk kolaborasi antara petugas-petugas yang ada di dinas sosial dan juga yang ada di pemberdayaan perempuan dan juga mungkin ada di OPD lain, petugas-petugas di lapangan, bagaimana mereka membangun sinergitas, membangun kolaborasi sehingga apa yang menjadi tujuan pemerintah itu bisa tercapai.
11: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Mimika berharap penghargaan yang telah diraih tidak menjadi akhir dari upaya penanganan stunting, tetapi menjadi penyemangat untuk memperkuat sinergi lintas sektor. Dengan pendampingan yang lebih insentif, masyarakat diharapkan mampu berdiri di atas kaki sendiri dan bersama-sama mendukung pemerintah menekankan angka stunting di Kabupaten Mimika. Dari Kabupaten Mimika, Veronica Sandra, kontributor RRI Nabire melaporkan.
3: Selanjutnya, pendengar peduli janda dan duda di Kabupaten Nabire, Barisan Merah Putih Republik Indonesia Papua Tengah menyalurkan bantuan 40 paket sembako. Jodefri Panjaitan berikut melaporkan.
13: Kepedulian terhadap warga masyarakat terus ditunjukkan Dewan Pimpinan Daerah Barisan Merah Putih Republik Indonesia DPDB MPRI Papua Tengah Minggu 30 Agustus 2026 di mana organisasi tersebut mengunjungi sekaligus menyerahkan bantuan sembako kepada para janda dan duda di Gereja GKI Asdim Sriwini, Kabupaten Nabire, Papua Tengah. Kegiatan sosial ini dipimpin langsung oleh Bendahara DPDB MPRI Papua Tengah, Rahayu Mistina, bersama jajaran pengurus dan anggota. Bantuan sembako diberikan sebagai bentuk kepedulian BMPRI Papua Tengah terhadap warga, khususnya para janda dan duda yang membutuhkan perhatian serta dukungan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dalam kunjungan tersebut, Rahayu Mistina mengatakan kegiatan sosial ini merupakan wujud nyata kepedulian organisasi terhadap masyarakat. Menurutnya, keberadaan organisasi tidak hanya berkaitan dengan kegiatan kelembagaan, tetapi juga harus mampu hadir dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Ia berharap bantuan yang diberikan dapat membantu meringankan kebutuhan para penerima sekaligus mempererat hubungan antara BMPRI Papua Tengah dengan masyarakat di Kabupaten Nabire. Selain menyerahkan bantuan, jajaran DPD BMPRI Papua Tengah juga berinteraksi langsung dengan para penerima bantuan. Suasana penuh kekeluargaan terlihat dalam kegiatan tersebut.
14: Kami atas nama DPD Barisan Merah Putih Provinsi Papua Tengah bisa hadir di RT sini untuk memberikan bantuan sembako kepada ibu-ibu janda dan duda yang ada di GKI Desania Asdim Sriwini. Mungkin tidak seberapa sembako yang kami berikan, tetapi kami berharap ibu-ibu bisa menerima dengan hati yang gembira, bisa menikmati apa yang kami berikan dari Barisan Merah Putih. Kegiatan ini kami rutin, setiap bulan kami memberikan bantuan kepada masyarakat untuk ibu-ibu atau lansia yang membutuhkan bantuan dari kami Barisan Merah Putih.
13: Barisan Merah Putih Republik Indonesia Papua Tengah menegaskan komitmennya untuk terus melakukan kegiatan sosial dan membangun kebersamaan dengan masyarakat, khususnya kelompok masyarakat yang membutuhkan perhatian. Kegiatan tersebut diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya membangun kepedulian sosial, memperkuat persatuan, serta menumbuhkan semangat saling membantu di tengah masyarakat Kabupaten Nabire. Jeffrey Banjatan melaporkan.
3: Keamanan penerbangan di Bandar Udara Do Atarur Renabire menjadi tanggung jawab bersama seluruh pemangku kepentingan. Hal itu menjadi salah satu poin dalam rapat Komite Keamanan Penerbangan yang digelar di Nabire. Berikut laporan Nur Febriana.
15: Rapat Komite Keamanan Penerbangan atau KKBU UPBU kelas 2 Do Atarur Renabire digelar Senin 31 Agustus 2026 di Aula LPP RRI Nabire. Kegiatan ini mempertemukan unsur pemerintah daerah, TNI dan Polri, operator penerbangan, ground handling, serta berbagai stakeholder terkait keamanan penerbangan. Rapat tersebut menjadi wadah koordinasi dan penyamaan persepsi untuk mengidentifikasi potensi gangguan keamanan, membahas berbagai persoalan operasional, serta merumuskan langkah penanganan secara bersama. Kepala Bandar Udara Do Atarur Nabire Alrido Simanjuntak mengatakan, perkembangan Nabire sebagai ibu kota Provinsi Papua Tengah turut meningkatkan kebutuhan terhadap pelayanan transportasi udara yang aman dan juga selamat. Alrido juga menegaskan keamanan dan keselamatan penerbangan bukan hanya menjadi tanggung jawab UPBU atau maskapai, tetapi seluruh pihak.
16: Kita tahu sejak perkembangan daerah, ibu kota Provinsi Papua Tengah berada di Nabire dengan sendirinya semakin membawa perkembangan dari segi ekonomi, dari segi kesehatan, dari segi sosialisasi, juga dari segi pendidikan. Salah satu moda transportasi yang ada di Bandar Udara Nabire bertempat di Bandar Udara. Mari kita sama-sama menjaga amanah dari undang-undang bahwa keamanan, keselamatan penerbangan itu bukan hanya tugas dari satu pihak, kami UPBU, atau tugas dari pihak lain sendiri, tapi itu semua adalah tanggung jawab kita bersama, mulai dari masyarakat sekitar Provinsi Papua Tengah sampai ke tingkat pimpinan daerah.
15: Alrido menambahkan UPBU Nabire berkomitmen meningkatkan pelayanan dan memperbaiki berbagai kendala operasional, termasuk keterbatasan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana. Menurutnya, masukan dari seluruh pihak melalui forum KKBU diperlukan untuk memperkuat keamanan dan keselamatan penerbangan. Sementara itu, Ketua Panitia KKBU UPBU kelas 2 Do Atarur Nabire tahun 2026 Aris Tandibanga menjelaskan, rapat tersebut menjadi forum koordinasi bagi berbagai instansi yang memiliki peran dalam penyelenggaraan keamanan penerbangan.
17: Kegiatan rapat Komite Bandar Udara Nabire ini diselenggarakan sebagai wadah koordinasi, komunikasi, serta penyamaan persepsi antara seluruh unsur dan stakeholder yang memiliki peran dalam penyelenggaraan keamanan penerbangan di Bandar Udara Do Atarur Nabire. Bandar Udara merupakan objek vital yang dalam penyelenggaraan operasinya membutuhkan dukungan, koordinasi, serta kerjasama dari berbagai instansi.
15: Panitia berharap koordinasi dan kerjasama seluruh instansi serta stakeholder semakin baik, sehingga keamanan Bandar Udara Do Atarur Nabire tetap terjaga dan operasional penerbangan dapat berlangsung aman, tertib, lancar, serta sesuai ketentuan yang berlaku. Dari Nabire, Papua Tengah, Nur Febriana melaporkan.
3: Ya, pendengar, selanjutnya kami sampaikan informasi harga pangan yang dihimpun oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire dari dua pasar, yaitu Pasar Sentral Kalibobo dan Bumi Raya SP1.
18: Informasi harga pangan Kabupaten Nabire per tanggal 1 September tahun 2026. Komoditi beras premium per kilogram Pasar Kalibobo Rp18.000 hingga Rp20.000, Pasar Bumi Raya Rp17.000 hingga Rp20.000. Beras medium per kilogram Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp15.000 hingga Rp17.000. Bawang merah per kilogram Pasar Kalibobo Rp50.000 hingga Rp60.000, Pasar Bumi Raya Rp55.000 hingga Rp65.000. Bawang putih per kilogram Pasar Kalibobo Rp50.000 hingga Rp60.000, Pasar Bumi Raya Rp55.000 hingga Rp60.000. Cabai merah keriting per kilogram Pasar Kalibobo Rp80.000 hingga Rp95.000, Pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp100.000. Cabai rawit lokal per kilogram Pasar Kalibobo Rp90.000 hingga Rp95.000, Pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp80.000. Daging sapi murni per kilogram Pasar Kalibobo Rp200.000, Pasar Bumi Raya Rp190.000 hingga Rp200.000. Daging ayam ras lokal per ekor pasar Kalibobo Rp75.000 hingga Rp80.000, pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp80.000. Daging ayam beku per ekor pasar Kalibobo Rp40.000 hingga Rp80.000, pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp80.000. Telur ayam ras perak pasar Kalibobo Rp75.000 hingga Rp80.000, pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp80.000. Gula pasir curah per kilogram pasar Kalibobo dan pasar Bumi Raya Rp19.000 hingga Rp20.000. Gula pasir kemasan per kilogram pasar Kalibobo dan pasar Bumi Raya Rp22.000 hingga Rp25.000. Minyak goreng kemasan per liter pasar Kalibobo Rp28.000 hingga Rp30.000, pasar Bumi Raya Rp28.000 hingga Rp35.000. Garam beriodium per kilogram pasar Kalibobo Rp13.000 hingga Rp17.000, pasar Bumi Raya Rp13.000 hingga Rp16.000. Tepung terigu kemasan per kilogram pasar Kalibobo Rp15.000 hingga Rp18.000, pasar Bumi Raya Rp14.000 hingga Rp17.000. Ikan kembung pertumpuk pasar Kalibobo dan pasar Bumi Raya Rp50.000. Ikan tongkol pertumpuk pasar Kalibobo Rp100.000. Ikan bandeng pertumpuk pasar Kalibobo Rp50.000 hingga Rp100.000. Udang per kilogram pasar Kalibobo Rp130.000. Tomat lokal per kilogram pasar Kalibobo Rp15.000, pasar Bumi Raya Rp10.000 hingga Rp15.000. Sayur mayur per ikat pasar Kalibobo dan pasar Bumi Raya Rp5.000 hingga Rp10.000. Kentang per kilogram pasar Kalibobo Rp25.000 hingga Rp30.000, pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp35.000. Wortel per kilogram pasar Kalibobo Rp25.000 hingga Rp30.000, pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp35.000. Sekian informasi pangan yang dipersembahkan oleh Dinas Ketahanan Kabupaten Nabire.

Pendengar, sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Nabire. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali topik berita. Di antaranya, titik api di Papua Tengah berangsur berkurang. Warga di Nabire diminta hentikan pembakaran lahan. Terdakwa anak dituntut 10 tahun, JPU nyatakan terbukti berencana dalam kasus pembunuhan remaja putri di Kampung Waroki. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Hari Gunawan mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email pro3nabire@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Bu, anak saya sudah 8 bulan, tapi berat badannya naiknya lambat. Saya jadi cemas.
1: Wajar ibu merasa khawatir. Dari hasil pemantauan, banyak anak yang gizinya kurang karena MPASI belum beragam.
0: Maksudnya belum beragam bagaimana, Bu?
1: MPASI sebaiknya tidak hanya bubur atau nasi saja, Bu. Anak perlu makanan yang lengkap, karbohidrat, sayur, buah, dan protein hewani.
0: Protein hewani itu seperti apa, Bu?
1: Seperti telur, ikan, dan daging, Ibu. Anak yang rutin makan protein hewani terbukti lebih baik status gizinya dan tumbuh lebih optimal.
0: Oh, jadi itu sebabnya berat badan anak saya sulit naik ya, Bu?
1: Betul, Ibu. Penelitian menunjukkan anak yang mendapat MPASI beragam dan protein hewani lebih jarang mengalami masalah gizi.
0: Kalau begitu, MPASI anak saya harus bervariasi ya, Bu?
1: Iya, Ibu. Teruskan ASI sampai 2 tahun dan lengkapi MPASI dengan lauk hewani setiap hari. Serta berikan MPASI dengan prinsip jutek, fares, bersih. Jumlah cukup, tekstur sesuai usia, frekuensi teratur, diberikan secara responsif, dan selalu bersih serta aman. Ibu dan Bapak di Kabupaten Nabire, status gizi anak sangat dipengaruhi oleh keberagaman MPASI dan konsumsi protein hewani. Mari bersama kita perbaiki gizi anak sejak dini. ASI diteruskan, MPASI dibuat beragam, dan protein hewani diberikan secara rutin. Iklan layanan masyarakat ini dibuat oleh dosen gizi STIKES Persada Nabire, Nur Indah Fitriana Ibrahim, SGZ, MGZ. Gizi baik hari ini, anak Nabire sehat di masa depan.

Ya, satu lagu berjudul Aku Papua dari Frankie Sahilatua. Ya, pendengar, masih bersama Pro 1 RRI Nabire. Sudah sore ya, jelang petang atau beberapa saat lagi kita akan berada di zona malam. Iya. Di hari pertama bulan September 2026 ini, kami pantau Jalan Merdeka, lalu lintas ramai lancar, sejumlah warga menikmati sore hari ya, mungkin sekedar jalan-jalan, ada yang ya jalan-jalannya olahraga, jadi ada warga kalau sore Jalan Merdeka itu bagian sisi kiri atau kanan dimanfaatkan untuk jogging, ada yang jalan sore ya, jalan santai, ada juga yang bersepeda. Tidak saja di Jalan Merdeka tetapi di sejumlah ruas jalan lainnya, misalnya Pepera, Sisingamangaraja, Jalan Ahmad Yani ya, Jalan Yosudarso, itu ada sejumlah warga yang memang memanfaatkan waktu sejenak, mungkin setengah sampai satu jam ya, bisa berolahraga. Ya, pendengar, informasi pertama tentang pemusnahan barang bukti narkotika. Polres Nabire mengajak masyarakat bersama melindungi generasi muda. Kapolres Nabire AKBP Samuel Domingus Tatiratu yang diwakili Wakapolres Komisaris Polisi Dr. Peter Kendek melaksanakan kegiatan pemusnahan barang bukti narkotika dan obat-obatan berbahaya lainnya ya pada tingkat penyidikan. Kegiatan itu merupakan bagian dari komitmen Polres Nabire dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika serta obat-obatan berbahaya lainnya di wilayah hukum Polres Nabire. Pemusnahan barang bukti dilakukan terhadap barang bukti yang telah melalui proses penyidikan dan memenuhi ketentuan untuk dimusnahkan. Ya, sesuai prosedur serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Wakapolres Nabire Peter Kendek selaku narasumber dalam kegiatan itu menyampaikan bahwa pemusnahan barang bukti merupakan bentuk keseriusan dan komitmen Polres Nabire dalam memberantas penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika dan obat-obatan berbahaya. Menurutnya, pemusnahan barang bukti ini merupakan langkah nyata Polres Nabire dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Ya, Polres Nabire mengajak seluruh masyarakat untuk bersama menjaga

0: anak-anak muda yang kumpul-kumpul mungkin ya, atau diduga menggunakan narkoba, itu sebaiknya diinformasikan ke pihak kepolisian. Ya, kita tidak boleh membiarkan anak-anak menyalahgunakan narkoba ya. Narkoba banyak jenis sekarang ini ya. Tidak hanya ganja tapi sabu-sabu dan obat-obatan keras lainnya. Ya, menjadi tanggung jawab bersama ini, terutama warga masyarakat di Kabupaten Nabire. Ya, menemani Anda pendengar masih di musik dan informasi, kita dengarkan berikut ini sejumlah tembang berbagai penyanyi.
1: Dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Asik, akhirnya mandi di pantai juga. Tinggal di gunung, jauh dari pantai. Ada burung-burung, ombak bunyi. Ih, enaknya mandi di pantai. Ah, lompat dulu. Sesuka siapa hatimu? Ih, berang apa nih? Ih, berang apa nih? Ih, ini pantai kebuka nih. Masa ada bungkus mie instan?
1: Hah?
0: Botol-botol minuman apa ini? Ih.
2: What?
0: Ih, ada pupuk bayi lagi. Ih. Ini sama mandi di pantai ke kolam sampah kafe?
2: Oh no.
3: Nah, tidak asik toh kalau berenang di antara sampah? Saatnya kita rubah perilaku yang suka mengotori dan merusak keindahan pantai karena bisa mengancam kehidupan flora dan fauna serta merugikan diri kita sendiri. Ingat, Pantai Indonesia terkenal akan keindahannya, bukan karena sampahnya.
4: Apakah kamu pernah merasakan leher bagian belakang dan pundak yang terasa kaku? Atau mungkin sering pusing, nyeri dada di sebelah kiri, dan tangan atau kaki yang pegal-pegal? Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat adalah investasi untuk masa depan. Jaga kolesterol, jaga hidupmu.

Ya, satu lagu Manja Moy, Luka Dalam judulnya. Ya, ada yang luka dalam sore-sore? Nggak ada ya, mudah-mudahan. Ya, pendengar Anda masih bersama Pro 1 RRI Nabire. Ada informasi lainnya ya, informasi menarik dari sejumlah daerah ya. Ada ya, kabar baiknya pendengar, langit di Kota Nabire sudah biru ya, jadi warga tidak khawatir lagi menghirup partikel asap, kemana-mana sudah bisa secara leluasa ya menghirup udara bebas, pagi-pagi olahraga atau bekerja sudah tidak ini lagi khawatir menghirup asap. Anak-anak juga ya pendengar, yang selama ini menggunakan masker ya, mungkin sudah dipertimbangkan, sudah bisa melepas maskernya. Masih tentang cuaca ya pendengar, BMKG wilayah 5 Jayapura menyebutkan titik api di Tanah Papua masih tercatat 164 titik api yang tersebar di sejumlah provinsi, yaitu Provinsi Papua, Papua Barat, Papua Pegunungan, Papua Selatan, Papua Barat Daya, dan Papua Tengah. 164 titik api ini jauh lebih rendah dibanding sebelumnya. Ya, memang dari berdasarkan hasil pemantauan tanggal 30 Agustus pukul 2 dini hari hingga tanggal 31 Agustus pukul 2 dini hari waktu Indonesia Timur, itu titik apinya ada 164 titik api atau hotspot di semua wilayah setanah Papua. Ya, berdasarkan data tanggal 31 Agustus pukul 2 dini hari terpantau sebanyak 164 titik api atau hotspot di tanah Papua. Hal itu dikatakan Perakirawan BMKG Wilayah 5 Jayapura Putu Ninin Rahayu Putri kepada Berita Antara kemarin di Jayapura. Dikatakan menurunnya atau berkurangnya jumlah titik api ini diperkirakan karena hujan ya. Hujan di sejumlah daerah di tanah Papua. Sebaran hotspot atau titik panas didominasi tingkat kepercayaan sedang, yaitu sebanyak 141 titik atau 86%, diikuti tingkat kepercayaan tinggi sebanyak 16 titik atau 9,8%. Dan tingkat kepercayaan rendah itu ada 7 titik atau 4,3%. Titik api atau hotspot terbanyak ada di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan. Tercatat sebanyak 146 titik. Jadi Merauke masih banyak hotspotnya. Kemudian di Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat, ya, itu ada 12 titik dan 2 titik panas atau hotspot terpantau di Kepulauan Yapen, Provinsi Papua. Ya. Kemudian beberapa kabupaten lainnya di Provinsi Papua Pegunungan, Papua Tengah, Papua Barat Daya, Papua Barat masing-masing terpantau 1 titik. Berdasarkan hasil monitoring atmosfer dan laut, nilai Southern Oscillation Index itu tercatat sebesar minus 15,6 dan indeks Nino 3,4 sebesar plus 2,37.
Nilai itu menunjukkan adanya indikasi El Nino yang saat ini mulai berkembang dan aktif di periode bulan Mei sampai Agustus 2026, dan saat ini sudah mencapai level sangat kuat, diperkirakan akan bertahan sampai awal tahun depan. Kondisi itu dapat menyebabkan berkurangnya curah hujan di sebagian wilayah Papua. Ya, ada beberapa wilayah atau kabupaten ya, di keseluruhan wilayah Papua itu hujannya berkurang atau mungkin belum hujan. Sementara puncak musim kemarau diperkirakan berlangsung hingga bulan Juli hingga September 2026. Ya, mudah-mudahan kita tidak lama-lama ya kemarau-nya. Bulan September ini sudah, atau ya mulai September ini dan ke depan sudah mulai hujan. Seperti itu. Ya, satu informasi atau berita kami kutip dari Berita Antara. Kita jeda lagi, pendengar, ada satu dua tembang untuk Anda. Selamat mendengarkan.

www.radio.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: mama yo. Sapu perut sakit sekali nih. Macam ada orang baku pukul ya di dalam.
1: Kebiasaan. Kau pasti makan sambal jam 2 pagi lagi toh.
0: Saya cuma makan mie goreng campur dabu-dabu saja ya.
1: Astaga. Itu kau bukan makan itu. Kau sedang uji nyali. Perut kosong makan sambal. Sini saya obati. Tinggal pakai air panas, kunyit, bawang, kopi, sedikit merica, beres.
0: Kau yakin ini obat? Bukan bumbu ayam geprek?
1: Sudah. Kau minum saja dulu.
0: Saya bisa ketemu nenek moyang kalau itu. Oh iya. Mending saya ke puskesmas dan ikut cek kesehatan gratis dari pemerintah.
1: Hah? Cek kesehatan gratis?
0: Iyo, jadi walau kau rasa sehat, harus tetap cek. Semua usia bisa periksa langsung di puskesmas dan daftar di aplikasi Satu Sehat Mobile.
1: Yang dicek apa saja itu?
0: Lengkap, tekanan darah, gula darah, sampai kesehatan jiwa.
1: Waduh, kesehatan jiwa juga? Jangan-jangan saya langsung tidak lolos.
0: Cek kesehatan gratis, periksa hari ini, sehat di masa depan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia.

0: Ya, sedia aku sebelum hujan, lagu yang baru saja berlalu, lagu yang ini ya, apa fenomenal di suasana cuaca yang panas beberapa waktu lalu, kemudian sudah mulai hujan ya beberapa hari terakhir, misalnya di sejumlah wilayah di Kabupaten Nabire. Ya, pendengar, kabar baiknya beberapa wilayah di Tanah Papua juga sudah mulai hujan ya. Titik panas atau hotspotnya sudah jauh berkurang. Ya, dulu atau beberapa waktu yang lalu langit di Kota Nabire tidak seperti sore hari ini atau siang tadi ya. Kelihatannya putih semua, kabut. Tapi sudah 2-3 hari terakhir langitnya biru. Ya, ada satu informasi terakhir ini pendengar, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia membantu 2 unit mobil pemadam kebakaran atau damkar. 2 mobil damkar ini untuk membantu penanganan kebakaran di wilayah Papua Pegunungan. Dandim 1702 Jayawijaya Letnan Kolonel Infanteri Ilham Datu Ramang dalam keterangan tertulisnya di Wamena tadi mengatakan 2 unit mobil damkar ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan kesiapsiagaan dan kemampuan dalam penanganan keadaan darurat khususnya kejadian kebakaran di wilayah Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua Pegunungan. Jadi Dandim 1702 Jayawijaya Ilham Datu Ramang memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih atas perhatian serta dukungan pimpinan TNI dan Kementerian Pertahanan terhadap peningkatan sarana prasarana pendukung tugas di wilayah Papua Pegunungan. Bantuan 2 unit mobil damkar itu merupakan bentuk dukungan yang sangat berarti dalam meningkatkan kesiapsiagaan serta kemampuan prajurit dalam menghadapi berbagai keadaan darurat. Ya. Kita di Nabire juga kadang mobil ya masih dinilai masih terbatas ya. Kadang-kadang ada yang terbakar di mana mobilnya belum lagi harus ke sana, kemudian di tempat yang lain, seperti beberapa peristiwa karhutla beberapa waktu lalu, ya itu begitu mobilnya begitu selalu tidak di tempat ya karena memberikan bantuan kepada warga untuk memadamkan lahan, kemudian bagian-bagian kebun ya atau hutan yang terbakar. Ya, mungkin juga ya pendengar di Papua Tengah akan dibantu mobil pemadam kebakaran ya mudah-mudahan untuk menambah armada yang sudah ada. Ya, kami cukupkan pendengar beberapa informasi dari rri.co.id dan berita antara. Menantikan saatnya tarhim dan kumandang azan maghrib, kami putarkan berikut ini sejumlah tembang bernuansa Islam, berbagai penyanyi.
1: Pro 1, kanal inspirasi.

radio.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Pendengar, Anda masih bersama Syiar Program 1 Radio Republik Indonesia Nabire, dan untuk Anda yang sudah melaksanakan ibadah salat maghrib, semoga amal ibadah diterima oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Nabire malam hingga pukul 24 atau hingga pukul 00 waktu Indonesia Timur untuk 1 September di tahun 2026 bersama Sefla Nelwan, Agnes Pratiwi dan juga Bung Sugiono hingga nanti pukul 10 dilanjutkan dengan Bung Yan Cokorwa tentunya. Apa kabar pendengar untuk Anda? Kami harap hari ini kita semua dalam keadaan sehat, tentunya dalam lindungan Tuhan Maha Kuasa dan tidak kekurangan apapun. Yang sedang sakit atau mungkin kurang fit, semoga lekas pulih sehingga Anda bisa kembali melaksanakan aktivitas, menghabiskan waktu bersama keluarga dan juga bersama dengan orang-orang terkasih. Bersama Persatu pendengar hingga nanti pukul 19 atau pukul 7 malam kami hadirkan dengan beberapa tembang yang sudah kami siapkan untuk Anda. Selamat mendengarkan.

0: Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?
1: Kakak, adek mau minum.
2: Kakak ambilkan ya.
1: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
2: Pinternya adekku. Ini dek minumnya, kakak mau buang air dulu ya.
1: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
2: Kakak sakit perut dek, mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
1: Oh begitu.
3: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.

Beberapa teman pendengar baru saja menemani Roni Karana saat ini, mantar kita pukul 18:51 waktu Indonesia Timur. Dan selamat malam untuk Anda saat ini masih setia ya, terutama untuk Bapak Mama Dorang yang sudah mendengarkan dari pagi tadi sampai saat ini. Menyapa juga yang saat ini saya menikmati waktu istirahat selepas melaksanakan berbagai aktivitas atau juga kesibukan. Dan saat ini saya menikmati waktu mau berkumpul bersama keluarga. Selamat menikmati kebersamaan Anda. Untuk Mama Dorang atau mungkin juga untuk kakak Dorang yang saat ini dapat shift malam ya, atau bekerja malam hari, tetap semangat, semoga sukses selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Nah, pukul 19 nanti tolong ikuti bersama Warta Berita Gema Papua, menemani sambil menanti masih dengan beberapa tembang yang sudah kami siapkan. Selamat malam dan selamat mendengarkan.

0: Pendengar, kami ajak Anda selanjutnya untuk ikuti Warta Berita Gema Papua.
1: September tahun 2026, berita selengkapnya bersama saya, Dedi Hamdan. Edisi Selasa. Badan Penanggulangan

0: bencana daerah, kebakaran, dan penyelamatan, Papua Tengah memastikan sebaran titik panas atau hotspot di sejumlah wilayah Papua Tengah mulai berangsur berkurang. Di Kabupaten Nabire, pemerintah daerah kembali mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan kebakaran hutan dan lahan saat membuka kebun, karena asap kebakaran hutan dan lahan dapat membahayakan kesehatan. Berikut laporan selengkapnya bersama Anon Saudila dari RRI Nabire.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kebakaran dan Penyelamatan atau BPBDKP Papua Tengah memastikan jumlah titik panas atau hotspot di wilayah Papua Tengah mulai mengalami penurunan. Sekretaris BPBDKP Papua Tengah Martinus Rumbino mengatakan berdasarkan hasil pemantauan hingga 29 Agustus 2026, sebaran hotspot di sejumlah daerah mulai berangsur nihil. Khusus di Kabupaten Nabire masih terpantau 12 titik panas dengan tingkat kepercayaan kategori sedang. Martinus menjelaskan BPBDKP Papua Tengah terus berkoordinasi dengan BMKG untuk memantau kondisi atmosfer dan perkembangan sebaran titik panas di seluruh wilayah Papua Tengah. Ia menerangkan hotspot terbagi dalam 3 kategori, yakni rendah, sedang, dan tinggi. Kategori sedang masih membutuhkan verifikasi dan pengecekan lapangan karena berpotensi menjadi titik kebakaran. Sementara kategori tinggi menunjukkan tingkat kepastian yang lebih kuat terhadap adanya titik api. Untuk mempercepat penyampaian informasi, BPBDKP Papua Tengah juga telah membentuk grup komunikasi lintas daerah yang melibatkan sejumlah kabupaten termasuk Mimika dan Puncak.
2: Jadi kalau titik hotspot kita itu untuk terakhir ini sudah titik hotspot terakhir ya, ini dia sudah nol. Kemarin terakhir tanggal 29 Agustus itu tinggal 12 sedang saja. Ya dari rendah, sedang, dan tinggi.
1: Sementara itu pemerintah Kabupaten Nabire mengimbau masyarakat tidak lagi membuka lahan dengan cara membakar hutan maupun lahan. Sekda Nabire Julianus Pasang mengatakan berkurangnya kabut asap di wilayah Nabire harus menjadi momentum bagi masyarakat untuk bersama-sama mencegah munculnya kebakaran baru. Menurutnya pembakaran lahan tidak hanya berpotensi memperluas karhutlah, tetapi juga dapat menurunkan kualitas udara dan berdampak terhadap kesehatan masyarakat.
3: Sangat itu juga kepada seluruh masyarakat termasuk saya, agar betul-betul jangan kita melaksanakan pembakaran baik itu di dalam lahan kebun, atau di pinggir jalan, atau di mohon agar hati nurani kita ini betul-betul bisa memperhatikan bagaimana keselamatan kita, bagaimana cinta kasih kita, bagaimana kasih sayang kita terhadap sesama kita semua.
1: Pemerintah Kabupaten Nabire berharap sinergi antara pemerintah, masyarakat, aparat, dan para tokoh dapat terus diperkuat sehingga penurunan titik panas dapat dipertahankan dan kebakaran hutan serta lahan tidak kembali meluas. Arnold Saudila melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Mamberamo Raya bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten Biak Numfor melalui UPTD Loka Pelatihan Kerja Usaha Kecil dan Menengah melaksanakan kegiatan pelatihan produksi. Aktivitas ini
4: Numfor, Jimmy Carter Rumbarar Kapisa, mewakili pemerintah daerah membuka secara resmi kegiatan ini.

0: Bud Hangatlah yang memandirikan anak bangsa, terutama orang asli Papua, melalui sumber dana otonomi khusus sehingga menjadi amanah sekaligus keistimewaan yang patut dijaga dan dimanfaatkan sebaik-baiknya.
1: Momentum ini menjadi pintu awal membuka berbagai program dan kegiatan, bukan hanya memberan Moki Biak saja, tetapi ke depan kita berharap dari pemerintah Kabupaten Biak Numfor ada hal-hal lain juga yang bisa kita dapat dari Kabupaten Memberan Raya. Melalui kegiatan hari ini kita berharap kawasan pesisir, kebutuhan perahu ini sangat

0: penting. Raya mau memilih via konvoi. Harapan kebutuhan masyarakat tetapi juga mem untuk kabupaten lainnya.
1: Kepada para peserta, Wakil Bupati berpesan agar mengikuti pelatihan dengan sungguh-sungguh, menjaga diri, menyerap ilmu dan keterampilan sepenuhnya, lalu pulang dan mengajarkan kembali apa yang telah dipelajari kepada masyarakat Kabupaten Mamberamo Raya sebagai salah satu upaya peningkatan sumber daya manusia. Ririn Arini melaporkan.
2: Warta berita Gema Tanah Papua ini tengah disiarkan Sekornel Jayapura yang diproduksi oleh RRI Bovendigul. Pemerintah Kabupaten Bovendigul sesuaikan asumsi pendataan dalam perubahan KUA PPAS APBD tahun 2026. Dari Bovendigul dilaporkan Septianing Nurjana.
3: Perubahan KUA dan PPAS Kabupaten Bovendigul tahun anggaran 2026 memuat sejumlah penyesuaian kebijakan pendapatan daerah, mulai dari optimalisasi pendapatan asli daerah, penyesuaian dana transfer dari pemerintah pusat hingga perubahan alokasi lain-lain pendapatan daerah yang sah. Wakil Bupati Bovendigul Marlinus mengatakan terdapat beberapa perubahan asumsi dalam perubahan KUA dan perubahan PPAS tahun anggaran 2026, khususnya terkait kebijakan pendapatan daerah. Menurutnya, kebijakan umum alokasi pendapatan disusun dengan melihat kondisi ekonomi nasional dan daerah serta memperhatikan realisasi pendapatan sampai dengan semester 1 tahun anggaran 2026. Lebih lanjut, Wabub Marlinus mengungkapkan penyesuaian pendapatan asli daerah dengan mempertimbangkan optimalisasi sumber-sumber pendapatan melalui perkiraan yang terukur secara rasional serta memperhatikan realisasi PAD sampai dengan semester 1 tahun anggaran 2026. Dengan adanya penyesuaian asumsi pendapatan tersebut, pemerintah Kabupaten Bovendigul berharap perubahan kebijakan anggaran dapat menjadi dasar yang lebih realistis dalam penyusunan perubahan APBD tahun anggaran 2026. Septiani Nur melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terakhir kita beralih ke berita olahraga. Evelyn Injaya resmi menjabat manajer Persipura Jayapura musim 2026-2027. Naldi Kiasulia melaporkan dari RRI Jayapura.
4: Persipura Jayapura menunjuk Evelyn Sanita Injaya sebagai manajer baru Mutiara Hitam pada kompetisi championship musim 2026-2027. Evelyn Injaya diperkenalkan pada saat peluncuran tim, jersey dan buku Persipura secara serentak di 6 kota Tanah Papua pada Minggu malam. Presiden Direktur PT Nusantara Jenderal Sikarsa selaku operator klub Owen Rahadian mengakui tidak mudah memilih seseorang untuk menjabat sebagai manajer. Ia beralasan memilih istrinya sendiri bukan semata kepentingan pribadi, melainkan ingin mencari sosok yang terus terlibat di dalam lapangan hingga memiliki kedekatan dengan keluarga pemain.
5: Ini satu, posisi manajer tim Persipura itu sangat sensitif ya, dan tentunya sangat rentan disalahgunakan juga posisi ini. Dan bukan saya, pengaruh orang yang saya bisa percaya juga banyak. Dan Evelyn juga, walaupun dia tidak terlibat di tim secara langsung, tapi musim lalu kan dia selalu banyak di tim, di mana-mana anak-anak kita kemarin berada, dia selalu hadir. Dan dia sangat tahu karakter tim kita sendiri, bukan cuma pemain, tapi sampai keluarganya pemain. Dan kembali lagi, Persipura ini adalah klub kekeluargaan, tapi profesional. Kita sedang harapan dia bisa membeli keseimbangan itu. Saya nyari profesionalnya, dia menjadi pengimbangi anak-anak.
4: Sementara Ketua Umum Persipura Jayapura Benhur Tomimano menitipkan pesan untuk menjaga kekompakan dan semangat para pemain. Beteng juga menceritakan kilas balik salah satu orang yang berjasa bagi Persipura, yakni Rudi Maswi, yang sepanjang hidupnya memiliki kesetiaan dan bertanggung jawab ketika Persipura berjaya hingga terpuruk. Nalik Saulia melaporkan.
2: Saudara, informasi tadi mengakhiri warta berita Gemah Tanah Papua. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Didi Hamdani mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.

Pendengar, Anda bersama siaran Pro 1 RRI Nabire. Setelah Anda ikuti Warta Berita Gema Papua, siaran perjalanan Korwil Nusantara 1 ya tentunya. Dan saat ini jarum jam siaran Pro 1 Nabire menunjukkan pukul 19:14 waktu Indonesia Timur. Selamat malam untuk bapak-bapak dan orang yang saat ini sedang makan malam ya, mungkin bersama keluarga atau mungkin juga bersama pasangan atau mungkin juga tidak menutup kemungkinan yang sendiri. Pokoknya selamat menikmati dan makan malam ya. Pukul 19:30 jelang acara berikut di Renungan Malam bersama Pro 1 RRI Nabire. Mendengarkan dengan beberapa tembang yang sudah kami siapkan. Selamat malam dan selamat mendengarkan.

Hai kakak, aku percaya kalau keajaiban itu ada. Aku pun percaya kalau suatu hari nanti aku bisa main, bercanda, bahkan jalan-jalan sama kakak. Maafin aku ya kak, kalau selama ini aku belum bisa jadi adik yang baik buat kakak. Tapi kakak adalah kakak yang terbaik di dunia ini buat aku. Jangan sedih lagi ya kak. Kakak harus selalu tersenyum. Aku sayang kakak.

Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

0: Beberapa tembang yang sudah menemani anda mendengar saat ini, mantar kita pukul 19 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur. Dan untuk anda pendengar, kami ajak anda ya, untuk kita dengarkan bersama renungan rohani agama Hindu yang akan disampaikan oleh Ibu Alfrida Limbong Pungin berikut ini.
1: Pro 1 RRI Nabire

Om Swastiastu. Pendengar RRI yang budiman, marilah kita mengawali renungan ini dengan mengucapkan puji syukur kehadapan Ide Sang Yang Widiwasa, karena atas segala anugerah dan kasihnya kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul, berdoa, dan merenungkan kembali kehidupan yang sedang kita jalani. Pada kesempatan ini, saya ingin mengajak kita semua untuk merenungkan satu hal yang sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan kita, tetapi seringkali sulit untuk kita terima, yaitu kegagalan dan proses dalam kehidupan.

Pemirsa RRI yang saya hormati, sejak kecil kita sering diajarkan untuk menjadi orang yang berhasil. Kita diajarkan untuk belajar dengan rajin agar mendapatkan nilai yang baik, berusaha agar menjadi juara, mengejar pendidikan yang tinggi, mendapatkan pekerjaan yang baik, dan pada akhirnya memiliki kehidupan yang dianggap sukses. Semua itu tentu merupakan hal yang baik. Tidak ada salahnya bagi kita untuk memiliki cita-cita yang tinggi. Namun terkadang tanpa kita sadari, kita menjadi terlalu fokus pada keberhasilan sampai lupa bahwa dalam perjalanan menuju keberhasilan, kita juga akan bertemu dengan kegagalan, penolakan, kekecewaan, dan berbagai hal yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kegagalan seringkali kita anggap sebagai sesuatu yang memalukan. Ketika mendapatkan nilai yang rendah, kita merasa kecewa kepada diri. Ketika kita diterima di sekolah atau perguruan tinggi yang diinginkan, kita merasa seolah-olah masa depan kita sudah berakhir. Ketika melamar pekerjaan tetapi ditolak, kita mulai merasa bahwa diri kita tidak cukup baik. Bahkan ketika kita melihat teman-teman kita sudah mencapai sesuatu yang kita inginkan, terkadang muncul pertanyaan dalam diri, mengapa mereka bisa sedangkan saya belum? Pertanyaan seperti itu sebenarnya manusiawi, tetapi jika terus dibiarkan, kita dapat terjebak dalam perasaan rendah diri dan lupa bahwa setiap orang memiliki perjalanan hidupnya masing-masing. Coba kita bayangkan seorang anak kecil yang sedang belajar berjalan. Ketika pertama kali berdiri, ia mungkin hanya mampu melangkah satu atau dua langkah sebelum akhirnya jatuh. Apakah orang tuanya mengatakan, kamu gagal berjalan, jadi tidak usah mencoba lagi? Tentu tidak. Orang tua justru akan membantunya berdiri kembali. Anak itu akan mencoba lagi, jatuh lagi, kemudian mencoba lagi. Tanpa kita sadari, seperti itulah sebenarnya kehidupan kita. Kita belajar melalui jatuh dan bangun. Hanya saja ketika kita sudah dewasa, kita sering lupa bahwa jatuh merupakan bagian dari proses belajar. Dalam Bhagavad Gita Adyaya 2 Sloka 47 terdapat ajaran yang dapat kita maknai. Kita memiliki hak untuk melakukan kewajiban dan berusaha, tetapi hasil dari usaha itu tidak sepenuhnya berada dalam kendali kita. Oleh karena itu, jangan menjadikan hasil sebagai satu-satunya alasan dalam melakukan kewajiban. Ajaran ini mengingatkan kita bahwa manusia memiliki kewajiban untuk berusaha, tetapi tidak semua hasil dalam kita tentukan. Kita dapat belajar dengan sungguh-sungguh, tetapi kita tidak dapat sepenuhnya menentukan soal ujian yang keluar. Kita dapat mempersiapkan diri dengan baik, tetapi kita tidak dapat memaksa seorang untuk menerima kita. Kita dapat bekerja keras, tetapi ada banyak keadaan di luar diri kita yang juga mempengaruhi hasil. Karena itu, ketika hasil yang kita dapatkan tidak sesuai dengan harapan, bukan berarti semua usaha kita menjadi sia-sia. Ada kalanya kita terlalu fokus pada hasil sampai tidak menyadari bahwa selama proses tersebut, kita telah memperoleh sesuatu yang sangat berharga. Kita mungkin belum mendapatkan juara, tetapi kita mendapatkan pengalaman. Kita mungkin belum diterima di tempat yang kita inginkan, tetapi kita menjadi lebih tahu apa yang harus diperbaiki. Kita mungkin belum mencapai cita-cita,
tetapi kita menjadi lebih kuat, lebih sabar, dan lebih memahami diri sendiri. Jadi tidak semua keberhasilan berbentuk pencapaian bisa dilihat oleh orang lain. Pendengar RRI yang berbahagia, salah satu penyebab kita sulit menerima kegagalan adalah karena kita terlalu sering membandingkan diri dengan orang lain. Di zaman sekarang, melalui media sosial, kita dapat melihat keberhasilan orang lain hampir setiap hari. Kita melihat teman yang mendapatkan beasiswa, teman yang berprestasi, orang yang sudah memiliki pekerjaan, orang yang dapat pergi ke berbagai tempat, atau seseorang yang tampaknya memiliki kehidupan yang sempurna. Kemudian kita melihat kehidupan kita sendiri dan merasa bahwa kita tertinggal. Padahal yang kita lihat di media sosial hanyalah sebagai kecil dari kehidupan seseorang. Kita melihat pencapaian tetapi tidak melihat perjuangannya. Kita melihat senyumnya tapi tidak mengetahui masalah yang sedang ia hadapi. Oleh karena itu, jangan menggunakan kehidupan orang lain sebagai ukuran menilai kehidupan kita sendiri. Setiap orang memiliki jalan yang berbeda. Ada orang yang berhasil di usia muda, ada yang baru menemukan keberhasilan setelah melewati banyak kegagalan. Ada orang yang langsung menemukan bidang yang ia sukai. Ada pula yang harus mencoba berbagai hal terlebih dahulu. Tidak ada satu waktu yang berlaku sama bagi semua orang yang mencapai keberhasilan. Yang penting bukan apakah kita lebih cepat daripada orang lain, tetapi apakah hari ini kita menjadi sedikit lebih baik daripada diri kita yang kemarin. Dalam ajaran Hindu, kita mengenal konsep karma pala, yaitu hukum sebab dan akibat. Setiap perbuatan akan memiliki hasil atau akibat. Ajaran ini bukan berarti bahwa setiap kegagalan harus dianggap sebagai hukuman atas kesalahan kita. Justru karma pala mengajarkan kita untuk bertanggung jawab terhadap setiap tindakan yang kita lakukan. Jika kita ingin mendapatkan hasil yang baik, maka kita perlu menanamkan sebab yang baik melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan. Kita tidak boleh hanya berharap mendapatkan hasil yang baik tanpa mau melakukan usaha yang baik. Karena kehidupan bukan hanya tentang apa yang kita inginkan, tetapi juga tentang apa yang kita lakukan untuk mencapainya. Hal ini juga berkaitan dengan ajaran Trikaya Parasuda, yaitu menyucikan pikiran, perkataan, dan perbuatan. Ketika mengalami kegagalan, kita perlu menjaga ketiganya. Pertama, kita harus menjaga pikiran agar tidak terus menyalahkan diri sendiri. Kedua, kita harus menjaga perkataan agar tidak mengatakan bahwa diri kita tidak berguna atau tidak mampu. Ketiga, kita harus menjaga perbuatan agar kekecewaan tidak membuat kita melakukan sesuatu yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Kegagalan boleh membuat kita sedih, tetapi jangan kegagalan menghilangkan keyakinan kita terhadap diri sendiri. Umat Sedharma dimanapun berada, terkadang kita juga perlu memahami bahwa tidak semua hal yang kita inginkan memang baik untuk kita. Ada sesuatu yang sangat kita perjuangkan, tetapi ternyata tidak kita dapatkan. Pada saat itu, mungkin kita merasa kecewa dan bertanya, mengapa Ide Sang Yang Widiwi tidak memberikan apa yang saya inginkan? Namun kita tidak pernah mengetahui seluruh jalan kehidupan kita. Bisa jadi sesuatu yang kita anggap sebagai kegagalan hari ini justru menjadi jalan menuju sesuatu
yang lebih baik di masa depan. Bisa jadi penolakan yang kita terima hari ini membuat kita menemukan kesempatan lain yang sebelumnya tidak pernah kita bayangkan. Disinilah pentingnya percaya terhadap proses. Percaya terhadap proses bukan berarti kita hanya duduk menunggu tanpa melakukan apa-apa. Percaya terhadap proses berarti kita tetap berusaha meskipun hasilnya belum terlihat. Kita tetap berjalan meskipun nilai kita belum sempurna. Kita tetap mencoba meskipun pernah gagal. Kita tetap berbuat baik meskipun belum mendapatkan penghargaan. Karena terkadang hasil dari usaha kita tidak langsung terlihat seperti benih yang ditanam di tanah. Ia tidak langsung menjadi pohon besar. Ia membutuhkan waktu, air, sinar matahari, dan perawatan. Begitu juga manusia, pertumbuhan membutuhkan proses yang tidak selalu terlihat oleh orang lain. Dalam kehidupan kita, kita juga perlu belajar tentang kesabaran. Kita hidup di zaman yang serba cepat. Kita terbiasa mendapatkan informasi dalam hitungan detik, memesan sesuatu melalui telepon, dan melihat hasil dengan cepat. Akibatnya, terkadang kita juga ingin kehidupan berjalan cepat itu. Kita ingin berjalan sebentar, langsung pintar, berusaha sebentar, langsung berhasil, dan mencoba sekali langsung mendapatkan apa yang kita inginkan. Padahal kehidupan tidak selalu berjalan seperti itu. Ada hal-hal yang memang membutuhkan waktu. Kesabaran bukan berarti kita lemah atau tidak memiliki ambisi. Kesabaran berarti kita mampu tetap berjalan meskipun perjalanan tersebut lebih panjang daripada yang kita harapkan. Kegagalan juga mengajarkan kita untuk menjadi lebih rendah hati. Ketika berhasil, kita mungkin merasa bahwa semua yang kita dapatkan adalah hasil dari kemampuan kita sendiri. Padahal ada banyak orang yang membantu kita dalam perjalanan tersebut. Ada orang tua yang mendoakan, guru yang mengajarkan, teman yang memberikan dukungan, dan tentu saja ada anugerah ide sang yang widiwasa yang memungkinkan kita menjadi semuanya. Karena itu, ketika berhasil, jangan menjadi sombong. Keberhasilan seharusnya membuat kita semakin bersyukur dan semakin ingin memberikan manfaat kepada orang lain. Sebaiknya, ketika kita gagal, jangan merasa bahwa diri kita tidak berharga. Nilai seorang manusia tidak ditentukan oleh suatu angka di rapot. Satu hasil ujian, satu perlombaan, satu penolakan, atau satu kesalahan. Kita jauh lebih besar daripada satu kegagalan yang pernah kita alami. Jika hari ini kita gagal, kita masih memiliki kesempatan untuk belajar. Jika hari ini kita melakukan kesalahan, kita masih memiliki kesempatan untuk memperbaikinya. Selama kita masih diberikan kehidupan oleh ide sang yang widiwasa, selalu ada kesempatan untuk berubah menjadi lebih baik. Pendengar RRI yang saya banggakan, renungan ini juga penting bagi kita sebagai orang tua, kakak, guru, maupun orang-orang yang berada di sekitar anak-anak. Jangan hanya mengajarkan anak bagaimana cara menjadi pemenang. Ajarkan juga bagaimana cara menerima kekalahan. Jangan hanya mengajarkan bagaimana mendapatkan nilai tinggi. Ajarkan juga bagaimana bangkit ketika mendapatkan nilai rendah. Jangan hanya memberikan pujian ketika anak berhasil. Berikan juga pelukan ketika mereka gagal. Karena terkadang pada saat anak mengalami kegagalan, hal yang paling mereka butuhkan bukanlah ceramah panjang, melainkan seseorang yang mengatakan, "Tidak apa-apa, kamu boleh kecewa, tapi setelah itu kita coba lagi."
Anak yang selalu takut gagal akan tumbuh menjadi pribadi yang takut mencoba. Sebaiknya anak yang memahami bahwa kegagalan adalah bagian dari proses yang akan memiliki keberanian untuk mengambil kesempatan. Oleh karena itu, pendidikan yang baik bukan hanya menghasilkan anak yang pintar menjawab soal, tetapi juga menghasilkan manusia yang mampu menghadapi kehidupan. Kehidupan tidak selalu memberikan soal yang menjawabnya. Ada yang di buku, ada masalah yang tidak memiliki jawaban langsung. Ada keputusan yang sulit dan ada keadaan yang tidak sesuai dengan rencana. Dalam situasi seperti itu, karakter keyakinan, kesabaran, dan kemampuan untuk bangkit akan menjadi bekal yang sangat penting. Pada akhirnya, kita semua adalah manusia yang sedang belajar. Tidak ada manusia yang selalu benar. Tidak ada manusia yang tidak pernah gagal. Tidak ada manusia yang hidupnya selalu berjalan sesuai rencana. Bahkan orang yang hari ini kita lihat berhasil, mungkin pernah melewati masalah-masalah ketika dirinya merasa tidak mampu. Karena itu, jangan malu dengan proses yang sedang kita jalani. Jangan malu jika kita harus melalui kembali dari awal. Jangan malu jika perjalanan kita lebih lambat daripada orang lain. Yang perlu kita takutkan bukanlah kegagalan, tetapi berhenti belajar dari kegagalan tersebut. Mari kita mulai mengubah cara pandang kita terhadap kegagalan. Kegagalan bukan akhir dari perjalanan, melainkan bagian dari perjalanan. Kesalahan bukan alasan untuk membenci diri sendiri, tetapi kesempatan untuk memperbaiki diri. Keterlambatan bukan berarti kita tidak akan sampai, dan jalan yang berbeda bukan berarti jalan kita salah. Selama kita tetap berusaha, berdoa, belajar, dan menjalankan kehidupan sesuai dengan Dharma, maka setiap langkah yang kita jalani memiliki makna. Semoga kita semua diberikan kekuatan dan untuk menerima apa yang belum dapat kita ubah, keberanian untuk memperbaiki apa yang masih dapat kita perbaiki, serta kebijaksanaan untuk memahami bahwa setiap proses kehidupan memiliki pelajaran masing-masing. Semoga kita tidak hanya menjadi manusia yang mengejar keberhasilan, tetapi juga menjadi manusia yang mampu menjalani proses dengan sabar, menerima kegagalan dengan lapang hati, dan tetap bersyukur ketika mendapatkan keberhasilan. Karena pada akhirnya tujuan hidup bukan hanya tentang berapa jauh kita melangkah, tetapi tentang menjadi manusia seperti apa kita setelah melewati perjalanan tersebut. Om Santi. Santi, Santi, Om.

Pendengar, Anda masih bersama siaran program 1 Radio Republik Indonesia Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Saat ini jarum jam juga pukul 20 lebih 4 menit waktu Indonesia Timur. Ya, selamat malam. Untuk Anda saat ini saya menikmati waktu bisat atau waktu momen berkumpul bersama keluarga, bersama dengan orang-orang terkasih. Ya, tentunya selepas melaksanakan berbagai aktivitas dari pagi hingga sore atau mungkin baru saja selesai ya tentunya. Dan juga pendengar yang saat ini sedang dalam perjalanan untuk berhati-hati berkendara, semoga selamat sampai di tempat tujuan. Dan juga jangan lupa untuk selalu berdoa ya, agar senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa.

menyapa untuk Bapak Madorang yang saat ini masih setia mendengarkan Pro 1 yang berada di daerah pegunungan, bukit, lembah, daerah pesisir, daerah kepulauan, dan dimanapun Pro 1 dapat Anda dengarkan. Yang mendengarkan melalui gelombang FM 97.6 dan 96.8 MHz serta 729 kHz serta yang mendengarkan melalui streaming atau juga RRI digital ya. Nah, pokoknya dimanapun dapat Anda dengarkan. Kami yang bertugas dari Studio Pro 1 RRI Nabire Jalan Merdeka mengucapkan selamat malam, selamat menjalankan berbagai kesibukan yang mendapatkan shift malam ya. Karena tidak semua atau mungkin tidak semua ya bekerja dari pagi hingga sore, ada juga yang bekerja di malam hari. Nah, pokoknya mendapatkan shift malam atau yang bekerja di malam hari tetap semangat ya, semoga sukses selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Nah, dan juga mendengar bersama Pro 1 hingga nanti pukul 21 hingga pukul 9 malam. Nah, atau dengarkan dengan teman-teman yang sudah kami siapkan untuk Anda ya, selamat malam. Selamat mendengarkan dan semoga terhibur.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.
2: Ini adikku.
3: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
2: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
3: Ups, belum kak.
2: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
3: Oh iya ya, halo Tante.
2: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika.

Beberapa teman pendengar yang baru saja menemani Anda saat ini antara kita pukul 20 lebih 18 menit waktu Indonesia Timur. RRI.co.id Jakarta pendengar, Direktur Utama LPP RRI Hendra Smo mengumumkan pagu anggaran RRI tahun 2027 ditetapkan sebesar Rp943.054.134.000. Angka tersebut ditetapkan berdasarkan surat bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau PPN tanpa ada perubahan dari pagu indikatif sebelumnya. Hendra Smo menjelaskan pagu anggaran RRI tahun 2026 setelah efisiensi tercatat sebesar Rp946.928.739.000. Dengan demikian, pagu RRI tahun 2027 mengalami penurunan sebesar Rp3.874.605.000 dibandingkan tahun sebelumnya. Ia memaparkan belanja pegawai naik dari Rp610.840.000 pada tahun 2026 menjadi Rp621.173.000 pada tahun 2027 akibat adanya penambahan pegawai. Sebaliknya, belanja barang operasional dari rupiah murni turun dari Rp320.214.000.000 menjadi Rp304.727.000.000 pada tahun 2027. Nah, sementara itu, belanja barang non-operasional yang bersumber dari PNBP naik Rp15.866.000.000 menjadi Rp17.152.000.000 pada tahun 2027. Hendra Smo menambahkan belanja modal RRI tercatat nol baik pada tahun 2026 maupun 2027 baik dari rupiah murni maupun PNBP. Ia menegaskan pagu indikatif dan pagu anggaran 2027 tercatat pada angka yang sama tanpa perubahan komposisi belanja apapun. Ia menyebut proses penganggaran RRI berjalan sesuai pagu indikatif sebelumnya tanpa ada penyesuaian tambahan dari pemerintah. Informasi selengkapnya dapat Anda baca pendengar melalui portal resmi kami di www.rri.co.id.

0: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.
1: Beberapa teman pendengar Pro 1 menemani Anda saat ini. Sementara kita pukul 20.29 waktu Indonesia Timur, dan saat ini yang sementara menikmati hidangan makan malamnya. Selamat menikmati hidangan makan malamnya, dan juga untuk Anda pendengar yang sedang menikmati waktu beristirahat, selamat beristirahat ya. Nah, bersama Pro 1 RRI Nabire saat ini yang sedang mendengarkan sambil atau mungkin sementara melaksanakan berbagai kesibukan ya, yang bekerja di layanan kesehatan, baik di puskesmas, rumah sakit, atau juga layanan-layanan kesehatan lainnya, tetap semangat dalam pelayanan ya. Untuk yang bekerja di daerah perbatasan ya, baik TNI, Polri, dan juga Satuan Pengamanan, serta untuk bawang madura yang punya usaha ya, jualan pinang, atau mungkin juga masih di pasar jualan sayur ya, pokoknya semoga dagangannya laris ya, dan diberikan berkat yang melimpah ya tentunya untuk hari ini. Nah, bersama Persatu yang nanti pukul 21 atau hingga pukul 9 malam, masih menemani ruang dengar bawang madura, masih dengan teman-teman yang sudah kami siapkan. Selamat malam dan selamat mendengarkan.

0: saat bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.
1: Kocak banget sih. Coba deh, lihat nih, lihat nih.
2: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
1: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
2: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
1: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
2: Dia, tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
1: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
2: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
3: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

0: 기억나? 오빠 그때 이런 풍경 마지막으로 보고 싶다고 했잖아. 오빠, 우리가 왜 이렇게 되는 거야? 난 오빠 없이 못 살아. 오빠도 잘 알잖아. 오빠 떠나지 마, 응? 나 이 순간 오빠랑 같이 하고 싶어. 난 오빠 너무 사랑해. 떠나지 마. 오빠 일어나. 오빠, 오른쪽으로 가. 오빠 못 봤어? 앞에 자전거야, 자전거야, 자전거. 오른쪽으로. 야, 너 그 길이 오빠? 아직도 와도 그런 막 오빠. 오빠, 그런 막 오빠, 오빠, 오빠, 오빠, 오빠.
1: 그때가 안 terjadi karena hilangnya konsentrasi. Stop penggunaan gadget saat
2: pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu. Dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman melihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu. Golden Ratio, rahasia keindahan yang menyatukan seni, sains, dan alam semesta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla secara menyeluruh. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen mengirim 50 guru sekolah menengah kejuruan atau SMK ke Jerman melalui program magang luar negeri 2026. Kedutaan besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolsenov, menegaskan kedutaan besar maupun perwakilan Rusia lainnya di Indonesia tidak melakukan perekrutan terhadap WNI untuk bergabung ke dalam angkatan bersenjata di negaranya. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 1 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla secara menyeluruh, termasuk mengantisipasi dampaknya terhadap kesehatan dan pendidikan masyarakat. Berikut laporan Rian Suryadi.
1: Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti kebakaran hutan dan lahan karhutla yang masih terjadi di sejumlah wilayah. Ia meminta pemerintah tidak hanya fokus pada penanganan kebakaran, tetapi juga mengantisipasi dampaknya terhadap kesehatan dan pendidikan masyarakat. Puan mengatakan penanganan karhutla memerlukan koordinasi lintas sektor, terutama setelah status kondisi luar biasa diberlakukan di wilayah terdampak. Karena menurutnya persoalan karhutla tidak dapat ditangani oleh satu pihak saja, diperlukan sinergi antara kementerian

0: dan lembaga, serta koordinasi lintas komisi di DPR. Puan menegaskan DPR RI akan mendorong rapat koordinasi untuk memastikan penanganan dampak karhutla dilakukan secara menyeluruh.
1: Kami sudah meminta kepada pemerintah untuk melaksanakan koordinasi, bukan hanya bagaimana penanganan karhutla tersebut, tapi antisipasi terkait masalah kesehatan, pendidikan, dan koordinasi antisipasi setelah karhutla ini selesai. Jadi kami akan meminta lintas koordinasi pasca penanganan karhutlanya ke depan. Jadi nanti
0: pemerintah belum menurunkan kewaspadaan terhadap ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, meski saat ini jumlah titik panas atau hotspot di 6 provinsi prioritas menunjukkan tren penurunan pada akhir Agustus. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan penurunan hotspot merupakan perkembangan positif yang didukung berbagai upaya penanganan.
2: Yang itu semacam kemarin di Sumatera Selatan, Republik Sumatera Selatan, hotspotnya ada 37, tapi ketika dicek, fire spotnya ternyata hanya 11. Yang juga kalau hotspotnya 0, insya Allah di bawahnya juga pasti tidak ada hotspot. Cuma karakter gambut ya biasanya, belum apinya sudah padam, tapi tetap memproduksi asap. Nah ini yang sekarang sedang dilakukan pendinginan secara intensif oleh pemerintah.
0: Puan Maharani juga menyebut alat kelengkapan dewan akan menindaklanjuti persoalan tersebut melalui koordinasi lintas komisi di DPR RI. Sementara pemerintah juga diharapkan memperkuat kerjasama lintas kementerian dalam menangani dampak kebakaran hutan dan lahan. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen mengirim 50 guru sekolah menengah kejuruan atau SMK ke Jerman melalui program magang luar negeri 2026. Mendikdasmen Abdul Muti mengatakan program ini diarahkan untuk memperkuat kompetensi pendidik vokasi agar pembelajaran semakin sesuai dengan kebutuhan industri global. Berikut Rini Hairani melaporkan.
4: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen mengirim 50 guru sekolah menengah kejuruan atau SMK ke Jerman melalui program magang luar negeri 2026. Program tersebut diarahkan untuk memperkuat kompetensi pendidikan vokasi sehingga pembelajaran semakin sesuai dengan kebutuhan industri global. Mendikdasmen Abdul Muti dalam acara pelepasan guru SMK program magang luar negeri tahun 2026 di Jakarta hari ini mengatakan, peningkatan kapasitas guru menjadi bagian penting dalam mewujudkan pendidikan bermutu. Menurutnya, guru berperan sebagai agent of learning sekaligus agent of civilization dalam membentuk kesiapan peserta didik. Ia berharap pengalaman yang diperoleh para guru selama magang tidak berhenti pada peserta program. Mereka juga diminta memberikan pengetahuan sekaligus praktek baik kepada guru sekaligus peserta didik di satuan pendidikan masing-masing. Kesempatan itu, Dirjen Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen Tatang Mutakin mengatakan, 50 guru tersebut berasal dari 16 provinsi. Mereka akan menjalani program magang di Jerman bersama Technical University of Dresden dan Festo. Peserta merupakan guru SMK negeri dan swasta yang terpilih melalui proses seleksi. Divisi Kerjasama dan Pengembangan Beasiswa LPDP Agam Bayu Suryanto mengatakan LPDP memberikan bantuan biaya hidup sebesar 1.400 euro atau sekitar 28 juta rupiah per bulannya bagi setiap peserta. Biaya tersebut mencakup biaya akomodasi, transportasi, dan juga kebutuhan sehari-hari selama magang.
5: Dan ini kami menyediakan biaya hidup selama Bapak Ali Bu ada di Jerman selama 3 bulan per bulannya 1.410. Jadi sekitar 28 juta rupiah. Mungkin pembesar kelihatannya besar Bapak Ali Bu, 1.410 konversi 28 juta rupiah per bulan.
4: Total 50 guru akan berangkat ke Jerman dan melaksanakan magang setelah melalui proses seleksi selama kurang lebih 2 bulan. Sebanyak 16 guru akan magang di Vesto dan 34 guru lainnya akan melaksanakan magang di Dresden University of Technology. Dari Jakarta, Rini Herani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Mantan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK, Muhadjir Effendi, yang juga selaku Menteri Agama ad interim tahun 2022, mengatakan kuota haji tambahan tahun 2022 sebanyak 10.000 dari pemerintah Arab Saudi tidak dapat dilaksanakan oleh pemerintah, sehingga forum satu dari gabungan asosiasi penyelenggara ibadah haji khusus yang dipimpin Fuad Hasan Mansur meminta kuota tambahan dialihkan ke undangan haji mujamalah. Hal tersebut disampaikan saksi dalam persidangan dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan. Berikut Muhammad Isnen Suanda melaporkan.
6: Sidang perkara tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas nama terdakwa Yakut Kholik Homas, terdakwa Iswah Abidal Aziz, terdakwa Ismail Adam, dan terdakwa Asrul Aziz Tabah dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.
7: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Kholil Komas dan kawan-kawan. Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum KPK menghadirkan saksi mantan Menko PMK Muhadjir Effendi yang juga selaku Menteri Agama ad interim tahun 2022. Saksi Muhadjir Effendi mengatakan pemerintah mendapatkan tambahan kuota haji sebanyak 10.000 dari Kerajaan Arab Saudi untuk haji reguler, namun pemerintah tidak dapat melaksanakan sehingga gabungan asosiasi haji khusus meminta pemerintah mengalihkan kuota haji tersebut untuk haji undangan ataupun mujamalah. Permintaan itu disampaikan Fuad Hasan Mansur dan sejumlah perwakilan asosiasi haji.
8: Jelas memang kuota itu tidak mungkin digunakan lagi, tidak bisa dipakai atau dari pihak kementerian tidak bisa menggunakan. Kemudian asosiasi menemui saya kalau tidak salah lebih dari 7 orang di kantor Kemenko PMK, kemudian menyampaikan itu, kemudian saya konsultasi kepada Presiden, kemudian Presiden menyampaikan, ya kalau memang bisa tidak ada, saya kira iman-iman karena itu untuk bisa mendapatkan 10.000 itu juga tidak mudah.
3: Baik.
8: Itu aja.
7: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum KPK menanyakan kepada saksi Muhadjir Effendi apakah permintaan tersebut dibarengi dengan pemberian uang ataupun fasilitas dari penyelenggara haji khusus untuk Kementerian Agama atau personal lainnya.
9: Apa hubungan Bapak dan Fuad Hasan Mansur sehingga seolah-olah seorang ini bisa mempengaruhi, bisa intervensi, bisa menginginkan seorang seperti Bapak bisa mengirimkan surat menggunakan kop berlambang Garuda?
8: Tidak ada hubungan apa-apa.
9: Lelah ini Pak Fuad Hasan Mansur yang menemui Bapak itu.
8: Iya, saya tidak melihat dia sebagai pribadi tapi sebagai...
9: Pernah mendapat uang dari bersangkutan? Uang?
8: Tidak ada.
9: Tidak pernah?
8: Tidak.
9: Oke, baik. Pernah mendapat fasilitas dari Fuad Hasan Mansur?
8: Tidak.
9: Pernah mendapatkan umroh gratis dari Fuad Hasan Mansur? Baik
8: tidak.
9: Bapak maupun keluarganya Bapak?
8: Tidak ada.
7: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum KPK mendakwa mantan Menteri Agama Yakut Kholil Komas bersama-sama dengan 3 terdakwa lainnya telah melakukan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2022-2024 yang merugikan jamaah haji reguler dan negara senilai 622 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Karang Taruna Surabaya turun tangan salurkan bantuan beras di Kemayoran. Berikut Ermina Jain dari RRI Surabaya melaporkan.
10: Pemerintah Kota Surabaya bersama Perumbulok Kantor Cabang Surabaya menyalurkan bantuan beras pemerintah di Kelurahan Kemayoran. Wali Kota Eri Cahyadi bersama pimpinan Cabang Bulog Surabaya Nur Fuad Indra Mitra memantau langsung penyaluran di Kantor Kelurahan Kemayoran. Dalam penyaluran tersebut, pemerintah Kota Surabaya melibatkan Karang Taruna untuk membantu pendataan hingga pembagian bantuan kepada masyarakat. Ia juga mengapresiasi Karang Taruna karena keterlibatan mereka membuat penyaluran bantuan berlangsung lebih cepat dan tertib.
11: Karena ada anak Karang Taruna yang hadir, selain juga pegawai kelurahan, tadi juga ada kursi, tempat meja khusus untuk lansia dan yang membawa anak. Jadi ketika lansia, maka dia tidak lagi antri, tapi langsung ke tempat yang sudah disediakan. Semoga pemberian bantuan ini bisa lebih cepat dari yang waktu yang sudah kita tentukan.
10: Sementara itu, pimpinan cabang Bulog Surabaya Nur Fuad Indra Mitra menyatakan bantuan tersebut berasal dari Badan Pangan Nasional melalui Bulog untuk menjaga stabilitas pangan nasional. Penyaluran bantuan pangan di Surabaya ditargetkan selesai pada 15 September 2026 untuk alokasi Juli, Agustus, dan September. Selama 3 bulan, setiap penerima memperoleh 10 kg beras per bulan.
12: Dan ini adalah bantuan pangan melalui Badan Pangan Nasional, pemerintah melalui Badan Pangan Nasional untuk ke Bulog. Kita menyalurkan bantuan pangan ini untuk Kota Surabaya, kita targetkan selesai tanggal 15 September.
10: Ketua Karang Taruna Kota Surabaya, Febrian Kiswanto mengatakan, Karang Taruna bermitra dengan Bulog sebagai tim penyalur bantuan. Karang Taruna juga membantu pemerintah Kota Surabaya memastikan bantuan tersalurkan dengan baik dan tepat sasaran. Selain membantu proses pembagian, petugas juga menyediakan meja khusus bagi lanjut usia dan penerima yang membawa anak agar tidak perlu mengantri lama.
13: Ini kan sebenarnya Karang Taruna ini juga bagian dari pilar sosial. Dalam koordinasi dengan pilar sosial, Karang Taruna membantu pemerintah Kota Surabaya dalam memastikan para penerima manfaat ini bisa tersalurkan dengan baik.
10: Total bantuan di Kelurahan Kemayoran mencapai 1.452 kantong beras. Pemerintah Kota Surabaya bersama Perumbulok menyalurkan bantuan pangan beras sebanyak 30 kg sekaligus untuk alokasi 3 bulan, Juli, Agustus, September 2026, kepada total 184.313 penerima manfaat di seluruh Surabaya. Ermina Jain melaporkan.
3: Perumbulok Kanwil NTT memastikan stok beras tersedia di gudang mencapai 24.000 ton, belum termasuk 5.000 ton dalam perjalanan menuju Kupang. Selengkapnya dilaporkan Ana Lopo dari RRI Kupang.
14: Terkait dengan ketersediaan sendiri, bahwa stok kami saat ini kurang lebih on hand itu ada 24.000. Disupport lagi dengan 5.000 yang masih sedang menuju ke sini, sudah dalam perjalanan. Jadi
15: pemimpin Perumbulok Kanwil Nusa Tenggara Timur, Arahim Kana mengatakan, ketersediaan pangan di gudang bulog sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan total saat ini mencapai 24.000 ton, belum termasuk 5.000 ton yang masih dalam perjalanan menuju Kupang. Kepada RRI di Kupang, pemimpin Perumbulok Kanwil Nusa Tenggara Timur, Arahim Kana menambahkan, selain stok yang ada, Perumbulok Kanwil Nusa Tenggara Timur juga telah menyalurkan 862 ton beras untuk korban bencana gempa Flores dan 102 ton cadangan pangan daerah.
14: Harus memastikan ketersediaan, khususnya beras, dan perlu kami sampaikan bahwa saat ini kami untuk keadaan bencana alam sudah menyalurkan hampir 862 ton untuk beras bencana alam, juga ada hampir 102 ton untuk penggunaan cadangan pangan pemerintah daerah. Ini kerjasama kami alhamdulillah baik dengan Pemda setempat.
15: Sementara itu, Kepala Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan pada Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Nusa Tenggara Timur, Ivan Debeda mengatakan, untuk keamanan pangan baik beras, jagung, dan makanan lokal lainnya, pihaknya setiap hari memantau ketersediaan stok dan harga di semua semua kabupaten kota termasuk wilayah bencana.
16: Kami Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan itu yang setiap hari melakukan pemantauan kait dengan ketersediaan bahkan harga. Sisi pasokan dan harga kami tetap melakukan pemantauan. Kebetulan NTT secara nasional sebenarnya kami punya enumerator-enumerator yang kami tempatkan di semua kabupaten kota untuk bisa memantau ketersediaan pasokan dan harga tentunya tiap kabupaten kota.
15: Untuk memastikan stok pangan tetap tersedia dan dijangkau masyarakat, Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Nusa Tenggara Timur setiap hari melakukan pemantauan termasuk melakukan koordinasi dengan Badan Pangan Nasional dan BPBD di daerah bencana. Langkah ini dilakukan untuk mengendalikan inflasi daerah, memastikan mutu pangan, serta menjaga daya beli masyarakat. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Ana Lopo RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolsenov, menegaskan kedutaan besar maupun perwakilan Rusia lainnya di Indonesia tidak melakukan perekrutan terhadap WNI untuk bergabung ke dalam angkatan bersenjata di negaranya. Hal ini merespon laporan mengenai 8 WNI yang diduga bergabung menjadi tentara di Rusia. Berikut laporan Retno Mandasari.
17: Here in Jakarta, we do not do any kind of enrollment in Russia.
18: Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchenov, merespons mengenai dugaan 8 WNI yang direkrut menjadi tentara Rusia. Laporan itu sebelumnya beredar di media sosial melalui unggahan dokumen Dinas Intelijen Luar Negeri Ukraina atau VISU. Tolchenov yang ditemui hari ini di Jakarta memastikan kedutaan besar Rusia maupun perwakilan Rusia lainnya di Jakarta tidak melakukan rekrutan dalam bentuk apapun untuk mengajak warga negara asing bergabung dengan angkatan bersenjata Rusia. Namun Tolchenov mengungkapkan angkatan bersenjata Rusia tidak menutup kesempatan bagi warga negara asing yang berada di Rusia untuk bergabung, tetapi ia memastikan hal itu merupakan keputusan pribadi masing-masing individu.
19: Saya sudah beberapa kali menyampaikan mengenai isu ini. Saya hanya ingin mengingatkan bahwa kedubes Rusia maupun perwakilan Rusia lainnya di Jakarta, kami tidak melakukan perekrutan dalam bentuk apapun untuk bergabung dengan angkatan bersenjata Rusia. Namun, bagi warga negara asing di Rusia, jika mereka ingin bergabung dengan angkatan bersenjata Rusia, hal itu dimungkinkan. Jadi, ini merupakan keputusan pribadi mereka.
18: Di sisi lain, Tolchenov mengatakan pihaknya bersedia dilibatkan apabila dibutuhkan dalam proses penyelidikan internal Kementerian Luar Negeri RI terhadap kasus 8 WNI tersebut.
19: Jika mereka mengajukan pertanyaan kepada kami, tentu kami siap memberikan penjelasan dan bekerja sama. Namun saat ini prosesnya masih berada pada tahap awal. Jadi kami belum menerima dokumen resmi apapun dari Kemlu, permintaan resmi, ataupun hal lainnya.
18: Sebelumnya juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Yvonne Mewengkang, mengatakan Kementerian Luar Negeri RI tengah memverifikasi informasi mengenai dugaan sejumlah WNI direkrut dan terlibat dalam angkatan bersenjata Rusia. Menurut Yvonne, sejumlah informasi terkait WNI yang disebut terlibat masih perlu dipastikan. Kementerian Luar Negeri RI juga akan mendalami kemungkinan adanya unsur penipuan, eksploitasi atau perekrutan melalui tawaran pekerjaan yang tidak sesuai dengan tujuan sebenarnya. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
17: But, well, maybe sometimes it happened.
3: Pendengar, kami hadirkan perakiran cuaca di sejumlah wilayah di Indonesia bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
20: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Rabu 2 September 2026. Bersama saya Sufia, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk di perairan barat Sumatera, di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Papua Pegunungan, dan Papua. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di perairan barat dan utara Aceh, Teluk Thailand, Laut Cina Selatan, dan Samudra Pasifik Timur Filipina. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Medan dan Padang, potensi hujan ringan di Banda Aceh dan Tanjung Selor. Kemudian, potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Pekanbaru, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, dan Samarinda. Terdapat juga potensi udara kabur di Jambi, Bengkulu, Palembang, Bandar Lampung, Yogyakarta, Surabaya, dan Palangkaraya, serta potensi asap atau kabut di Pontianak dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, dan Jayawijaya. Kemudian, potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Sorong, Manokwari, Nabire, Jayapura, dan Merauke. Terdapat juga potensi udara kabur di Ambon. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Sekitar 590 warga negara asing dilaporkan hilang menyusul banjir bandang yang melanda Nepal, disampaikan Kementerian Luar Negeri negara tersebut pada Senin lalu. Demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Nepal sebagaimana kami kutip dari Antara hari ini. Disebutkan pula bahwa lebih dari 10.000 orang termasuk 323 lebih warga negara asing berhasil diselamatkan pasca bencana tersebut. Sebelumnya pada Sabtu lalu, Departemen Pariwisata Nepal mengatakan jumlah wisatawan asing yang berhasil diselamatkan pasca banjir mencapai 261 orang, sementara 320 lainnya masih belum dapat dihubungi. Pada saat yang sama, pihak berwenang masih belum dapat menghubungi 320 orang lainnya. Di antara mereka yang diselamatkan itu adalah warga negara India, China, Spanyol, Amerika Serikat, Rusia, Jerman, Italia, Bulgaria, serta Swiss. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Kementerian Pemuda dan Olahraga menegaskan komitmennya dalam mendukung atlet disabilitas untuk bertanding di kancah internasional. Berikut laporan Liliana Dea.
1: Kita tahu bahwa sesuai dengan undang-undang olahraga bahwa pendanaannya.
2: Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia menegaskan dukungannya terhadap atlet disabilitas menyusul polemik penggalangan dana atlet tunarungu menuju kompetisi di Penang, Malaysia. Pernyataan itu disampaikan dalam konferensi pers terkait dukungan pemerintah terhadap pembinaan atlet disabilitas Indonesia di kantor Kemenpora Jakarta sore tadi. PLT Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga Kemenpora Budi Arianto Muslim menjelaskan pendanaan pemerintah harus diberikan kepada organisasi yang diakui Badan Olahraga Internasional. Untuk atlet tunarungu di Indonesia, organisasi yang diakui International Committee of Sports for the Deaf atau ICSD adalah Perkumpulan Atlet Tunarungu Indonesia atau PATRIN. Sementara, keberangkatan atlet tunarungu ke Penang kali ini tidak diorganisasi melalui PATRIN. Karena itu, pendanaan pemerintah tidak dapat diberikan melalui mekanisme tersebut, meski pemerintah tetap memiliki komitmen mendukung pembinaan atlet disabilitas.
1: Kita tahu bahwa sesuai dengan

Sementara itu, Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kemenpora Surono turut menegaskan komitmen pemerintah dalam mendukung atlet disabilitas. Dukungan tersebut salah satunya diberikan melalui pembiayaan fasilitas latihan di Paralympic Training Centers Indonesia, Karanganyar, Jawa Tengah. Surono menyebut fasilitas latihan tersebut menjadi salah satu bentuk komitmen Kemenpora bersama NPC Indonesia dalam mendukung atlet disabilitas.

Kemenpora menegaskan dukungan terhadap atlet disabilitas tetap diberikan melalui mekanisme dan organisasi yang sesuai dengan ketentuan. Pemerintah juga memastikan pembinaan atlet disabilitas terus diperkuat melalui dukungan fasilitas dan program peningkatan prestasi. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, kembali Anda mengikuti siaran program 1 Radio Republik Indonesia Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Usai yang diikuti Warta Berita Nasional dan Jarum Jam saat ini menunjukkan pukul 21:33 atau 9:30 ya. Selamat malam untuk Anda saat ini masih melaksanakan beberapa aktivitas atau juga kesibukan Anda, serta untuk Anda sedang menikmati waktu beristirahat ya tentunya. Yang sementara menikmati hidangan makan malamnya, selamat menikmati dan juga bersama Pro 1 hingga nanti pukul 22 atau pukul 10 malam. Kami menemani ruang negara pendengar dengan beberapa tembang berikut ini.

Terkadang semesta menitipkan yang terbaik, bukan untuk selamanya, tapi belajar.

0: Tahukah Anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.
1: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
2: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
1: Oh, iya.
3: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
1: Ini loh, Bedo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
3: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
1: Walah, Bejo. Hampir aja aku ketipu.
3: Nah, makanya, Ningsih. Zaman sekarang itu, kita harus was...
1: wasiat.
3: Meninggoy dong. Waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
1: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
4: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.

RRI.co.id Nabire pendengar, gempa bumi magnitudo 3,0 melanda Kabupaten Nabire, Papua Tengah. Guncangan terjadi pada pukul 17.25 waktu Indonesia Barat, Selasa 1 September 2026 ya. Atau kurang lebih pukul 7 lebih 25 menit. Dan menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, lokasi gempa berada di koordinat 3.17 lintang selatan dan 135,78 bujur timur. BMKG memastikan gempa tidak berpotensi tsunami. Nah, diketahui pusat gempa permukaan 37 km timur laut dengan kedalaman tercatat 10 km di bawah permukaan. BMKG menyebut informasi awal ini mengutamakan kecepatan penyampaian, karena itu data masih dapat berubah sesuai dengan pembaruan hasil analisis. Hingga kini belum ada laporan kerusakan maupun korban akibat gempa, dan informasi lanjutan masih menunggu dari pihak berwenang setempat. Informasi selengkapnya mendengar dapat Anda baca melalui portal resmi kami di www.rri.co.id.

0: Pizza. Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maisena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.
1: Lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
2: Hah? Kenapa?
1: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
2: Hah?
1: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
2: Hah? Apaan sih?
3: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
2: Hah?
4: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

0: Mereka hari pukul 10 atau pukul 22 waktu Indonesia Timur, kami ajakkan selanjutnya untuk kita dengarkan bersama Sandiwara Radio atau Drama Mini ya, dengan judul Kabut Petaka dari RRI Wamena. Selamat malam untuk Anda dan selamat mengikuti.
1: Pro 1 RRI Nabire

0: Kisah drama legenda kali ini dari sebuah kampung bernama Bilai di daerah Paniai, Papua. Tidak jauh dari kampung tersebut terdapat sebuah gunung yang berdiri tegak dan tinggi bernama Sega. Penduduk kampung percaya bahwa di gunung tersebut ada penghuninya. Bagaimana asal mula kepercayaan itu muncul? Lalu apa hubungannya dengan puncak Gunung Sega? Berikut kisahnya, Kabut Petaka bagian pertama.
1: Balim, ayo sudah. Kau sudah gosok gigi kah? Kalau sudah, kau langsung masuk kamar Tidur sudah.
2: Iya, Ma, ini sudah selesai.
1: Wih, mama pu anak laki-laki satu ini memang andalan. Pintar
2: Mama jangan lupa malam ini mama cerita. Kemarin malam mama terjadi cerita toh buat Balim.
1: Iyo, tenang saja. Mama su siapkan cerita bagus sekali buat Balim. Tapi selesai mama cerita, Balim tidur Besok masih sekolah toh?
2: Iyo mama, tapi mama cepat sudah cerita mama. Balim su pingin dengar mama pu cerita ini.
1: Jadi, ceritanya itu dari Tete pu kampung di Paniai sana. Di Tete pu kampung sana ada gunung tinggi besar. Gunung itu dia pun nama Gunung Sega.

0: Bapak,
1: Eh.
0: anak kita kasihan sekali. Dia sebegini hampir 1 minggu, Bapak. Dia kenapakah ini?
1: Terus bagaimana lagi, Ma? Bapak sudah tahu lagi mau bikin bagaimana. Baru ini bukan anak kitong saja di sini. Semua 1 minggu anak-anak perempuan kitong ini digambung.

0: Terus bagaimana Bapak ini? Sa sedih sekali yo. Tra bisa sa lihat sa pu anak perempuan sakit-sakit begini yo. Mima bangun. Ko bangun Mima. Mama sayang Mima oh.
1: Sabar sabar Ma. Sabar eh. Kitong sama-sama cari depu obat dulu eh Ma eh.
0: Ya sudah Bapak. Semalam juga ini. Kitong tidur sudah eh. Baru besok kitong cari depu jalan keluar buat anak kitong ini.
1: Ayo sudah Ma. Bapak juga sudah mengantuk.
2: Ma, Mama kasihan nih kakak Mima, Mama.
3: Itu sudah, Nak. Jadi kakak Mima, dia sakit gatal-gatal. Sama badannya panas. Tapi bukan kakak Mima saja yang sakit begitu. Hampir semua anak perempuan di kampung Bilai itu sakit yang sama. Dong pu orang tua, tra tahu itu sakit apa. Suka si obat macam-macam. Tapi tetap saja terasa sembuh-sembuh. Seperti yang Bapak dan Mama Mima bilang tadi. Mereka berencana mencari obat untuk Mima.
0: Bapak tambah lagi, kah?
1: Sudah, Mak. Sudah ini saja belum habis ini.
0: Kalau begitu, Mama ambilkan Bapak pu air minum, eh?
1: Iya, iya.
0: Ini Bapak pu air minum ini.
1: Oh iya. Terima kasih Mak. Kau memang metua paling andalan nih, tidak ada yang bisa lawan.
0: Bapak nih pagi-pagi surayu-rayu begitu. Sudah Bapak makan yang banyak. Jangan lagi Bapak sakit seperti Mima. Nanti kalau Bapak sakit siapa yang cari Mima pu obat?
1: Oh iya betul Mama, betul sekali. Aduh, sebentar saya coba tanya orang kampung dulu eh. Saya dengar dong ada mau cari obat sama-sama jadi.
0: Iya kak Bapak, mau cari obat kemana?
1: Saya belum tahu ini Ma. Sebentar Bapak-Bapak dong bilang ada mau pertemuan.
0: Oh iya sudah Bapak. Kalau begitu Bapak makan cepat. Jangan sampai nanti Bapak terikut dong pu pertemuan cari obat sama-sama itu.
1: Ma, tolong ambilkan sapu noken dulu yang gantung itu di belakang sana eh. Saya mau bawa, siapa tahu nanti bisa buat tempat depu obat kah.
0: Ini kah Bapak?
1: Oh itu sudah Pak. Mari-mari Bapak berangkat eh.
4: Ada apakah ini? Ada apa ini? Tenang-tenang dulu eh. Tenang.
5: Ah, bagaimana ini Bapak Mima? Kalau begini terus, bagaimana kita bisa tenang? Kita pun anak perempuan di rumah ada sakit. Tidak tahu sakit apa, kenapa. Tidak ada angin, tidak ada hujan. Dia panas tinggi dengan gatal-gatal begitu, Bapak.
4: Oh, iya, Benny. Saya juga mengerti kau pu perasaan itu. Karena bukan kau saja yang pu anak begitu. Makanya kita mau diskusi dulu sekarang ini buat anak kita pu nasib ini bagaimana.
6: Betul, yang Bapak Mima katakan itu betul, Ben. Kita orang harus tetap tenang, berpikir positif supaya bisa cari tahu depo jalan keluar.
5: Ah, iya sudah. Jadi, bagaimana sekarang? Kita pergi ke hutan cari obat atau bagaimana?
6: Begini saja, Bapak-Bapak. Bagaimana kalau kita sama-sama minta bantuan penghuni Gunung Sega?
4: Tapi ada pun cara itu bagaimana? Logo kok tahukah caranya?
6: Saya tidak tahu, Bapak Mima. Tapi saya tahu tete kitong zaman dulu tuh dia bilang kalau wabah penyakit datang di kitong ku kampung ini, dong bilang minta bantuan sama Gunung Sega.
4: Aduh anak, saya pernah dengar cerita itu tapi
5: terus tapi sudah Bapak Mima. Saya ada kenal tetua adat di dekat kitong ku kampung ini. Mungkin dia tahu bagaimana caranya. Kita langsung ke dia punya rumah saja sudah eh.
4: Oke, kalau begitu mari sudah. Kitong jalan semua ke dia pun rumah.
6: Iyo, mari kita jalan sama-sama.
5: Ayo sudah, cepat, jangan lama-lama.
7: Ma, sakit ma, sakit.
0: Sabar nak, sabar ya. Bapakmu sedang cari obat dengan orang kampung. Semoga nanti kamu bisa cepat sembuh. Sabar ya nak ya.
7: Aduh sakit ma, sakit. Ma, sakit.
0: Ya Tuhan, Sembuhkanlah sapu anak dari sakit ini ya Tuhan. Sebenarnya dia sakit apa ya Tuhan? Sasutrasa.

0: Benny, tetua adat Purwoma masih jauh kah? Kita harus jalan keliling hutan, semua gelap lagi nih.
1: Betul, Benny. Bagaimana kalau kita istirahat dulu, baru nanti kita lanjut lagi cari ketua adat Purwoma di sini?
2: Jangan, kita lanjut saja karena sedikit lagi semua sampai di Purwoma ini. Sedikit lagi, bapak-bapak. Sabar.
0: Bapak, itu ada rumah di sana tuh? Itu ketua adat Purwoma kah?
2: Yo, itu sudah. Akhirnya kita sampai juga.
3: Selamat sore. Ada orang kah? Selamat sore.
4: Sore. Aduh, mari, silakan duduk.
2: Terima kasih, Bapak.
4: Aduh, ada apa ini? Kalau boleh saya tahu kenapa kamu datang rame-rame begini?
2: Aduh, Bapak, kami minta maaf sebelumnya karena kami datang ke Bapak Purwoma rame-rame begini. Jadi begini, Bapak, kita mau minta Bapak punya bantuan.
4: Oh, bantuan? Ah, ini bantuan bagaimana ini maksudnya?
2: Begini, Bapak, kita pun kampung sedang kena musibah penyakit, Bapak. Jadi kita sempat dengar kalau Gunung Sega ini bisa bantu kita biar bebas dari penyakit begitu, Bapak. Mungkin Bapak bisa buka jalan untuk kita kah? Kita minta bantuan Gunung Sega itu kah, Bapak?
4: Oh, iya. Mari, duduk dulu. Jadi begini, saya sendiri sebetulnya belum pernah ke Gunung Sega itu. Zaman dulu memang kita pun moyang-moyang sering minta bantuan ke Gunung Sega itu. Dulu waktu saya masih muda, ini pernah sempat naik ke Gunung Sega untuk ketemu dengan penghuni gunung itu. Tapi kitong semua gagal. Pulang tara pernah lihat apa-apa di gunung itu jadi.
0: Jadi sekarang bagaimana, Bapak? Apa kitong juga harus pulang sekarang? Sementara kitong pun anak-anak di rumah ini ada sakit nih.
1: Bapak itu adat, kalau misal Bapak tidak keberatan, bisakah antar kitong naik ke gunung itu kah?
4: Boleh. Saya ini juga sebenarnya penasaran dengan penunggu Gunung Sega itu. Tapi hari semua gelap ini, ada baiknya bagaimana kalau bapak-bapak dong istirahat dulu di sini. Pasti bapak dong lelato. Besok pagi-pagi baru kitong jalan rame-rame ke Gunung Sega sudah.
0: Ah, bolehkah Bapak? Kebetulan memang kitong semua ini sulelah tadi mencari bapak ke rumah ini. Bagaimana bapak-bapak? Kita lanjut besok pagi sudah ya? Sekarang kita istirahat di bapak ada di rumah ini.
1: Saya pikir begitu lebih bagus, ya toh? Sambil kita pagi, kita bagi tugas masing-masing untuk siapkan makan malam.
3: Iya.
1: Bagaimana?
3: Siap.
4: Sudah bapak-bapak jangan bingung. Tidur sudah di sapu tempat ini.
5: Akankah masyarakat kampung Bilai bertemu dengan penghuni Gunung Sega? Dan berhasilkah mereka mendapatkan obat untuk anak-anak mereka? Dan bagaimana pula perjalanan menuju Gunung Sega? Nantikan kisah selanjutnya pada bagian kedua drama legenda Kabut Petaka. Naskah ditulis oleh Fajar Fadilah Rahman, sutradara Soraya Khan, teknik dan montase Sumali. Sampai jumpa. Wah, wah, wah.

0: Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.
1: Ada lagi, Kak?
2: Udah cukup, Bang. Itu aja.
1: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
2: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
1: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
2: Hah? Inflasi? Apaan tuh?
3: Pada nggak tahu ya? Inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
2: Belanjaan pakai cara jatuh lagi, saking beratnya.

Beberapa teman perkara baru saja menemani Anda saat ini antara kita pukul 22 lebih 24 menit waktu Indonesia Timur. Selamat malam untuk Anda yang masih setia mendengarkan Pro 1 ya, tentunya yang sedang menikmati waktu kita, selamat beristirahat, yang masih melaksanakan berbagai aktivitas dan juga kesibukan Anda saat ini. Semoga sukses selalu dan berjalan sesuai dengan apa yang sudah Anda rencanakan di hari-hari sebelumnya. Nah, dan juga pendengar yang saat ini sedang dalam perjalanan atau mungkin yang masih berada di luar ruangan atau luar rumah, ada baiknya untuk beristirahat di rumah ya, dan juga segera pulang beristirahat bersama keluarga atau juga bersama dengan orang-orang terkasih. Nah, bersama Pro 1 hingga nanti pukul 23 atau pukul 11 malam waktu Indonesia Timur, kami masih menemani ruang dengar Anda bersama Pro 1 masih dengan beberapa tembang yang sudah kami siapkan. Selamat malam dan selamat mendengarkan.

0: Dua bersaudara, Alex Mendur dan Frans Mendur, adalah wartawan yang berjasa dalam mengabadikan peristiwa proklamasi tanggal 17 Agustus 1945. Dari momen proklamasi kemerdekaan Indonesia itulah, Mendur bersaudara dengan berbekal kamera Leica mengabadikan 3 foto dari 3 bingkai film yang tersisa di kamera. Hasil jepretan kamera Alex Mendur dirampas oleh pasukan Jepang dan dimusnahkan. Hanya tersisa hasil jepretan dari kamera Frans Mendur. Untuk menghindari penyitaan dari pasukan Jepang, akhirnya Frans Mendur mengubur hasil negatif foto di kebun area kantornya bekerja. Proses mencetak hasil foto dilakukan secara diam-diam. Mereka menyelinap saat malam hari, memanjat pohon, dan melompat pagar demi mencetak foto. Hasil dokumentasi proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali terbit di Harian Merdeka pada Februari 1946.
1: Ubur-ubur ikan lele, kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
2: Hai, aku charger HP.
1: Oh, oke, charger, selamat bertugas ya.
2: Aku nggak lagi bertugas kok, nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
1: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
2: Gak tahu tuh, si bos, kenapa aku belum dilepas?
1: Bahaya tahu, kamu bisa rusak, terus bisa terjadi korsleting listrik, dan bisa terjadi kebakaran juga.
2: Hah?
1: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
2: Apa? Tuh, si bos kecil sudah menuju kemari.
3: Jangan dipegang. Tidak.
4: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

0: Tahukah Anda? Nyamuk lebih tertarik pada warna gelap. Anda mungkin tidak menduganya, tapi pakaian yang kita kenakan punya efek langsung pada potensi kita digigit nyamuk. Serangga kecil ini tertarik pada warna-warna gelap, sebab menurut penelitian, warna hitam menarik lebih banyak nyamuk dibanding putih. Penelitian yang sama juga memberitahu kita bahwa serangga terbang ini tertarik dengan panas yang diserap lebih banyak oleh warna gelap dibanding warna cerah.
1: Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, songcuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lainnya yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.

Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus

0: hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.
1: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
2: Iya, Kak.
1: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
2: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
1: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali, apalagi customer baru.
2: Siap, Kak. Makasih.
3: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.
4: Pendengar, saat ini Jarum Jam sudah bersatu menunjukkan pukul 11.23 waktu Indonesia Timur. Kami ajak Anda selanjutnya untuk kita melangkah ke acara yang berikut. Pendengar, kita berjumpa dalam acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu Pro 1 RRI Nabire bersama Sevelin Elwan, rekan Agnes dan juga Bung Yan, jadi pemancar radio mengucapkan selamat mengikuti. Kami ajak Anda mendengar untuk berpartisipasi melalui telepon 0984-22074 atau 0813-5494-419. Ya, 22074 dan 0813-5494-419 hingga nanti pukul 23.54 ya, kurang lebih waktu Indonesia Timur. Selamat malam juga untuk Anda saat ini yang baru saja mendengarkan Pro 1 melalui gelombang FM 97.6 dan 96.8 MHz serta MB729 kHz atau yang mendengarkan melalui streaming dan juga RRI digital, Anda juga bisa berpartisipasi ya tentunya. 0984-22074 dan 0813-5494-419.

0: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.
1: Sini dulu.
2: Kenapa?
1: Apa tuh? Ini dulu, rapat dulu.
2: Gosip.
1: Ini, tengok ini, ha.
2: Apa tuh?
1: Aku dapat broadcast, katanya ada artis cantik yang diculik.
2: Hah?
1: Siapa ya?
2: Masa sih?
1: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
2: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tau?
3: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
1: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
2: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tau. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

0: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.
1: Beberapa tenang yang baru saja menemani anak pendengar saat ini, mentari kita pukul 23.13 waktu Indonesia Timur, dan masih bergabung 22074 atau 0813-5494-419 ya. Hingga nanti kurang lebih pukul 23.54 waktu Indonesia Timur dalam acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Ada yang terhubung 2074, selamat malam.
2: Valen.
1: Iya, selamat malam. Silakan.
2: Selamat malam, selamat bertugas. Mama Rumrawer, Jalan Pemuda.
1: Iya, silakan Mama Rumrawer.
2: Iya. Lagunya Jumpa dan Berpisah dari Black Sea.
1: Baik.
2: Ya. Lagunya untuk semua pemerhati. Yang pertama, Putra Meno, Bang Ruhut di Tapanuli, Bang Junaidi Ambon, semua selamat malam, pamannya Teni, Trimongin Sidi, keluarga dari orang itu, Mama Teguh, Mama Lani, Senja, aku Diomi keluarga, Bunda Puja, Ibu Novel, Rika Modi, semua selamat malam aja. Mama Bagus sama Windy. Itu aja Bu Valen. Selamat bertugas, Tuhan berkati.
1: Amin. Terima kasih, selamat malam, Tuhan memberkati untuk Mama Rumrawer ya. Ya, di belakangnya Mama Rumrawer, kalau masih ada lagi untuk anak pendengar yang bergabung, 4419 ada yang terhubung. Selamat malam.
3: Halo.
1: Halo, selamat
3: malam.
1: Ya, selamat malam Mansar.
3: Ya, malam Kakak Valen.
1: Iya.
3: Dengan Mansar ini.
1: Iya, selamat malam Mansar, silakan.
3: Iya. Mungkin gangguan jadi saya susah sekali masuk ya. Ya, saya request satu lagu dari Mus Mulyadi.
1: Iya.
3: Mus Mulyadi, judul lagunya tuh Tak Ingin Sendiri.
1: Baik.
3: Nah, salam juga buat Tante yang tadi baru masuk, Tante Rembawers. Selamat malam, Tante, sehat-sehat selalu ya. Nah, juga untuk semua saja pendengar tanpa terkecuali sudah. Dimana-mana saja berada, jangan lupa sehat, jangan lupa bahagia bersama keluarga.
1: Iya.
3: Nah, paling kayaknya masuk angin ya. Sampai batuk. Ya, cari obat ya.
1: Iya, siapa so.
3: Ya. Jadi lagunya lagunya tadi Tak Ingin Sendiri dinyanyikan oleh Mus Mulyadi, versinya keroncong itu. Lagu ini untuk itu Tante Rumbra yang baru lewat dan semua Malani yang ada di Polo, Pak Alex Trono, Pak Chris di Ambuar, semua-semua yang ada di Nadira Darata, mulai dari sama Busa sampai di mana Odo yang ada di apa itu apa Kalibobo situ, kita aku Biomi, terus Mansa Mansu, Mama Bagus, pokoknya semua semua yang ada di Topo, Mama Ulan, Mama Ayu, Mama Ina, Mama Tivi, semua Bunda Puja, selamat malam. Itu saja, makasih, lagunya ditunggu.
1: Baik Mansar, terima kasih kembali. Selamat malam, Tuhan memberkati untuk Mansar dan juga keluarga.

0: Ya, di belakangnya Mansar 2074. Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Ya, selamat malam Bung Akudiumi, silakan.
1: Ya. Ya, apa Len?
0: Ya.
1: Bapak minta satu lagu dari Vince Gill. Lukitas.
2: Baik.
1: Ya. Ya, lagu ini untuk Mama Rumbawer, Pak Yerian tadi baru masuk, terus Mama Bagus, Senja, Amo Windesi, Pak Alex di Purwonau, Mansar Mansur, Mang Alfa di Cirebon, Senja, Diren, terus lanjut untuk dua sahabatku, Pak Sanoi dan Pak Tanati. Mungkin malam ini sedang monitor dari Nadire. Semoga dengan lagu ini dapat menghibur kita semua. Nah, juga lagu ini sebagai pengantar ke Pulau Kapuk. Terus secara khusus buat Tanta Mara, Dikari Bobo. Tanta, selamat malam. Selamat menikmati lagu ini sebentar sebagai pengantar ke Pulau Kapuk untuk kita semua.
0: Iya.
1: Oke, itu saja. Bapak kembalikan jalur. Selamat malam, selamat bertugas. Sampai nanti sebentar pulang ke rumah dalam keadaan yang sehat walafiat.
0: Amin, amin.
1: Shalom.
0: Shalom, selamat malam. Terima kasih untuk Bung Akudiumi ya, di Kalibobo yang sudah bergabung. Shalom.

tiga penelpon yang sudah bergabung. Pendengar, kami ajak Anda untuk kita dengarkan dulu. Teman-teman yang sudah di request ya tentunya, selamat malam, selamat mendengarkan dan semoga terhibur.

Tahukah kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau luang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.

0: apa salahku? Kenapa harus aku yang kena bully?
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.

0: Beberapa atau bahkan pendengar yang baru saja menemani Anda saat ini mengantar kita pukul 23.37 waktu Indonesia Timur. Untuk para pendengar yang bergabung, kami nantikan partisipasi Anda 22074 dan 0813-5494-419 ya, hingga nanti pukul 23.54 waktu Indonesia Timur. Ada yang terhubung 2074, selamat malam.
1: Ya, malam.
0: Ya, selamat malam. Apa bro,
1: request lagi. Seven years ago, Conway Titi.
0: Conway?
1: Conway Titi. Seven years ago. Lagu ini saya tujukan untuk Valen bersama teman yang bertugas di malam ini. Selamat malam. Sukses menyertai, tapi juga pendengar-pendengar setia yang lagi stay di malam ini, entah di wilayah Nabire Kota, tapi juga di Berwini, dan juga di Nabire Timur, Ketembuan, hingga pesisir, tapi juga di kabupaten tetangga Seribu Bakau, Waropen, dan juga di Kepulauan Nau, Kepulauan Yapen, Biak Supiori. Selamat malam yang mungkin lagi stay di malam ini mengikuti acara Ruang Rindu Pro 1 RW Nagire. Semoga terhibur selalu. Dan juga di Numfor, di Mansel, Orang Spari, tapi juga di Kepulauan Teluk Gundama, Roswar, Umberpon, dan juga Ron, bahkan pesisir, telepon nama, bahkan pegunungan. Selamat malam, sukses menyertai sambil beraktivitas, tapi juga yang mungkin lagi bersantai bersama teman kekasih, tapi juga andai tolong, dan juga yang lagi stay di malam ini, di penjagaan, dan yang lagi bertugas. Selamat malam. Dan juga selatan Papua, Kaimana, Teluk Bentuni, Timika, wilayah Pendulangan, bahkan di wilayah Papua Tengah, selamat malam. Dan juga yang di wilayah Nusantara, ada Dinda di Bogor, Ayu di Masohi, Bun Leman di Tengganus Lampung, Luhur di Tapanuli Utara, Biola di Makassar, kembali juga di Sentani ada Sensil, Bun Alibaba, yang mungkin lagi Monit, Anggrek Ungu, semoga terhibur selalu. Di wilayah Nagire Kota, yang mungkin lagi stay di malam ini. Oke, Valen, selamat malam.
0: Ya, terima kasih, selamat malam untuk kamu yang sudah bergabung. Ya, ada yang terhubung, 4419, selamat malam. 22074 atau 0813-5494-419 ya tentunya. Nah, untuk Anda yang bergabung hingga nanti pukul 23.54 ya, waktu Indonesia Timur, mungkin dua penelpon ya secara singkat untuk Anda yang masih bergabung. 4419 0813-5494-419 atau 0984-22074. Ada yang terhubung, silakan 419. Ya, terputus. 274, selamat malam.
2: Selamat malam, Mufale nomor mbak kembali. Lagunya gitar tua dari Ola Drakel.
0: Ya.
2: Ya, untuk semua monitor yang lahir di malam ini. Ya, semoga lagu-lagu terhibur untuk semua monitor yang lahir. Itu aja Bang Valen, selamat malam.
0: Baik, terima kasih. Selamat malam untuk Mama Rumrawer yang sudah bergabung ya.

0: Satu telepon lagi, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
0: Ya, selamat malam, silakan.
1: Ini dengan siapa, minta maaf?
0: Dengan Valen.
1: Oh, salam kenal ya?
0: Iya.
1: Dari Bunda Ima menyapa.
0: Bunda?
1: Bunda Ima, Maumere.
0: Bunda Imam, Maumere?
1: Iya.
0: Silakan Bunda Imam.
1: Oke, mau request lagu Tembang Kenangan boleh nggak?
0: Iya, silakan.
1: Dari Siti Sandora ya, yang judulnya Percaya Harapan dan Cinta.
0: Baik.
1: Oke, boleh salam-salam, Bung?
0: Boleh, silakan.
1: Salam pertama ya tentunya buat Bung yang lagi bertugas malam ini. Selamat malam, salam kenal dan selamat bertugas, semoga sehat selalu, Tuhan memberkati.
0: Amin.
1: Buat Mbak Senja, Rianti, ada Mama Bagus, terus ada Bung Immanuel, adik Mega, ada Bung Ari Gunawan, selamat malam. Dan semua teman-teman yang ada di Nabire semuanya, yang ada di Serui, Japura, Fakfak, Bopen, Sorong, semuanya selamat malam. Buat Bung yang bertugas malam ini, terima kasih ya.
0: Baik.
1: Selamat malam dan salam kenal.
0: Terima kasih kembali, selamat malam.
1: Terima kasih, ya. Malam.
0: Terima kasih kembali, Tuhan memberkati untuk Bunda Imam di Maumere yang sudah bergabung. Kita dengarkan mendengar teman-teman yang sudah di request, selamat mendengarkan dan selamat beristirahat.

Mendengar dengan dengarnya irama ini, maka berakhir sudah seluruh rangkaian acara siaran kami dari pagi, siang, hingga malam hari ini. Untuk edisi siaran hari Selasa 1 September 2026, dan siaran kami akan kembali mengudara besok pagi pukul 5 tepat waktu Indonesia Timur dan di gelombang yang sama. Sebelum berpisah, saya Valen Elwan, Bung Abjan dan juga Bung Yanci di pemancar audio mengucapkan terima kasih banyak untuk kebersamaan Anda. Selamat beristirahat, baiklah beristirahat, dan selamat beraktivitas bagi Anda masih beraktivitas. Kita berpisah dan terimalah salam nasional kita bersama. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia, Nabire.

Pendengar, inilah siaran program 1 Radio Republik Indonesia Nabire mengudara pada FM 96,8, 97,6 MHz serta MW 729 kHz. Siaran Pro 1 RRI Nabire, Rabu 2 September 2026. Dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire, terimalah salam nasional kita bersama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Ya, pendengar, selamat pagi, salam sehat. Apa kabar Anda? Semoga kabar baik ya, dalam keadaan sehat walafiat. Yang juga dirawat karena sakit, semoga lekas sembuh, kembali dapat beraktivitas seperti biasa. Bersama Pro 1 RRI Nabire, kami yang bertugas di siaran lintas Nabire Lintas Pagi. Saya Hari Gunawan. Di teknik ada Ferdinand dan kawan-kawan. Menemani Anda pendengar hingga siang nanti pukul 11 dengan sejumlah acara. Sesaat lagi menemani Anda di suasana pagi ini. Beberapa lagu religi pagi akan kami hadirkan hingga pukul 5.30. Pukul 5.30 ada siraman rohani Katolik ya, bersama Bapak Herman Joseph Joe. Kemudian pukul 6 buletin berita pagi, dilanjutkan layanan masyarakat berupa pengumuman ataupun pemberitahuan, disusul acara opini publik hingga pukul 7. Pukul 7 warta berita disiarkan dari Pro 3, dilanjutkan opini publik sesi kedua. Kemudian pukul 8 Nabire menyapa. Pukul 9 Halo RRI ya. Kemudian pukul 10 menyanyikan lagu Indonesia Raya dan pembacaan teks Pancasila ya, disusul musik dan informasi hingga pukul 11. Sementara pendengar, pukul 5 lebih 5 menit waktu Indonesia Timur, cuaca sementara ini cerah ya. Sinar bulan juga masih nampak terang. Aktivitas pagi kami pantau belum banyak warga yang terlihat melintas di Jalan Merdeka. Lebih banyak pada aktivitas di rumah, bahkan dini hari sejumlah warga sudah memulai aktivitas pagi ya, hingga selesai nanti. Baik pendengar, menemani Anda, kami sudah siapkan sejumlah lagu religi pagi dari berbagai penyanyi.

Eko.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Indah rencanamu Tuhan dari Elisa Merikuta pendengar mengakhiri sejumlah lagu religi pagi berbagai penyanyi. Pendengar bersama Pro 1 RRI Nabire, selanjutnya kami ajak Anda mengikuti siraman rohani Katolik. Kali ini akan dibawakan oleh Bapak Herman Joseph Joe.

Salam damai sejahtera untuk kita semua, ibu bapa, saudara saudari, para sahabat pendengar RRI yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salve, selamat berjumpa dalam kasih Tuhan untuk para sahabat bersama saya Herman Yosef Jo dalam acara Mimbar Agama Katolik yang bekerjasama dengan Radio Republik Indonesia Stasiun Nabire. Tema yang akan kita renungkan hari ini adalah disembuhkan untuk melayani.

Tema ini diambil dari Injil Lukas bab 4 ayat 38 sampai 44 yang merupakan bacaan harian Katolik hari ini. Maka sebelum merenungkan firman Tuhan, mari kita hening sejenak untuk masuk pada doa pembuka dan bacaan Injil. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, sabdamu Engkau taburkan dalam hati setiap orang. Bukalah hati kami untuk mendengarkannya dan mampukanlah kami mewartakannya demi keselamatan dunia. Dengan pengantaraan Tuhan kami, Yesus Kristus, Putramu, yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Suci Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah meninggalkan rumah ibadat di Kapernaum, Yesus pergi ke rumah Simon. Adapun ibu mertua Simon sakit demam keras, dan mereka minta kepada Yesus supaya menolong dia. Maka Yesus berdiri di sisi wanita itu, lalu menghardik demamnya. Segera penyakit itu meninggalkan dia. Wanita itu segera bangun dan melayani mereka. Ketika matahari terbenam, semua orang membawa kerabatnya yang sakit kepada Yesus. Ia meletakkan tangan atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. Dari banyak orang keluar juga setan-setan sambil berteriak, "Engkaulah anak Allah." Tetapi dengan keras Yesus melarang mereka berbicara karena mereka tahu bahwa ia Mesias. Ketika hari siang, Yesus berangkat ke suatu tempat yang sunyi, tetapi orang banyak mencari dia. Ketika menemukannya, mereka berusaha menahan dia supaya jangan meninggalkan mereka. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Juga di kota-kota lain aku harus mewartakan Injil Allah, sebab untuk itulah aku diutus." Dan ia mewartakan Injil dalam rumah-rumah ibadat di Yudea. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah

Ibu bapak, saudara-saudari, para pendengar RRI yang terkasih dalam Tuhan. Saya mengawali renungan hari ini dengan sebuah cerita. Di sebuah desa, ada seorang bapak yang menderita komplikasi jantung, mengalami mujizat disembuhkan oleh Tuhan. Para dokter yang menangani komplikasi jantungnya sebenarnya sudah menyerah dan ia divonis hanya menghitung hari untuk meninggalkan dunia ini. Semua keluarga sudah sepakat untuk membawanya kembali ke rumah. Tetapi salah seorang anaknya mengatakan niatnya untuk memanggil pastor supaya memberi sakramen perminyakan suci. Keluarga pun setuju dan beliau menerima sakramen perminyakan suci dalam keadaan sekarat. Setelah menerima sakramen perminyakan suci itu, ia perlahan-lahan sadar dan puji Tuhan mengalami kesembuhan ajaib. Dokter yang menanganinya pun kaget dan berkata, "Yesusmu memang luar biasa, Pak." Sebagai ucapan syukur, ia berjanji kepada Tuhan untuk melayani di gereja. Ia merasa disembuhkan Tuhan untuk melayani. Dia sendiri merasa bahwa sebelumnya ia tidak pernah berpikir untuk melayani, tetapi sekarang melayani baginya adalah sebuah panggilan luhur. Ibu bapak, saudara-saudari, para sahabat, pendengar RRI yang terkasih dalam Tuhan. Ini sebuah pengalaman yang menarik yang dapat membantu kita untuk memahami kisah Injil pada hari ini. Tuhan Yesus menyampaikan visi dan misinya bahwa dalam Roh Kudus ia diutus untuk mewartakan Injil, membawa pembebasan kepada orang-orang tawanan, penglihatan bagi orang-orang buta, membebaskan orang-orang yang tertindas, dan memberitakan tahun rahmat Tuhan. Ia sendiri mengakui, "Pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya." Sejak saat itu ia mewujudkan kerajaan Allah dengan mengajar dengan kuasa dan wibawa, dan berkarya melalui perbuatan-perbuatan ajaib, terutama menyembuhkan orang-orang yang sakit dan mengusir setan-setan. Ibu bapa, saudara-saudari, para sahabat pendengar RRI yang terkasih dalam Tuhan. Pada hari ini, kita mendengar kisah Yesus meninggalkan rumah ibadat dan mampir di rumah mertua Simon. Ibu mertua Simon sedang sakit demam. Keluarga meminta Yesus untuk menyembuhkannya. Mujizat pun terjadi. Ibu itu sembuh dan melayani Yesus bersama para muridnya. Melayani merupakan tanda syukurnya kepada Tuhan. Tuhan melakukan karya besar di dalam dirinya dan patut disyukuri dalam melayani Tuhan. Banyak di antara kita yang saking senangnya mengalami mujizat sehingga tidak bersyukur dan melayani. Di samping mertua Simon disembuhkan, Yesus juga menyembuhkan banyak orang sakit. Ia memberi berkat dengan meletakkan tangannya atas mereka dan mereka pun sembuh. Setan-setan pun takluk dan keluar sambil berteriak, "Engkau adalah anak Allah, dia sungguh-sungguh Mesias yang dinantikan." Ibu bapa, saudara-saudari, para sahabat pendengar RRI yang terkasih dalam Tuhan. Bacaan Injil hari ini mengatakan tentang realitas hidup manusia di hadirat Tuhan. Ada sakit penyakit yang dialami oleh manusia. Manusia juga dikuasai setan dan roh-roh jahat sehingga jatuh dalam dosa-dosa yang sama. Pada hari ini, iman kita diteguhkan karena Yesus Tuhan kita ternyata luar biasa. Segala penyakit dikalahkan, setan pun tunduk kepadanya. Yesus Allah yang menyelamatkan memang luar biasa. Jawaban kita atas kesembuhan adalah mengakuinya sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita. Wujud pengakuan iman kita kepada Yesus adalah melayaninya setiap waktu. Apakah kita siap untuk melayani Tuhan dan sesama setelah diselamatkan Tuhan? Sesudah dirimu diselamatkan, jadilah saksi Kristus. Semoga.

Marilah berdoa. Allah Bapa sumber kedamaian abadi, hati kami tentram berkat sabda dan ekaristi yang selalu ditawarkan kepada kami. Pergunakanlah kami menjadi saluran berkat-Mu, terutama bagi mereka yang kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan tak berdaya, agar teguhlah dengan pengharapan mereka akan kedamaian sejati. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.

Ya, pendengar, demikian tadi siraman rohani Katolik disampaikan oleh Bapak Herman Joseph Joe dengan judul Disembuhkan untuk Melayani. Apa yang disampaikan dalam siraman rohani tadi, ya, terutama umat Katolik, dapat dijadikan inspirasi dalam kehidupan sehari-hari. Acara yang sama dengan pembahasan yang menarik lainnya dapat Anda dengarkan setiap Rabu pagi pukul 5.30, sedangkan Rabu malam pukul 19.30 menit berupa mimbar agama Katolik. Di hari Minggu juga ada. Selanjutnya pendengar, kami temani Anda dengan sejumlah lagu rohani. Kita nantikan saatnya buletin berita pagi pukul 6.

0: Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.

0: peresmian gedung kantor dan pemasangan papan nama Yayasan Serikat Baptis Persaudaraan Yasebaper Provinsi Papua Tengah menjadi penanda komitmen bersama dalam memperkuat pengembangan sumber daya manusia, khususnya generasi Papua. Pemerintah Provinsi Papua Tengah memperkuat tata tertib administrasi melalui penerapan tata naskah dinas dan pengelolaan arsip yang seragam di lingkungan pemerintah. Upaya ini dinilai penting untuk memastikan setiap dokumen pemerintahan menjadi bagian dari rekam jejak kerja yang tertib, transparan, dan dipertanggungjawabkan.
1: Itulah di antara informasi yang akan mengisi buletin berita program 1 RRI Nabire Rabu 2 September 2026 bersama saya Hari Gunawan. Inilah berita selengkapnya.
2: Warta Berita Radio Republik Indonesia Nabire.
1: Peresmian gedung kantor dan pemasangan papan nama Yayasan Serikat Baptis Persaudaraan Yasebaper Provinsi Papua Tengah menjadi penanda komitmen bersama dalam memperkuat pengembangan sumber daya manusia, khususnya generasi Papua Tengah. Selengkapnya Robi Vanindi melaporkan.
0: Peresmian gedung kantor dan pemasangan papan nama Yayasan Serikat Baptis Persaudaraan Yasebaper Provinsi Papua Tengah bukan seremoni atau formalitas, melainkan momentum strategis untuk menegaskan visi, membangun kepercayaan publik, dan memperkuat hubungan dengan para pemangku kepentingan. Penegasan itu dikemukakan Ketua Sinode Gereja Baptis di Tanah Papua yang diwakili oleh Wakil Presiden 2 Persekutuan Gereja-Gereja Baptis Wilayah Papua PGBWP Pendeta Naftali Tabuni STH dalam ibadah syukur peresmian kantor dan pengguntingan

0: Ceremoni, organisasi atau tradisi momen ini merupakan wujud nyata dari pengembangan Injil Tuhan dan bukti kerja keras serta ketekunan doa seluruh umat yang merindukan hatinya merupakan perdamaian di atas tanah ini.
1: Pada kesempatan itu, Ketua Yayasan Serikat Baptis Persaudaraan Papua Tengah, Erickson M. Maklon Saflesa, dalam keterangannya menjelaskan bahwa pihak yayasan mendirikan sekolah-sekolah satu atap atau perguruan tinggi merupakan perintah undang-undang dari pemerintah. Ia pun berharap melalui tiga klasis yakni Gidi, Kema Injil dan Baptis dapat mempersiapkan mahasiswa untuk bersama-sama membangun Papua Tengah yang maju dan sejahtera.
2: Peresmian kantor hari ini salah satu persyaratan untuk berdirinya sebuah universitas yang sudah direkomendasikan oleh Gereja Baptis Gidi dan Kema Injil di tanah Papua Tengah ini, maka rektor mau kerja itu harus ada kantor. Sehingga dari L2 Dikti atau Kementerian Pendidikan mereka ada ke sini, ya jelas pasti mereka periksa profil seperti data-data seperti profil tanah, terus profil visi dan misi tujuan kampus, terus terkait dengan data dosennya, terkait dengan data mahasiswanya, terkait dengan beberapa rekomendasi-rekomendasi yang keluar dari pemerintah daerah ya. Salah satu Bapak Gubernur Papua Tengah, yang mana beliau secara umum semua lembaga-lembaga perguruan tinggi yang buka di tanah Papua ini, khusus Papua Tengah ini, gubernur lah yang ditunjuk kementerian sebagai dewan penyantun dana untuk semua perguruan tinggi. Karena perguruan tinggi ini bagian dari membangun daerah di bidang pengembangan sumber daya manusia orang asli Papua ya, pada umumnya.
1: Sementara itu, Ketua Panitia Pembangunan dan Verifikasi Dokumen Kampus Universitas Bakidi, Unibag Yase Baper, Papua Tengah, Maya Yakadewa Esos MAP, dalam laporannya menjelaskan bahwa peresmian kantor dan pemasangan papan nama sebagai persyaratan dari Lembaga Perguruan Tinggi Kopertis 14 Papua dan Maluku.
3: Kita ikut menciptakan generasi Papua yang memiliki nilai agama di lingkungan pendidikan sebagai hasil ciptaan Tuhan. Maka Unibag sebagai bagian dari pengembangan pembangunan nasional di Provinsi Papua Tengah dalam lingkup ini, dan hari ini adalah peresmian kantor dan pemasangan papan nama sebagai syarat dari Lembaga Perguruan Tinggi Kopertis 14 wilayah Papua dan Maluku. Ada 10 kriteria yang diberikan oleh L2 Dikti telah kita lakukan setelah penerimaan SK, peresmian kantor dan pemasangan papan nama, dan masih 2 kegiatan yang akan panitia lakukan, yaitu orientasi penerimaan mahasiswa baru dan kuliah perdana.
1: Ibadah syukur tersebut dihadiri Wakil Presiden Persekutuan Gereja-Gereja Baptis Wilayah Papua, Ketua Wilayah Persekutuan Gereja-Gereja Baptis Kabupaten Abire, Rektor beserta Civitas Akademika Unibag Yase Baper Papua Tengah, Ketua-Ketua Adat, para gembala dan tamu undangan lainnya. Robi Fanindi melaporkan.
4: Pemerintah Provinsi Papua Tengah memperkuat tertib administrasi melalui penerapan tata naskah dinas dan pengelolaan arsip yang seragam di lingkungan pemerintahan. Upaya ini dinilai penting untuk memastikan setiap dokumen pemerintahan menjadi bagian dari rekam jejak kerja yang tertib, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Nur Febriana selengkapnya melaporkan.
5: Pemerintah Provinsi Papua Tengah mendorong penguatan tata naskah dinas dan pengelolaan arsip sebagai bagian dari upaya membangun administrasi pemerintahan yang tertib dan profesional. Hal tersebut disampaikan dalam pembukaan sosialisasi tata cara implementasi tata naskah dinas dan arsip di lingkungan pemerintah daerah yang berlangsung di Ballroom Kantor Gubernur Papua Tengah 1 September 2026. Gubernur Papua Tengah dalam sambutan tertulis yang dibacakan staf ahli 3 Gubernur Bidang Pemerintahan, Politik dan Hukum Martin Ukago menegaskan, tata naskah dinas dan kearsipan tidak hanya berkaitan dengan urusan administratif, tetapi juga menjadi bagian dari akuntabilitas, kepastian hukum, transparansi, dan kualitas pelayanan pemerintahan.
6: Setiap surat, dokumen, keputusan, laporan, dan arsip yang dihasilkan

0: pelayanan hingga penyimpanan dokumen pemerintahan. Sementara itu, Ketua Panitia Sosialisasi Miguel Danomira menyebut, kegiatan tersebut diarahkan untuk meningkatkan pemahaman dan keseragaman aparatur sipil negara dalam penerapan tata naskah dinas serta pengelolaan arsip mulai dari tingkat pemerintah provinsi hingga kabupaten di Papua Tengah.
1: Kegiatan ini diselenggarakan oleh Biro Umum Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Papua Tengah sebagai

0: dari akuntabilitas, kepastian hukum, transparansi, dan kualitas pelayanan pemerintahan.
1: Pemerintah Provinsi Papua Tengah juga menekankan pentingnya keseragaman dalam penyusunan, penggunaan, pengendalian, pengamanan.

0: Lingkungan pemerintah Provinsi Papua Tengah hingga seluruh kabupaten di Provinsi Papua Tengah.
1: Sosialisasi diikuti 150 peserta yang terdiri dari Sekretariat Dinas, Kepala Bagian pada Sekretariat, serta Kepala Subbagian yang membidangi administrasi umum dan arsip dari perangkat daerah di lingkungan pemerintah Provinsi Papua Tengah. Selain itu, sebanyak 32 peserta berasal dari pemerintah kabupaten di seluruh Provinsi Papua Tengah, khususnya Kepala Bagian Umum dan Kepala Subbagian pada Sekretariat Daerah. Kegiatan berlangsung selama 3 hari mulai 1 hingga 3 September 2026 dengan materi meliputi kebijakan dan implementasi tata naskah dinas, pengelolaan persuratan dan arsip, pemberkasan, penyimpanan, hingga pengelolaan dokumen dan arsip secara elektronik. Melalui sosialisasi tersebut, pemerintah Provinsi Papua Tengah berharap penguatan tata naskah dinas dan kearsipan tidak berhenti pada pemahaman regulasi, tetapi diterapkan secara nyata di setiap perangkat daerah yang mendukung tata kelola pemerintah yang efektif, efisien, profesional, transparan, dan akuntabel. Dari Nabire Papua Tengah, Nur Febriana melaporkan.
2: Berita lainnya, Badan Pusat Statistik mengeluarkan berita rilis statistik untuk bulan Agustus 2026. Dari data itu, Nabire mengalami deflasi sebesar 0,23% secara month-to-month atau bulan-ke-bulan Agustus dibanding Juli 2026. Selengkapnya, Jodefri Panjaitan melaporkan.
3: Perkembangan harga kebutuhan masyarakat di Kabupaten Nabire selama Agustus 2026 menunjukkan pergerakan yang cukup positif. Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Nabire, terjadi deflasi sebesar 0,23% secara bulanan dibandingkan dengan Juli 2026. Data tersebut disampaikan Kepala BPS Kabupaten Nabire, Diobenovin Perkasa Ginting, dalam rilis berita resmi statistik mengenai perkembangan indeks harga konsumen IHK Kabupaten Nabire Selasa 1 September 2026. Dio Perkasa Ginting menjelaskan, penurunan harga tersebut tercermin dari IHK Nabire yang bergerak dari 116,88 pada Juli menjadi 116,61 pada Agustus 2026. Pada bulan Agustus 2026, secara bulan ke bulan atau month to month, Kabupaten Nabire mengalami deflasi sebesar 0,23%. Salah satu kelompok pengeluaran yang cukup besar memberikan pengaruh terhadap deflasi adalah pendidikan yang mengalami deflasi sebesar 4,02% dengan andil terhadap deflasi sebesar 0,11%. Penurunan biaya pendidikan tersebut tidak terlepas dari kebijakan pemerintah Provinsi Papua Tengah yang memberikan subsidi 50% terhadap SPP sekolah swasta. Kebijakan tersebut turut mempengaruhi komponen biaya pendidikan yang dihitung dalam IHK. Selain pendidikan, komoditas pangan juga menjadi faktor yang mendorong turunnya harga, di mana komoditi tomat tercatat sebagai komoditas dengan pengaruh cukup besar, kemudian diikuti bawang merah dan bawang putih.
4: Memberikan subsidi SPP sebesar 50% bagi sekolah swasta. Kedua, cuaca panas ekstrim tanpa hujan. Akibat cuaca panas ekstrim berkepanjangan tanpa hujan yang dipengaruhi oleh fenomena El Nino, banyak komoditas buah-buahan mengalami proses pematangan lebih cepat dari biasanya. Kondisi ini menyebabkan hasil panen meningkat, namun di sisi lain dapat mengakibatkan lonjakan atau pengaruh terhadap periode tanam berikutnya. Inflasi Agustus 2026 di Kabupaten Nabire. Secara bulan ke bulan atau mantuman, di bulan Agustus terhadap bulan Juli 2026 terjadi deflasi sebesar 0,23%. Secara tahunan atau year on year antara kondisi Agustus 2026 terhadap Agustus 2025 terjadi inflasi sebesar 3,10%, sedangkan inflasi tahun kalender atau Agustus 2026 terhadap Desember 2025 terjadi deflasi sebesar 0,58%.
3: Cuaca panas berpengaruh terhadap harga tomat. Perubahan harga komoditas pertanian di Nabire juga berkaitan dengan kondisi cuaca. BPS mencatat adanya periode panas ekstrim yang berlangsung cukup panjang tanpa hujan yang dipengaruhi fenomena El Nino. Kondisi tersebut turut mempengaruhi proses pertumbuhan dan produksi tanaman, dan pada komoditas tomat, suhu panas membuat proses pematangan berlangsung lebih cepat sehingga pada periode tertentu terjadi peningkatan produksi dan hasil panen. Meningkatnya ketersediaan tomat di pasar mendorong harga komoditas tersebut turun. Meski demikian, kondisi cuaca ekstrim tetap perlu diwaspadai karena perubahan pola cuaca dapat mempengaruhi masa tanam maupun produksi pertanian pada periode berikutnya. Dengan deflasi bulanan sebesar 0,23% pada Agustus, tingkat harga konsumen di Nabire secara umum mengalami penurunan. Namun tekanan inflasi tahunan yang masih berada pada angka 3,10% menunjukkan perkembangan harga tetap perlu menjadi perhatian. Kondisi cuaca, ketersediaan pasokan pangan, harga energi dan transportasi, serta keberlanjutan kebijakan subsidi pendidikan diperkirakan akan menjadi faktor penting yang mempengaruhi perkembangan harga di Kabupaten Nabire pada bulan-bulan selanjutnya. Jeffrey Panjaitan melaporkan.
5: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia, Nabire.
2: Warta berita ini disiarkan program 1 Radio Republik Indonesia Nabire. Anda juga dapat mendengarkan warta berita ini melalui audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Beralih ke informasi lainnya, Satuan Reserse Narkoba Polres Nabire memusnahkan barang bukti narkotika jenis ganja seberat 21,56 gram hasil pengungkapan kasus pertengahan Agustus yang lalu. Pemusnahan digelar di halaman Satres Narkoba Polres Nabire, dilakukan secara bersama-sama dengan cara dibakar di dalam drum. Laporan selengkapnya disampaikan Arnold Saudila.
6: Satuan Reserse Narkoba Polres Nabire menggelar pemusnahan barang bukti narkotika jenis ganja pada tingkat penyidikan pada Selasa 1 September 2026 sekitar pukul 10 waktu Indonesia Timur. Kegiatan yang berlangsung di halaman Satres Narkoba Polres Nabire ini dihadiri oleh jajaran kepolisian, pihak Kejaksaan Negeri Nabire, serta tersangka dan keluarganya. Pengungkapan kasus ini bermula pada hari Kamis 13 Agustus 2026, sekitar pukul 5 pagi. Saat itu unit Opsnal Satres Narkoba menerima informasi dari masyarakat terkait adanya dugaan penyalahgunaan narkotika jenis ganja di wilayah Kelurahan Nabarua. Petugas langsung bergerak cepat melakukan penyelidikan hingga pada pukul 5.30 WIB, pria berinisial FJCW berusia 37 tahun berhasil diamankan. Dari hasil pemeriksaan tas milik pelaku, petugas menemukan satu bungkus paket besar berisi ganja. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 114 ayat 1 atau kedua pasal 111 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Dalam keterangannya mewakili Kapolres Nabire, Wakapolres Kompol Peter Kendek menegaskan bahwa pemusnahan barang bukti ini merupakan komitmen pihak kepolisian untuk mencegah penyalahgunaan barang bukti sekaligus melindungi generasi muda dari bahaya narkoba.
7: Yang bersangkutan ini membawa jenis ganja seberat 21,920 gram. Jadi ini yang diambil kemudian akan dimusnahkan. Harapan kita bahwa benda-benda ini memang sangat merugikan generasi depan kita. Dan saya mewakili Bapak Kapolres mengucapkan banyak terima kasih teman-teman jajaran Res Narkoba yang dengan giatnya bahkan berapa kali sudah melakukan pemusnahan barang bukti.
6: Sementara itu Kasat Reserse Narkoba Polres Nabire, Ibtu Amiruddin Jafar mengapresiasi dukungan rekan-rekan media dan seluruh elemen masyarakat yang turut membantu memelihara situasi Kamtipmas serta pencegahan peredaran obat-obatan terlarang.
8: Kegiatan pemusnahan dapat berjalan dengan aman, lancar, dan terkendali. Harapan kami ke depan untuk peredaran narkotika maupun obat-obatan terlarang yang ada di wilayah kami dapat kita berantas dan tidak tekan. Harapan kami ke depan untuk semua pihak dapat membantu kami juga dalam kegiatan-kegiatan tersebut.
6: Pemusnahan barang bukti ganja dilaksanakan secara transparan dengan cara dimasukkan ke dalam drum pemusnahan lalu dibakar bersama-sama oleh jajaran kepolisian dan kejaksaan. Seluruh rangkaian kegiatan berakhir pada pukul 11.15 WIB dalam situasi aman, tertib, dan lancar.
2: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika menggelar sosialisasi peraturan daerah Kabupaten Mimika nomor 7 tahun 2025 tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan. Sosialisasi itu dihadiri Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Mimika Ananias Faut yang mewakili Bupati Mimika serta Kepala Dukcapil Mimika Slamet Sutejo dan sejumlah unsur Forkopimda serta DPRK Mimika. Selengkapnya Veronica Sandra melaporkan langsung dari Mimika.
9: Asisten Satu Bidang Pemerintahan dan Kesel Sekda Kabupaten Mimika Ananias Faot secara resmi membuka kegiatan sekaligus membacakan sambutan Bupati Mimika John Sweto. Dalam sambutannya, Bupati menegaskan bahwa sosialisasi Perda Nomor 7 Tahun 2025 tidak hanya menjadi kegiatan penyampaian regulasi, tetapi merupakan bagian dari upaya pemerintah memperkuat tertib administrasi kependudukan sebagai dasar perencanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
10: Administrasi kependudukan memiliki posisi yang sangat strategis.

0: son muy líquidos, pero lo que te digo para el más es que con la realidad de access para el público para el mundo.
1: Ananis juga menyoroti pentingnya pembangunan satu data kependudukan yang akurat sebagai dasar pembangunan daerah. Menurutnya, data kependudukan dibutuhkan dalam menentukan berbagai kebijakan mulai dari pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, pengetesan kemiskinan, pelayanan dasar hingga perencanaan anggaran daerah. Pemerintah Kabupaten Mimika juga akan memperkuat pelayanan administrasi kependudukan bagi masyarakat yang berada di wilayah terpencil dan sulit dijangkau melalui pelayanan jemput bola, pelayanan terpadu, serta pemanfaatan peran distrik dan kampung.
0: Kabupaten Mimika merupakan daerah yang karakteristik sangat khas. Kita memiliki pertumbuhan ekonomi yang dinamis, tingkat mobilitas penduduk yang tinggi, keberagaman sosial budaya, wilayah geografis yang luas, serta komunitas masyarakat adat yang memiliki nilai dan kearifan lokal yang harus terus kita hormati dan lindungi.
1: Melalui Perda Nomor 7 Tahun 2025, pemerintah Kabupaten Mimika mendorong pelayanan administrasi kependudukan yang lebih akurat, inklusif, mudah diakses, dan transparan. Pemerintah juga mengajak seluruh perangkat daerah, distrik, kampung, tokoh masyarakat, tokoh adat, serta masyarakat untuk bersama-sama mendukung tertib administrasi kependudukan sebagai bagian dari pembangunan Mimika yang lebih tepat sasaran. Dari Kabupaten Mimika, Veronica Sandra, kontributor RRI Nabire, melaporkan.
2: Pendengar, selanjutnya kami sampaikan informasi harga pangan di Kabupaten Nabire berdasarkan data yang dikeluarkan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire dari dua pasar, yaitu Pasar Sentral Kalibobo dan SP1 Bumi Raya.
3: Informasi harga pangan Kabupaten Nabire per tanggal 1 September tahun 2026. Komoditi beras premium per kilogram Pasar Kalibobo Rp18.000 hingga Rp20.000, Pasar Bumi Raya Rp17.000 hingga Rp20.000. Beras medium per kilogram Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp15.000 hingga Rp17.000. Bawang merah per kilogram Pasar Kalibobo Rp50.000 hingga Rp60.000, Pasar Bumi Raya Rp55.000 hingga Rp65.000. Bawang putih per kilogram Pasar Kalibobo Rp50.000 hingga Rp60.000, Pasar Bumi Raya Rp55.000 hingga Rp60.000. Cabai merah keriting per kilogram Pasar Kalibobo Rp80.000 hingga Rp95.000, Pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp100.000. Cabai rawit lokal per kilogram Pasar Kalibobo Rp90.000 hingga Rp95.000, Pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp80.000. Daging sapi murni per kilogram Pasar Kalibobo Rp200.000, Pasar Bumi Raya Rp190.000 hingga Rp200.000. Daging ayam ras lokal per ekor Pasar Kalibobo Rp75.000 hingga Rp80.000, Pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp80.000. Daging ayam beku per ekor Pasar Kalibobo Rp40.000 hingga Rp80.000, Pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp80.000. Telur ayam ras perak Pasar Kalibobo Rp75.000 hingga Rp80.000, Pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp80.000. Gula pasir curah per kilogram Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp19.000 hingga Rp20.000. Gula pasir kemasan per kilogram Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp22.000 hingga Rp25.000. Minyak goreng kemasan per liter Pasar Kalibobo Rp28.000 hingga Rp30.000, Pasar Bumi Raya Rp28.000 hingga Rp35.000. Garam beriodium per kilogram Pasar Kalibobo Rp13.000 hingga Rp17.000, Pasar Bumi Raya Rp13.000 hingga Rp16.000. Tepung terigu kemasan per kilogram Pasar Kalibobo Rp15.000 hingga Rp18.000, Pasar Bumi Raya Rp14.000 hingga Rp17.000. Ikan kambing pertumpuk Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp50.000. Ikan tongkol pertumpuk Pasar Kalibobo Rp100.000. Ikan bandeng pertumpuk Pasar Kalibobo Rp50.000 hingga Rp100.000. Udang per kilogram Pasar Kalibobo Rp130.000. Tomat lokal per kilogram Pasar Kalibobo Rp15.000, Pasar Bumi Raya Rp10.000 hingga Rp15.000. Sayur mayur per ikat Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp5.000 hingga Rp10.000. Kintang per kilogram Pasar Kalibobo Rp25.000 hingga Rp30.000, Pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp35.000. Wortel per kilogram Pasar Kalibobo Rp25.000 hingga Rp30.000, Pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp35.000. Sekian informasi pangan yang dipersembahkan oleh Dinas Ketahanan Kabupaten Nabire.
4: perkiraan cuaca sepanjang hari ini.
5: Dini hari nanti secara umum.
6: Langsung dari Badan Meteorologi Klimatologi.
7: Untuk pagi hari diperkirakan cerah berawan.
8: Info cuaca.
2: Ya, pendengar, mengakhiri warta berita pagi ini, kita ikuti informasi perakiran cuaca yang berlaku sepanjang hari ini untuk wilayah Kabupaten Abire dan sekitarnya. Kami telah terhubung melalui telepon dengan salah satu perakirawan BMKG Abire, Yunus Gedi. Selamat pagi, Bung Yunus.
9: Selamat pagi, Bung Hari.
2: Ya, informasi perakiran cuaca untuk hari ini, Bung Yunus, silakan.
9: Baik, terima kasih Mari, selamat pagi untuk pendengar RRI Nabire di mana saja berada, sobat kami BMKG. Pagi ini bersama saya Yunus Gedi, perkirawan cuaca BMKG Stasiun Meteorologi Nabire. Saya akan menginformasikan perkiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Nabire yang berlaku hari ini Rabu tanggal 2 September 2026. Kita mulai dari kondisi cuaca pada pagi hari hingga siang dan sore hari, kondisi cuaca cerah berawan. Lalu untuk malam hari sampai dini hari, kondisi cuaca berawan. Kemudian ditinjau dari parameter suhu udara berkisar antara 23 derajat Celcius hingga 32 derajat Celcius. Dan arah angin bertiup dari selatan hingga barat laut dengan kecepatan angin antara 5 hingga 25 km per jam. Pada perakiran cuaca di Teluk Cendrawasih, kondisi cuaca pada pagi hari, siang hingga sore hari diperkirakan cuaca cerah berawan. Dan malam hari hingga dini hari nanti diperkirakan kondisi cuaca berawan. Kemudian untuk perakiran tinggi gelombang di perairan Teluk Cendrawasih berkisar antara 0,5 meter hingga 1,5 meter. Imbauan kepada masyarakat untuk tidak membakar lahan atau kebun atau hutan dan membakar sampah yang dapat menimbulkan pencemaran udara serta menurunkan kualitas udara. Apabila melihat adanya titik api atau kebakaran, segera laporkan kepada pihak berwenang agar dapat ditangani sedini mungkin. Kami akan berupaya memberikan update informasi cuaca yang akan kami update di aplikasi info BMKG, sosial media, grup-grup, aplikasi WhatsApp, dan juga tentu saja melalui siaran RRI Nabire. Demikian informasi cuaca untuk hari ini. Saya beritakan langsung dari Stasiun Meteorologi Nabire. Semoga bermanfaat. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.
2: Ya, Bung Yunus, terima kasih. Selamat pagi, selamat bertugas.
9: Sama-sama, Bung Hari. Ya. Selamat pagi.
2: Selamat pagi. Pendengar, sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Nabire. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali topik berita aktual pagi ini. Di antaranya peresmian gedung kantor dan pemasangan papan nama Yayasan Serikat Baptis Persaudaraan Provinsi Papua Tengah menjadi penanda komitmen bersama dalam memperkuat pengembangan sumber daya manusia, khususnya generasi Papua Tengah. Pemerintah Provinsi Papua Tengah memperkuat tertib administrasi melalui penerapan tata naskah dinas dan pengelolaan arsip yang seragam di lingkungan pemerintahan. Saya Hari Gunawan mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email pro3nabire@gmail.com. Selamat pagi, tetap semangat. Sampai jumpa.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Lampu merah, berhenti. Lampu kuning, hati-hati. Lampu hijau, let's go.
2: Anak kecil aja tahu rambu lalu lintas. Masa kamu enggak sih? Rambu lalu lintas adalah bagian dari perlengkapan jalan yang membuat lambang, huruf, angka, kalimat, atau perpaduan di antaranya yang digunakan untuk memberikan peringatan, larangan, perintah, dan petunjuk bagi pemakai jalan. Rambu lalu lintas diatur menurut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2014. Yuk, patuhi rambu lalu lintas demi keselamatan kita bersama.
3: Pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.
4: Hai Electrician, bagi seluruh pengguna listrik pasca bayar atau bulanan, jangan lupa ya, di tanggal 1 hingga tanggal 20 setiap bulannya, untuk segera melunasi tagihan listriknya, untuk menghindari denda dan sanksi pemutusan listrik. Apalagi, sekarang pembayaran bisa dilakukan dengan mudah dan cepat melalui aplikasi PLN Mobile. Tinggal klik-klik lewat HP aja, dan banyak pilihan metode pembayaran. Pembayaranmu akan langsung diproses, jadi tunggu apa lagi? Ayo, download PLN Mobile sekarang melalui Play Store, App Store, serta lakukan pembayaran tagihan listrikmu sekarang juga. Bayar tepat waktu, buat hidup kita lebih tenang. PLN Mobile, semua makin mudah.
5: Ya, pendengar, Anda masih bersama siaran Pro 1 RRI Nabire. Mengudara pada FM 96,8, 97,6 MHz, serta MW 729 kHz. Siaran Pro 1 RRI Nabire juga dapat Anda dengarkan melalui RRI Digital. Selamat pagi pendengar, salam sehat, apa kabar? Semoga kabar baik, dalam keadaan sehat walafiat ya. Yang sedang dirawat karena sakit juga semoga lekas sembuh, kembali dapat beraktivitas seperti biasa. Yang baru datang dari Jayapura menggunakan KM Gunung Dempo tadi malam, selamat datang di Kota Nabire. Ya, semoga berbahagia kembali berkumpul dengan keluarga setelah sekian lama tidak bertemu lagi. Ya, kami informasikan kembali pendengar. Untuk informasi perakiran cuaca Kota Nabire telah disampaikan tadi dari stasiun meteorologi BMKG Nabire ya. Untuk perakiran cuaca hari ini pagi cuaca berpotensi cerah berawan, siang nanti cerah ya. Cerah artinya panas. Kemudian malam nanti cerah berawan, dini hari juga cerah berawan. Kemudian untuk suhu atau temperatur 24 hingga 32 derajat Celcius, kelembapan 65 hingga 98%, arah angin dari selatan ke barat laut dengan kecepatan 5 hingga 25 km per jam. Ya. Untuk tinggi gelombang di perairan Teluk Cendrawasih yaitu 0,1 hingga 0,5 meter. Untuk pasang air laut ke depan 1,7 meter pada pukul 10 lebih 18 menit. Sedangkan air surut ke depan 0,8 meter pada pukul 15 lebih 32 menit. Ya, informasi perakiran cuaca untuk hari ini, tanggal 2 September 2026. Baik, pendengar, kami ajak Anda, selanjutnya kami akan ajak Anda bersama di acara berikutnya.
6: Saatnya Anda mengikuti opini publik. Ruang Anda menyampaikan informasi, masalah, atau keluhan di sekitar Anda.

0: Ya, pendengar bersama kembali di acara Opini Publik Pro 1 RRI Nabire. Acara Opini Publik sesi pertama hingga pukul 7. Nanti kita jeda untuk Warta Berita Nasional, dilanjutkan sesi kedua acara Opini Publik kurang lebih setengah 8. Ya. Melalui telepon Anda dapat menyampaikan berbagai informasi. Nomor teleponnya 0984220074 atau 0831549419, 0984220074 dan 0831549419. Tadi malam pendengar, hingga subuh ya, kami yang ke studio cuaca begitu cerah dan bulannya sangat terang, langit berwarna biru ya, sehingga memberikan nuansa udara begitu segar ya pagi tadi atau subuh, kemudian langitnya begitu cerah. Sementara untuk saat ini kalau dilihat-lihat cuacanya agak berawan ya, di bagian kiri atau sisi timur kota Nabire dan wilayah barat kota Nabire. Ya, cuaca sedikit berawan ya, aktivitas Anda semoga lancar, tidak ada kendala. Yang saat ini bekerja sebagai pedagang pagi-pagi biasanya aktivitas di pasar ya, salah satunya pasar di Kelurahan Wonorejo itu sangat banyak atau padat, ditambah lagi lalu lintas di ruas jalan tersebut padat ya. Pagi-pagi pendengar yang berlalu lintas hendaknya mematuhi aturan lalu lintas, tidak buru-buru ya. Kemudian yang akan mengantarkan putra-putrinya juga ke sekolah sudah menyiapkan diri dan harapannya tidak buru-buru. Ya, beberapa ruas jalan kalau pagi cukup padat ya. Misalnya di sekitar OYH, kemudian Tugu Cendrawasih juga, Jalan Yosudarso, pertigaan Pantai Nabire ya, sampai ke Sisingamangaraja itu cukup padat lalu lintas ketika pagi. Banyak warga yang hendak ke kantor, juga anak sekolah ya. Untuk anak sekolah atau para siswa juga untuk menggunakan helm. Ada yang sudah bawa motor sendiri tapi tidak bawa helm, tidak pakai helm ya. Seperti kemarin pagi, beberapa siswa kedapatan tidak menggunakan helm dan diberhentikan oleh Polantas di kawasan OYH. Kebetulan saya lihat ya, ada beberapa siswa berboncengan naik motor tidak pakai helm. Mau tidak mau Polantas berhentikan dan menanyakan surat-surat kendaraan dan lain-lain ya. Kalau Anda pakai helm, kendaraannya lengkap, tidak menjadi soal ya. Tetapi ini sudah tidak pakai helm dan lain-lainnya, motornya tidak lengkap, kaca spionnya tidak ada ya, itu tentu menjadi perhatian pihak kepolisian dari Polantas ya. Bagaimana menurut Anda pendengar, ada yang ingin berbagi pagi-pagi ngobrol dengan Pro 1 RRI Nabire? Saya Hari, ada Bung Ferdinand dan kawan-kawan di teknik ya. Untuk acara lainnya nanti di pukul 8 kami punya narasumber ya, ada beberapa hal yang ingin berbagi begitu ya. Sudah ada, selamat pagi, salam sehat. Halo.
1: Halo.
0: Iya. Pagi Pak Guru.
1: Iya.
0: Sarapan saya apa nih?
1: Sementara duduk minum teh, ada di sini.
0: Oh, teh. Iya, kalau di Cina sana teh itu siapa istimewa.
1: Iya.
0: Silakan Pak Guru.
1: Iya, saya sampaikan bahwa harga siri ini depo harga sekarang 1.300.
0: Sudah 300 siri.
1: Iya. Jadi 300 harganya. Jadi kami sekarang Putri Rondai dan saya yang biasa jualan pinang istirahat.
0: Oh.
1: Istirahat dulu. Karena sirinya mahal. Di Kalibobo itu di depan lampu merah Pade yang biasa jual pinang itu. Siri 2 buah 10.000.
0: Iya.
1: Siri 2 buah 10.000. Jadi bukan main dia, harga pun naik. Karena memang kita mau bicara tapi.
0: Tapi Pak Guru ambil apa beli siri untuk dijual lagi itu di mana?
1: Di Oyehe.
0: Kalau di Oyehe berapa siri?
1: Ya.
0: Kalau di Oyehe mereka jual berapa?
1: Sama. Itu harga kalau 1 kilo itu 300. Itu yang siri yang agak yang besar-besar.
0: Oh, yang besar.
1: Ya, kalau yang agak yang kecil-kecil itu ada yang 250. 280.
0: Jadi 4 kilo sudah 1 juta. Pak Guru tidak bisa jual lagi, tidak bisa ecer.
1: Jadi sementara saya dengan Putri Rondai rahat jualan pinang.
0: Iya.
1: Karena memang siri di keluarga pun mahal.
0: Sudah mulai kapan itu tidak jual?
1: Nah, sudah 3 hari.
0: Tiga hari. Ya. Kalau Pak Guru paksa jual, berarti kasih naik harga.
1: Aduh.
0: Iya.
1: Ya, jadi untuk sementara di pondok di depan kami istirahat dulu.
0: Iya. Jadi bagaimana?
1: Sekilas info untuk Bung Har bahwa kami penjual pinang ini sekarang repot.
0: Betul.
1: Karena harga siri yang sudah begitu mahal harganya. Karena ya kita bicara suasana kemarau membuat sehingga itu siri-siri itu mati atau ada yang apa baik itu bagus tapi itulah bisa spekulasi harga ada di situ. Jadi ya
0: iya,
1: itu sementara kami yang menjual pinang dan siri secara khusus saya dengan Putri Rondai setelah dulu. Nanti tapi kalau harga siri itu kembali normal
0: iya. Tapi Pak Guru coba perhatikan teman-teman yang berjualan juga, apakah mereka sama tetap berjualan walaupun menaikkan harga begitu?
1: Hampir semua sama. Nah, mereka
0: iya.
1: Sementara istirahat dulu.
0: Jadi kami sama.
1: Kami dari Bobo ini sebagian besar hampir istirahat. Tidak jualan pinang. Karena itu harga siri yang sudah melambung.
0: Iya. Jadi Pak Guru minta bagaimana?
1: Itu masyarakat punya jualan, apalagi yang punya siri itu mereka punya. Jadi kita tidak boleh protes. Memang suasana atau
0: keadaan ya.
1: Ini bikin sampai harga memang naik. Seperti itu. Bukan siri saja, mungkin tanaman lain macam tomat, kacang panjang.
0: Jayapura di AB itu sekitar 10 hari lalu sudah 300.
1: Ya, itu.
0: Iya.
1: Itu karena apa seperti itu?
0: Teman saya kasih tahu 10 hari lalu di AB Pura sudah 300 waktu itu. Oke, iya. Pak Guru.
1: Oke, iya. Itu.
0: Terima kasih. Iya. Selamat pagi. Terima kasih Pak Guru sudah menyampaikan ini tantangan ya pedagang sirih apa penjual pinang ya. Kalau tidak ada pinang nanti tidak ada siri, pinangnya tidak laku. Ya. Kalau di daerah, beberapa daerah itu mereka mengunyah pinang tapi pakai itu. Daunnya daun sirih ya. Beberapa wilayah tersebut. Iya. Ada yang tahu cerita ini? Boleh berbagi ya. Siapa tahu jadi solusi daun sirihnya. Tapi buahnya saja mahal. Kalau daunnya diambil nanti pohon-pohonnya habis ya. Ya, ini dampak dari kemarau berimbas pada pertumbuhan ya tanaman sirih. Ada beberapa tempat saya pernah ke Karadiri satu, itu warga yang menanam tanaman sirih ya. Jadi mereka merambatkan tanaman sirihnya di pohon, ada salah satu pohon ya. Ada yang tahu pohonnya? Ya, pohonnya itu antara pohon katuk, pohon kelor kah atau sejenisnya ya. Jadi merambat begitu tanaman sirih. Ya, berimbas pada kenaikan harga kalau panennya tidak optimal. Tanaman sirihnya jadi tidak berbuah banyak. Ya. Dampak dari kemarau. Iya. Ada yang ingin berbagi lagi? Mungkin para pedagang lainnya yang juga berjualan pinang. Tadi Pak Guru menyampaikan sudah 3 hari ini tidak jualan karena mau beli sirih-sirih sudah 250 sampai 300 rupiah. 300 ribu rupiah per kilogram belinya di OYH. Kalau di tingkat petani berapa harganya? Ya, pernah juga sirih dikirimkan ke Ransiki ya. Ransiki Kabupaten Manokwari Selatan. Ya, pernah juga sirih dari Nabire kirim ke Jayapura atau pernah kebalikannya dari Jayapura ke Nabire. Ini komoditas yang luar biasa ya pendengar. Kapan-kapan Anda boleh menyampaikan informasi ini, mungkin ada lahan khusus yang dibuka untuk menanam tanaman sirih. Ya, kalau dia over panen ya, panen raya, over produksi bisa dikirim ke berbagai daerah. Ya, jadi komoditas unggulan begitu dari Nabire. Ada lagi pendengar, masih di Opini Publik Pro 1 RRI Nabire melalui telepon 0984220074 atau 0813-5494-419. Acara Opini Publik setiap hari setengah 7 pagi sampai selesai. Ya. Nanti ada Halo RRI juga pendengar di pukul 9. Ya. Jadi ada sejumlah acara yang mengajak pendengar berbagi informasi. Kalau Anda menghadapi suatu persoalan, bisa menyampaikannya di acara-acara tersebut. Sehingga warga yang lain juga mengetahui, pemerintah juga mengetahui persoalan yang dihadapi warga, terutama di daerah terpencil, ya, daerah 3T. Mungkin ya dengan acara tersebut, bisa menjadi informasi untuk pihak terkait. Baik, nanti kami akan sambung pendengar acara Opini Publik sambil menantikan pukul 7. Kita dengarkan beberapa, ada lagi. Selamat pagi. Ya.
2: Halo, selamat pagi Kakak.
0: Paman.
2: Siap.
0: Paman penikmat pinang. Bagaimana sirih sudah naik? Ya.
2: Selamat pagi.
0: Pagi selamat juga. Kata. Salam sehat.
2: Izin Kakak.
0: Iya. Yeah.
2: Mewakili seluruh besar paman di sini.
0: Oh iya. Ya.
2: Kami turut berduka cita atas terpanggilnya. Itu saja. Siapa lagi mau kelalai kau segala macam itu lagi. Kita ada jujur. Kita bisa bekerja kemana dan kita kasih ilmu ke segala macam orang. Tapi inilah sudah kehendak Tuhan.
0: Iya. Yeah.
2: Ini tak mungkin sebentar. Saya dengan untuk keluarga mungkin kami akan dapat. Terima kasih untuk almarhum pernah kakak saya apa toko lagu di Pulau Hariti. Waktu semua selesai bikin sampai di satu-satu ini karena opini publik.
0: Iya. Yeah.
2: Kami baku kontak akhirnya sudah kita Martinus bilang begini, paman, kau bawa dua tuman ke empat tuman ke kakak mobil. Sudah. Kita dengan kau punya adik-adik, kita dengan kau punya suripar, kami bawa lari. Sudah, saya baku telpon. Oh, itu tahun. Aduh, luar biasa. Apalagi kakak ada cerita tentang dia punya tanaman-tanaman.
0: Betul.
2: Segala macam itu menjadi satu apa jadi sesuatu untuk anak-anak muda apa supaya kita ram bagaimana caranya untuk kita menghasilkan yang terbaik untuk kita punya tanah ini.
0: Iya.
2: Jangan kita main-main. Yuk. Kemarin cari sampaikan, saya sudah sampai karena saya di luar, jadi kaget tiba, sudah kaget Pak apa Putra Marwis, kepala suku Biak, telepon saya, ngomong kemuyo, kakak jentik itu baru dengar, nanti kita sama-sama ke sana. Ya, kenapa? Tapi kakak dia punya pengalaman-pengalaman itu yang menjadi contoh supaya kita orang ada anak-anak anak Papua ini bisa mengerti, jangan sampai malas kerja. Dia punya bunga-bunga, dia punya tanaman-tanaman, dia punya apa. Apa yang orang tua orang kasih untuk kita orang itu, kita orang buat sesuatu yang terbaik untuk kita orang buat anak cucu. Hari ini dia punya, tapi dia sampai besok paman punya, atau nanti siapa punya, atau Bung Hari punya. Begitu.
0: Iya.
2: Jadi kita harus bawa sesuatu contoh yang terbaik untuk kata Martinus dia. Kita senang satu kali kakak, itu sekitar tahun 2013 kak.
0: Iya.
2: Kita bawa lagu lewat depan apa Luki. Begini kakak tanya, ade mau bawa lagu ke mana? Saya bilang izin kakak kamu bawa ke pasar Kalibobo. Ade, kok kas turun pas depan itu sebelah Luki apa mas apa orang Hongkong kok kayak itu orang. Ya, saya langsung ke turun dua tuman. Yang kedua tuh saya antar langsung ke rumah. Aduh, saya rasa bagaimana?
0: Baik, nanti kita ke ya, rumah duka sebentar.
2: Siap,
0: kakak.
2: Ya. Kakak, terima kasih. Selamat pagi dan informasi ini menjadi contoh orang terbaik itu kita orang harus hargai. Jangan kita orang biarkan, jangan kita orang hanya dengar di telinga saja dan tidak melaksanakannya. Seperti contoh saya, orang kesehatan.
0: Iya.
2: Jadi kita berbuat sesuatu yang terbaik untuk kita punya masyarakat. Demikian,
0: baik.
2: Selamat pagi.
0: Pagi, Pak Man. Ya, teman dan saudara kita ya, Pak Martinus Ta yang kemarin siang meninggal dunia ya. Saya semalam bersama beliau sampai jam 11 malam di rumahnya di Sanoba, ngobrol ya. Saya berkunjung ke sana, ngobrol sampai jam 11 malam. Tapi besoknya beliau meninggal dunia. Jadi tidak menyangka ya. Iya, pendengar, kami akan lanjutkan acara Opini Publik sesi kedua selepas Warta Berita Nasional.

0: www.dotco.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan.
1: Tenggara Timur atau NTT. Berbagai bantuan telah disalurkan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana pada Senin 31 Agustus 2026 di Jakarta. Adapun berbagai bantuan yang terdiri atas sembako ini merupakan inisiatif pribadi para staf misi diplomatik dan perwakilan Rusia di Jakarta. Menurut Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchinov, saat ditemui di bilangan Jakarta Selatan Selasa 1 September 2026. Informasi dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia Ali Fathir Raihan Devin Arta Wahyudi melangkah ke babak 16 besar China Masters 2026. Hasil ini didapatkan Fathir dan Devin setelah unggulan 5 dari Malaysia Go Zefei Nur Izzuddin mengundurkan diri dari pertandingan. Pertandingan baru berlangsung selama 18 menit sebelum dihentikan di lapangan 3 Shenzhen Arena, Tiongkok Selasa 1 September 2026. Meski begitu, Fathir dan Devin telah merebut kemenangan pada game pertama dengan skor 21-16. Dampak kabut asap kebakaran hutan dan lahan di Palangkaraya turut mempengaruhi aktivitas pembayaran pajak oleh masyarakat di kantor Samsat Palangkaraya Jalan RTA Milono. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.

0: menyebut selain faktor kabut asap, minimnya sosialisasi juga menjadi salah satu kendala. Masih terdapat masyarakat yang belum mengetahui berbagai kemudahan dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor yang telah disediakan serta diskon bagi wajib pajak yang membayar kewajibannya tepat waktu. Menurutnya, masyarakat sebenarnya dapat memanfaatkan sejumlah layanan pembayaran pajak yang lebih mudah dan praktis, sehingga tidak selalu harus datang dan mengantri secara langsung di kantor Samsa.
1: Maksimal sosialisasi dari kami adalah penghapusan pajak progresif ya, yang diberikan oleh Pak Gubernur. Saya rasa rekan-rekan media juga banyak yang belum tahu itu. Yang ketiga, bahwa ada juga pembayaran pajak 5 tahun itu tidak 2026 ini berakhir, Desember 2026 ini berakhir, tidak pakai KTP, itu belum maksimal juga diselesaikan. Banyak hal-hal lain juga yang perlu diselesaikan, maka nanti mudah-mudahan atas kerjasama dari media.
0: Sementara itu, kabut asap yang menyelimuti Kota Palangkaraya tidak menyurutkan niat masyarakat untuk memenuhi kewajibannya membayar pajak kendaraan bermotor. Salah seorang warga Palangkaraya tetap datang langsung ke kantor Samsat untuk melakukan pembayaran pajak kendaraannya. Meskipun kondisi udara masih dipengaruhi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan, warga tersebut mengaku pembayaran pajak merupakan kewajiban yang harus dipenuhi tepat waktu. Oleh karena itu, meski harus beraktivitas di tengah kondisi kabut asap, ia tetap menyempatkan diri datang ke kantor Samsat.
2: Tetapi kelihatannya lancar dan masuknya dibatasi, jadi nggak terlalu penuh di dalamnya. Kebetulan saya ini pas hari terakhir hari ini, kalau membayarnya hari ini, setahu saya tidak kena denda.
0: Kondisi kabut asap membuat masyarakat diimbau mengurangi aktivitas di luar rumah. Namun bagi warga yang memiliki keperluan penting, penggunaan masker dan perlindungan diri lainnya menjadi hal yang perlu diperhatikan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla secara menyeluruh, termasuk mengantisipasi dampaknya terhadap kesehatan dan pendidikan masyarakat. Rian Suryani melaporkan selengkapnya.
4: Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti kebakaran hutan dan lahan karhutla yang masih terjadi di sejumlah wilayah. Ia meminta pemerintah tidak hanya fokus pada penanganan kebakaran, tetapi juga mengantisipasi dampaknya terhadap kesehatan dan pendidikan masyarakat. Puan mengatakan penanganan karhutla memerlukan koordinasi lintas sektor, terutama setelah status kondisi luar biasa diberlakukan di wilayah terdampak. Karena menurutnya persoalan karhutla tidak dapat ditangani oleh satu pihak saja, diperlukan sinergi antara kementerian dan lembaga, serta koordinasi lintas komisi di DPR. Puan menegaskan DPR RI akan mendorong rapat koordinasi untuk memastikan penanganan dampak karhutla dilakukan secara menyeluruh.
5: Kami sudah meminta kepada pemerintah untuk melaksanakan koordinasi, bukan hanya bagaimana penanganan karhutla tersebut, tapi antisipasi terkait masalah kesehatan, pendidikan, dan koordinasi antisipasi setelah karhutla ini selesai. Jadi kami akan meminta lintas koordinasi pasca penanganan karhutla ke depan. Jadi nanti
4: pemerintah belum menurunkan kewaspadaan terhadap ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, meski saat ini jumlah titik panas atau hotspot di 6 provinsi prioritas menunjukkan tren penurunan pada akhir Agustus. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan penurunan hotspot merupakan perkembangan positif yang didukung berbagai upaya penanganan.
6: Review semacam kemarin di Sumatera Selatan, saya tunggu Sumatera Selatan, hotspotnya ada 37, tapi ketika dicek, hotspotnya ternyata hanya 11. Biar enggak kalau hotspotnya 0, insya Allah di bawahnya juga pasti tidak ada hotspot. Cuma karakter gambut ya biasanya, umpan apinya sudah padam, tapi tetap memproduksi asam. Nah ini yang sekarang sedang dilakukan pendinginan secara intensif ya teman-teman.
4: Puan Maharani juga menyebut alat kelengkapan Dewan akan menindaklanjuti persoalan tersebut melalui koordinasi lintas komisi di DPR RI. Sementara pemerintah juga diharapkan memperkuat kerjasama lintas kementerian dalam menangani dampak kebakaran hutan dan lahan. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kemarau memicu berkurangnya pasokan listrik menyebabkan pemadaman bergilir di sejumlah daerah. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Iin Nurfahraini dari RRI Makassar.
7: Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih yang saat ini sedang dibangun ditargetkan beroperasi pada Oktober nanti. Kehadiran KDKMP tersebut bisa menjadi tempat untuk

0: menyalurkan bantuan-bantuan subsidi yang bersumber dari pemerintah guna menggerakkan perekonomian. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Nurdin Halid menjelaskan, kehadiran gerai KDKMP merupakan implementasi dari program Presiden Prabowo Subianto membangun koperasi di 80 ribu desa dan kelurahan di Indonesia.
1: Dan ini merupakan infrastruktur KDKMP yang nanti akan berfungsi untuk melayani berbagai kebutuhan masyarakat desa. Tidak hanya untuk penerima bantuan, tapi seluruh transaksi perekonomian itu akan dilakukan melalui gerai ini. Ya, 9 kampung LPG, minyak goreng, dan lain sebagainya. Untuk apa? Adalah untuk menjadikan desa sebagai pusat pertumbuhan.
0: Menurutnya, dengan menjadikan KDKMP sebagai pusat dari distribusi kebutuhan masyarakat di desa dan kelurahan, ini menjadi salah satu cara dalam mempercepat tercapainya kesejahteraan umum. Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Jufri Rahman menjelaskan, untuk menjadi KDKMP sebagai pusat distribusi bantuan subsidi, semua harus dipersiapkan secara matang, bukan hanya sarana dan prasarana saja, tapi juga SDM.
2: Itu keinginan, idealnya seperti itu. Pertanyaan besarnya, apakah Koperasi Desa Merah Putih siap? Siap, tentu sarana, kemudian SDM-nya.
0: Jufri Rahman menambahkan, saat ini beberapa kabupaten dan kota telah melaporkan pembangunan KDKMP yang masih on progress. Jufri Rahman berharap operasional dari KDKMP ini bisa segera terlaksana sehingga memberi dampak ke masyarakat.
3: Palang Merah Indonesia atau PMI Kabupaten Belitung menyalurkan air bersih kepada warga di tengah krisis air bersih yang melanda. Arif Juliantoro dari RRI Sungai Liat melaporkan.
4: Program hari ini kita sedang melakukan distribusi air bersih yang bekerjasama dengan PDAM.
5: Palang Merah Indonesia PMI Kabupaten Belitung menyalurkan bantuan air bersih kepada warga di Kampung Laut, Kelurahan Pau 1, Kecamatan Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung. Pada Senin 31 Agustus 2026 sore, petugas PMI Kabupaten Belitung Abdul mengatakan penyaluran air bersih dilakukan bekerjasama dengan PDAM Kabupaten Belitung untuk membantu memenuhi kebutuhan warga di tengah meningkatnya permintaan akibat kemarau. Menurutnya, distribusi dilakukan terutama di wilayah Tanjung Pandan, Sijuk, dan sekitarnya. Setiap kampung mendapatkan maksimal 5 ton air bersih menyesuaikan kebutuhan warga. Abdul menghimbau masyarakat yang membutuhkan bantuan menyiapkan wadah penampungan di satu titik. Cara tersebut dinilai lebih efektif agar proses distribusi tidak memakan waktu terlalu lama.
4: Setiap kampung itu mereka membuat wadah. Wadah seperti yang kita lakukan. Oh, iya,
6: jadi tidak dari rumah ke rumah gitu.
4: Ya, jadi tidak dari rumah ke rumah. Kalau dari rumah ke rumah saya kira memakan waktu lama dan waktu pendistribusiannya akan terhambat. Jadi kalau dia sediakan tempat, ya alhamdulillah kalau langsung 5 ton lebih bagus. Jadi satu kali distribusi, satu tempat langsung habis.
5: Abdul mengakui permintaan bantuan air bersih dari masyarakat saat ini semakin meningkat. Kondisi tersebut membuat PMI harus mengatur pendistribusian dengan armada yang tersedia. Sementara itu, Ketua RT 07 RW 006 Kelurahan Pal 1 Tanjung Pandan, Sri Yulianti mengatakan, warga di kawasan Kampung Laut mulai mengalami kesulitan mendapat air bersih sejak sekitar 2 pekan terakhir. Menurutnya, sebagian sumber air warga sudah mengering akibat kemarau. Warga yang kemarin memiliki air pun harus berbagi dengan beberapa rumah lainnya. Ia menyebut kondisi kekeringan juga berdampak pada kebutuhan air di masjid. Sumber air yang masih tersedia selama ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan beberapa rumah sekaligus masjid. Untuk bantuan yang disalurkan PMI kali ini, air bersih akan digunakan sekitar 5 hingga 6 rumah warga.
7: Iya, jadi Pak, ini kan kalau lagi masyarakat tidak bertahan antara dari rumah ke rumah ini kan karena lalu 5 rumah, 6 rumah. Tapi karena yang bantu itu kan itu banyak juga yang pakai, Pak. Jadi jika kering mana, ini kan kering mana ada perginya. Jadi yang datang itu cuma untuk penampungan hujan. Ini dia baru sekitar 2 minggu lah.
5: Harap distribusi air bersih dapat terus dilakukan selama sumber air warga belum kembali normal. Dari Tanjung Pandan Belitung, Arif Juliantoro, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Pasangan lanjut usia di Desa Kayu Guritan, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, sejak 2026 kehilangan bantuan sosial lantaran terdapat data yang mengindikasikan judi online. Pasangan lansia bernama Dayat yang berusia 77 tahun dan Darmi 63 tahun memiliki keseharian bekerja sebagai buruh. Miftahuddin Teddy melaporkan selengkapnya.
6: Tironi menimpa pasangan lanjut usia lansia di Desa Kayu Keritan, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan. Dayat dan istrinya, Darmi, kehilangan bantuan sosial sejak awal 2026 setelah data mereka terindikasi berkaitan dengan aktivitas judi online. Persoalannya, pasangan tersebut mengaku sama sekali tidak memiliki telepon seluler. Mereka bahkan tidak pernah mengenyam pendidikan formal sehingga tidak bisa membaca maupun menulis.
8: Kemudian memberikan HP terus HP.
6: Sebelumnya Daya dan Darmi tercatat sebagai keluarga penerima manfaat. Setiap 3 bulan keduanya menerima bantuan sebesar Rp600.000. Namun sejak awal tahun ini bantuan tersebut berhenti diterima. Mirisnya kondisi kehidupan pasangan lansia tersebut pun jauh dari kata berkecukupan. Di usia 77 tahun Daya masih harus bekerja sebagai buruh primbas. Pekerjaan membuang sisa benang dari kain yang telah dijahit. Ironisnya, pekerjaan tersebut hanya menghasilkan sekitar Rp3.000 dalam sepekan. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pekalongan, Suprayitno, mengatakan dalam satu triwulan terdapat lebih dari 10.870 penerima manfaat yang dicoret dari daftar penerima bansos.
9: Aduan sanggah beberapa hari setelah adanya penghentian. Nah, ini sanggahnya sudah diproses, kemudian sudah disetujui ya.
6: Dinas Sosial Kabupaten Pekalongan bersama pemerintah desa juga membantu sejumlah keluarga penerima manfaat melakukan klarifikasi ketika ditemukan data yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Fadrin Teddy melaporkan RRI Tersumudara untuk Indonesia.
3: Perubulok Kanwil NTT memastikan stok beras tersedia di gudang mencapai 24.000 ton dan belum termasuk dengan 5.000 ton yang sedang berada dalam perjalanan menuju Kupang. Ana Lopo dari RRI Kupang melaporkan.
10: Terkait dengan ketersediaan sendiri, bahwa stok kami saat ini kurang lebih on hand itu ada 24.000. Disupport lagi dengan 5.000 yang masih sedang menuju ke sini, sudah dalam perjalanan. Jadi
11: pemimpin Perumbulok Kanwil Nusa Tenggara Timur, Rahim Kana mengatakan, ketersediaan pangan di gudang bulog sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan total saat ini mencapai 24.000 ton, belum termasuk 5.000 ton yang masih dalam perjalanan menuju Kupang. Kepada RRI di Kupang, pemimpin Perumbulok Kanwil Nusa Tenggara Timur, Rahim Kana menambahkan, selain stok yang ada, Perumbulok Kanwil Nusa Tenggara Timur juga telah menyalurkan 862 ton beras untuk korban bencana gempa Flores dan 102 ton cadangan pangan daerah.
10: Harus memastikan ketersediaan, khususnya beras, dan perlu kami sampaikan bahwa saat ini kami untuk keadaan bencana alam sudah menyalurkan hampir 862 ton untuk beras bencana alam, juga ada hampir 102 ton untuk penggunaan cadangan pangan pemerintah daerah. Ini kerjasama kami alhamdulillah baik dengan Pemda setempat.
11: Sementara itu, Kepala Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan pada Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Nusa Tenggara Timur, Ivan Dibeda mengatakan, untuk keamanan pangan, baik beras, jagung dan makanan lokal lainnya, pihaknya setiap hari memantau ketersediaan stok dan harga di semua kabupaten kota termasuk wilayah bencana.
12: Kami Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan itu setiap hari melakukan pemantauan kait dengan ketersediaan bahkan harga. Sisi pasokan dan harga kami tetap melakukan pemantauan. Kebetulan NTT secara nasional sebenarnya kami punya enumerator-enumerator yang kami tempatkan di semua kabupaten kota untuk bisa memantau ketersediaan pasokan dan harga tentunya tiap kabupaten kota.
11: Untuk memastikan stok pangan tetap tersedia dan dijangkau masyarakat, Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Nusa Tenggara Timur setiap hari melakukan pemantauan termasuk melakukan koordinasi dengan Badan Pangan Nasional dan BPBD di daerah bencana. Langkah ini dilakukan untuk mengendalikan inflasi daerah, memastikan mutu pangan, serta menjaga daya beli masyarakat. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Ana Lopo RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk hari ini bersama perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG.
13: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Rabu 2 September 2026. Bersama saya Sufia, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk di perairan barat Sumatera, di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Papua Pegunungan, dan Papua. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di perairan barat dan utara Aceh, Teluk Thailand, Laut Cina Selatan, dan Samudra Pasifik Timur Filipina. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Medan dan Padang, potensi hujan ringan di Banda Aceh dan Tanjung Selor. Kemudian, potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Pekanbaru, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, dan Samarinda. Terdapat juga potensi udara kabur di Jambi, Bengkulu, Palembang, Bandar Lampung, Yogyakarta, Surabaya, dan Palangkaraya, serta potensi asap atau kabut di Pontianak dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, dan Jayawijaya. Kemudian, potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Sorong, Manokwari, Nabire, Jayapura, dan Merauke. Terdapat juga potensi udara kabur di Ambon. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel kami rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudi Zaid mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: mama yo. Sapu perut sakit sekali nih. Macam ada orang baku pukul ya di dalam.
1: Kebiasaan. Kau pasti makan sambal jam 2 pagi lagi toh.
0: Saya cuma makan mie goreng campur dabu-dabu saja ya.
1: Astaga. Itu kau bukan makan itu. Kau sedang uji nyali. Perut kosong makan sambal. Sini saya obati. Tinggal pakai air panas, kunyit, bawang, kopi, sedikit merica, beres.
0: Kau yakin ini obat? Bukan bumbu ayam geprek?
1: Sudah. Kau minum saja dulu.
0: Saya bisa ketemu nenek moyang kalau itu. Oh iya. Mending saya ke puskesmas dan ikut cek kesehatan gratis dari pemerintah.
1: Hah? Cek kesehatan gratis?
0: Iyo, jadi walau kau rasa sehat harus tetap cek. Semua usia bisa periksa langsung di puskesmas dan daftar di aplikasi Satu Sehat Mobile.
1: Yang dicek apa saja itu?
0: Lengkap, tekanan darah, gula darah, sampai kesehatan jiwa.
1: Waduh, kesehatan jiwa juga? Jangan-jangan saya langsung tidak lolos.
0: Cek kesehatan gratis, periksa hari ini, sehat di masa depan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia.
3: Ya, pendengar, kembali bersama Pro 1 RRI Nabire. Warta berita disiarkan secara sentral dari Pro 3 Pusat Pemberitaan RRI. Berbagai informasi dari sejumlah daerah ya. Untuk yang ingin terus mengikuti perkembangan berita dari Pro 3 dapat mendengarkannya di FM 94,4 MHz. Atau melalui audio streaming Pro 3 di RRI Digital. Sementara sudah pukul 7 lebih 29 menit waktu Indonesia Timur. Kembali pendengar, kami bersama mengajak Anda di opini publik sesi kedua. Ya, masih melalui telepon 0984-22074 atau melalui 0813-5494-419.
4: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
3: Halo, selamat pagi.
5: Halo, selamat pagi, Kak.
3: Iya, pagi, Pak Man.
5: Informasi, maaf, Kak, tadi bukan pelantas.
3: Oh.
5: Tapi,
3: iya.
5: Ada ini orang kesehatan, jadi takutnya sampai pelantas para ketemu lain kecelakaan lagi. Ujin, info kali Bobo, mulai dari Pasar Baru sampai di perempatan SD Inggris kali Bobo Gereja Silo, lumayan rame nih kata anak-anak di SD Inggris kali Bobo yang mau menyeberang, ada butuh orang yang intinya butuh petugas kepolisian yang harus jaga supaya anak-anak bisa menyeberang baik-baik, karena ini lalu lintas dari Wonorejo, entah dari Wonorejo mana dulu, kan dari Wonorejo berarti dari SP, dari toko dari ya mungkin dari kabupaten lain turun juga jadi rame, terus dari arah Waroki, waduh, oke, ini juga rame sekali, apalagi ini aktivitas sudah berjalan jadi. Demikian, tapi tetap aman, nyaman, kali Bobo safe. Demikian, kakak, selamat pagi.
3: Terima kasih, Paman, informasinya. Iya, informasi lalin ya, lalu lintas di seputaran kali Bobo. Arus lalu lintas padat ya, untuk warga agar tidak balap atau buru-buru ya. Yang akan berlalu lintas di kawasan ruas jalan yang padat, kelihatannya kalau kendaraan, ini banyak sekali ini. Kita harus pelan-pelan dahulukan pejalan kaki ketika ingin menyeberang ya. Tapi kalau sudah terlanjur ngebut, balap, itu bahaya. Ya, motor atau mobil tiba-tiba rem, itu bisa terselip, bisa kecelakaan. Jadi sebaiknya utamakan keselamatan ya, gunakan perlengkapan keselamatan bagi pengendara sepeda motor juga pengendara mobil ya, agar tidak menimbulkan potensi kecelakaan. Ada lagi pendengar 0984220074, Pak Menyo TNI di Kalibobo tadi menyampaikan informasi lalin ya, lalu lintas pagi hari ini. Kawasan dekat sekolah itu paling diwaspadai ya. Namanya juga anak sekolah, kadang-kadang mereka asik ngobrol atau hanya lihat sebelah kanan, sebelah kirinya dia tidak lihat ya. Jadi itu perlu diantisipasi. Kalau sudah dekat-dekat kawasan sekolah, terutama sekolah yang muridnya banyak ya, itu jam-jam masuk sekolah dan pulang ya. Pihak sekolah juga perlu menyiapkan petugas di waktu pagi dan saat siang pulang sekolah. Polantas juga perlu untuk memberikan atensi pada ruas jalan yang padat pejalan kaki ya, terutama di kawasan sekolah. Ada lagi pendengar di belakang paman, silakan. Halo. Ya.
6: Halo.
3: Halo. Selamat pagi Pak Guru. Ini baru saya lihat tadi ada informasi di tempat lain juga harga-harga naik ini untuk sirih. Iya, tapi silakan Pak Guru mau sampaikan apa?
6: Iya. Ini kemarin hari Minggu.
3: Iya.
6: Kita dengar ada siaran TK. TK dari mana?
3: Iya.
6: Tapi mereka menggunakan cara menghitung dengan menggunakan bahasa yang ada di Indonesia. Misalnya hitung dengan bahasa Inggris, setelah itu mereka mulai hitung dengan bahasa Jawa, bahasa Dia.
3: Oh gitu.
6: Terus bahasa dari apa? Makassar. Terus bahasa dari Dukun Tama. Aduh, iya. Bagus sekali itu.
3: Hari Minggu. Jadi, kemarin?
6: Iya, hari Minggu kemarin.
3: Oh, gitu.
6: Ada kita yang siaran. Dari Sempat Ikuti.
3: Iya.
6: Itu bagus sekali itu. Jadi saya mohon untuk Bung Ha, tolong. Nanti kalau ada kesempatan bicara dengan Kepala Dinas.
3: Oh.
6: Supaya penggunaan bahasa daerah di sekolah-sekolah itu harus diajarkan oleh guru kepada siswa.
3: Iya.
6: Nah, saya kemarin ikuti yang TK di siaran. Aduh, saya
3: itu dari TK Kemala Bayangkara.
6: Ya. Itu mereka hitung dengan awalnya pakai bahasa Inggris. Setelah itu mereka menggunakan bahasa daerah. Ada dari Papua, ada dari Makassar, dari Jawa. Saya kalau bisa nanti ada waktu Burhan bicara dengan Kepala Dinas dan kalau bisa terapkan bahasa daerah itu di sekolah-sekolah, masukkan dalam kurikulum. Saya bahasa daerah itu diajarkan kepada anak-anak karena di rumah mungkin orang tua tidak bisa mengajar mereka dengan bahasa daerah.
3: Betul.
6: Akhirnya nanti seperti itu, bahasa daerah atau bahasa itu lama-lama hilang dan biasanya.
3: Betul.
6: Jadi ini sekilas info.
3: Tapi Pak Guru bisa bahasa daerah toh?
6: Saya. Saya ini karena besar kota, lahir di kota Manokwari, pulang ke sini. Orang tua tidak ajar saya bahasa semasa saya kecil. Jadi kalau untuk saya bahasa juga ya, bahasa Yaur itu kalau yang saya tidak tahu, saya tanya untuk abang-abang orang, kata-kata saya, artinya apa. Karena saya ini besar Manokwari, Bung Han.
3: Oh iya.
6: Lahir di sana, besar di sana, sekolah di sana. Nanti mau cari pekerjaan baru pulang ke Nasir, jaga jaga orang tua punya tanah-tanah sendiri ada adat gitu.
3: Oke.
6: Okay. Ya, jadi seperti itu Bung Har. Jadi saya mohon seperti itu. Nanti kalau ada waktu Bung Har undang kepala dinas pendidikan.
3: Iya.
6: Supaya kita kasih informasi, masukan-masukan untuk beliau. Kalau bisa bahasa ibu ini, secara bahasa yang ada di Nadine ini, diajarkan di sekolah-sekolah.
3: Yeah.
6: Masukkan di dalam kurikulum, dan dia punya guru khusus.
3: Yeah.
6: Guru itu kalau bisa diangkat sebagai PNS.
3: Yeah.
6: Supaya dia mengajar tidak sebagainya, dia mengajar sepuluh. Ya, maksudnya sepenuh hati dia mengajar.
3: Mm-hmm.
6: Nah, seperti itu Bung Har, ini saja usul saya.
3: Baik.
6: Selamat pagi.
3: Ya. Yeah.
6: Terima kasih. Shalom.
3: Shalom. Pak Guru Hobera. Ya, itu dari TK Kemala Bayangkari 16 Nabire. Di acara siaran Idola Anak setiap hari Minggu pukul 11 siang ya. Tadi Pak Guru menyampaikan pada saat acara Idola Anak hari Minggu kemarin dari TK Kemala Bayangkari 16, ada yang menarik. Kalau mau bikin sesuatu yang unik dan terkenal, itu bikin yang beda sendiri. Saya ingat ya, guru saya pernah bilang, kalau kamu mau bikin yang sesuatu unik dan terkenal, kok bikin sesuatu yang beda. Ini salah satu yang beda ya dari TK Kemala Bayangkari. Nanti saya undang kepala sekolahnya, tapi tidak hari ini. Halo.
7: Halo, shalom, selamat pagi.
3: Pagi, Dai. Selamat pagi, Dai. Silakan.
7: Ya. Mau lanjutkan apa yang dua teman sampaikan tadi. Betul, tentang keselamatan anak itu betul sekali. Cuman yang pertama tadi singgung tentang bagaimana supaya ada perhatian di sekolah-sekolah itu. Khususnya mungkin ada polisi tidur kah?
3: Iya.
7: Nah, kalau memang itu dilarang oleh undang-undang, itu kita pakai tali apa, tali kapal kah?
3: Tapi tali Dai, saya karena... tanya ya Dai. Ada Pak Guru satu yang sudah tua-tua sekali itu, seingat saya dulu waktu anak-anak pulang sekolah dia jaga jalan itu. Terus diganti dengan yang muda, masih aktif ya?
7: Yang tua itu kasih yang sudah meninggal.
3: Tapi
7: Jomi.
3: Iya.
7: Nah, sementara saya merangkap.
3: Oh iya, oke.
7: Okay. Terus dalam bulan Agustus kemarin itu ada dua kali kecelakaan. Tabrakan.
3: Iya.
7: Jadi kami pikir begini, kalau bisa tali kapal itu saja. Tali kapal katanya itu sudah melanggar juga karena ini jalan umum. Tapi kalau kita lihat kenyataannya itu di korem sana tuh siang malam tinggal saja di jalan.
3: Iya.
7: Bagaimana kita mau pikir keselamatan anak-anak ini yang utama atau bagaimana? Nah, jadi itu yang pertama. Lalu yang kedua tentang kegiatan belajar mengajar untuk masukkan bahasa daerah itu. Memang itu di dalam rapor itu ada muatan lokal. Muatan lokal, ada kesenian daerah. Dan itu sangat penting. Kenapa kita terlalu fokus dengan bahasa orang lain di luar, yaitu bahasa Inggris. Ini bahasanya orang lain, sedangkan bahasa kita sendiri kita tidak tahu.
3: Iya.
7: Nah, mungkin saya ketemu Bung Ari, saya tahu Bung Ari ku bahasa, mungkin bisa kasih selamat pagi dengan bahasa Bung Ari.
3: Iya.
7: Ya, itu yang dimaksud.
3: Betul.
7: Nah, jadi bahasa itu bisa mempersatukan kita.
3: Iya.
7: Kita belajar orang di luar punya bahasa, bagaimana mau mempersatukan kita. Oke, Bung, itu mungkin saja tambahan.
3: Terima kasih, Bapak.
7: Terima kasih, Tuhan berkati. Selamat melayani.
3: Selamat pagi, Bapak.
7: Iya.
3: Iya. Dari Nomberi di Oyehe. Ya saya sampai merinding nih. Kalau bicara bahasa daerah, saya tuangkan dalam lagu ya. Makanya saya kalau menyiar, saya sering putar lagu daerah. Orang bilang, orang ini dia menyiar, dia lagu daerahnya banyak ya. Karena saya cinta Indonesia. 1-2 ya boleh, bahasa lagu bahasa barat, apa itu, mancanegara ya. Tapi bahasa daerah itu unik ya. Leluhur kita membuat kosakata, rangkaian kalimat yang luar biasa ya. Tapi zaman sekarang sedikit yang meneruskannya. Halo.
8: Iya, Kakak. Iya. Mantap sekali tentang bahasa.
3: Iya. Coba Paman menyapa kita semua bahasa Wandama.
8: Raja Bete Sotabura.
3: Artinya?
8: Itu hari yang baik untuk kita semua.
3: Amin.
8: Jadi tentang bahasa ini penting sekali supaya kita orang bisa libatkan orang-orang yang terdekat. Jadi intinya begini Kakak, dinas pendidikan sudah siapkan guru-guru yang punya bahasa-bahasa yang sudah mental, sudah kuat dan mantap, sudah cair baik-baik, macam contoh dari Hari Timur, Mambor, Arui, Mosan, Maswawan, Apan Wenami, sampai di Kemartano sana, balik ke dalam Masini, sampai di Lagari, turun dalam kota Oyehe, sampai, kenapa ada lagu-lagu itu sampai di Yeretuar sana? Ini kan bagus, kok kata.
3: Betul.
8: Masa orang Nabire tidak bisa menyanyi lagu orang Nabire, tapi bisa menyanyi lagu Biak coba. Kan lucu tuh kak. Jadi kita orang tanamkan tuh punya pemikiran mulai dari kampung ke kampung. Ini terkait dengan pimpinan-pimpinan, kepala-kepala sekolah, dengan yang bagaimana kurikulum, apa segala macam yang harus diberikan ke sana. Supaya bisa. Yang terakhir Kakak, terima kasih banyak, selamat pagi Kakak. Yang saya sampaikan, saya punya komandan ini, dia sendiri tinggal di Kalibobo, jadi izin Bapak Kapolres. Saya minta maaf, pokoknya Bapak harus tertipkan kain punya ini, lampunya dia harus baik. Bapak perintahkan, apalagi Bapak Bupati juga tinggal di Kalibobo, jadi saya tidak perlu, pokoknya pakai impuan karena itu sekarang itu mau menyeberang atau itu mau apa-apa kah, itu nyaman. Begitu.
3: Betul.
8: Terima kasih Kakak.
3: Terima kasih. Selamat pagi, salam Pak Paman Yoteni di Kalibobo. Ya, lampu itu pernah saya tanya karena dirusak, jadi pemerintah bilang tunggu dulu. Ya, mudah-mudahan bisa diganti ya, lampu traffic light itu, lampu merah di Kalibobo yang dekat sekolah itu. Ya, jadi kalau lewat situ harus baku lihat dulu. Baku lihat orangnya mana, saya duluan kah, kok duluan begitu ya, kayaknya pakai bahasa mata begitu. Iya, ya unik ya. Jadi hati-hati untuk warga masyarakat pengguna jalan melintas di beberapa ruas jalan yang lampu merahnya sedang rusak ya. Ada yang tidak menyala, ada yang masih menyala. Di Jalan Kusuma Bangsa itu juga sudah sekian lama tidak menyala. Yang di perempatan Jalan Jakarta ya, kemudian di Kalibobo sudah sekian lama juga tidak menyala. Jadi harus hati-hati, baku lihat dulu, berhenti sebentar saja baru lihat dari sebelah sana. Dia punya kendaraan sudah masuk di jalan kah belum, ini kalau sudah terlanjur belok kita mengalah ya, daripada nanti kecelakaan. Ya, untuk bahasa daerah nanti kita cari cara ya. Saya coba cari narasumber, salah satunya kepala dinas ya. Sudah sejauh mana pemberian materi bahasa daerah di sekolah. Ya. Ada lagi terakhir sebelum kami sudahi, Pak Menyoteni, Pak Guru Hobera, Dai Numberi, ya. Silakan yang dari Topo, dari Legari, dari Wanggar atau sekitar kota bisa menyampaikan informasi ini. Kemarin saya lewat di Wahariah jalur hijau sampai Kimi sana, itu pohon-pohon ada kering ya, pendengar. Pohon-pohon di jalur hijau itu ada banyak yang kering. Jangan sampai dia patah karena sudah mengering begitu karena kemarau. Ada yang lapuk begitu ya. Jadi lewat juga harus lihat-lihat ke depan jauh, pasang mata ke depan. Kalau dia tiba-tiba patah baru dia kena orang, itu bahaya ya. Kemudian di Pantai Nabire juga beberapa pohonnya sudah mengering, tapi ada ganti daun ya, ada yang hijau. Yang di Waharia kesana itu kering semua. Ngeri juga kalau dia kena angin buat dia patah. Halo, selamat pagi. Pagi Pak. Ya. Pagi, salam sehat, silakan. Iya.
9: Sudah kena hujan jadi.
3: Oke. Baik.
9: Mas Hari, sedikit aja Mas Hari ini.
3: Apa itu?
9: Ini traffic light ini sudah berapa kali juga dibicarakan di RRI ini. Traffic light mengenai lampu jalan di Kalimantan kita sudah sering sekali dibicarakan di RRI ini. Tapi toh nggak ada realisasinya, tuh bagaimana kira-kira? Yeah. Apakah ada respon kah?
3: Yang penting bicara saja dulu. Nanti ibu
9: isi waktu saja. Ya saya kan selalu pantau ini RRI ini, saya tinggal di RRI ini. Tapi sudah berapa kali, mungkin sudah satu bulan lebih Mas Adi ya, sering dibicarakan.
3: Betul.
9: Lampu jalan itu sudah, dan boleh dikatakan berapa persennya, tinggal berapa persen yang jalan yang nyala ini kalau lampu malam. Iya, tapi kok nggak ada realisasi itu, apakah ini kemarin Pak Sekda kan sudah bicara mengenai lampu jalan, Mas, itu yang bayar masyarakat ya.
3: Itu lintas sektor ya, jadi.
9: Iya, lintas sektor, tapi apakah nggak ada ini, nggak ada kerjasamanya itu bagaimana?
3: Betul, itu yang harus dikomunikasikan.
9: Ya, kalau Pak Sekda kan sudah dibayar masyarakat yang bayar pembayaran itu, rekening itu katanya kemarin. Yeah. Kalau saya dengar ya.
3: Yeah.
9: Betul begitu kan?
3: Betul.
9: Ya, tapi itu terus bagaimana itu kalau kita sudah bayar tapi tidak menikmati.
3: Iya.
9: Ya, seperti itu.
3: Jalan tengah itu, jalan Sisingamangaraja sampai mana yang tidak?
9: Terus sudah mati semua, Mas Masari, dari Polres itu sampai di sana mati semua. Hanya satu yang nyala itu di gereja itu ada lampu 3 biji saja yang nyala. Lampu terang itu.
3: Oh, dekat gereja.
9: Yang lain sudah kedip-kedip kayak kunang-kunang aja itu.
3: Iya, iya.
9: Ya, itu mudah-mudahan jadi perhatian yang berwajib lah.
3: Iya.
9: Yang berwenang siapa.
3: Baik.
9: Ketuk hati lah mereka.
3: Iya.
9: Kalau memang toh itu sudah dibayar masyarakat aja. Timbal baliknya harus ada lah. Seperti itu. Itu aja Mas Hari. Terima kasih.
3: Terima kasih.
9: Ya, selamat pagi.
3: Pagi, Pak. Iya, lampu penerang jalan. Pertama dinyalakan, wah terang semua ya. Tapi belakangan ini sudah banyak yang tidak menyala. Halo.
10: Halo, selamat pagi.
3: Pagi, silakan Pak.
10: Ya, dari Pak Andi di OYH.
3: Pak Andi di OYH, silakan.
10: Pertama-tama saya turut berduka cita atas kebangkitan.
3: Iya.
10: Yang terakhir. Yang kedua, masalah penyeberangan khususnya pagi hari dan pulang anak sekolah. Kemungkinan itu dari sekolah kita menyurat ke lantas atau Kapolres supaya dari Polres mengutus satu atau dua anggotanya pada saat masuk dan pulang sekolah.
3: Betul. Saya ingat saya dulu di depan SMP 1 itu ada.
10: Kemungkinan personil terbatas, tapi kalau di menyurat secara resmi kemungkinan masih jatuh ke
3: bawah. Iya.
10: Yang kedua, yang ketiga masalah traffic light. Setahu saya kalau traffic light itu sekarang sudah dialihkan ke provinsi semua.
3: Oh gitu, iya.
10: Iya, kalau traffic light itu provinsi. Jadi kurang tahu kalau provinsi. Di mana itu kan masuk dalam kegiatan pemeliharaan.
3: Iya. Iya.
10: Terus kalau mengenai lampu jalan kan ada dua. Kalau lampu jalan yang memakai listrik, nah itu kabupaten. Setahu saya seharusnya sudah mulai dikerjakan pemeliharaan lah, cuma mungkin menunggu beberapa waktu dari dinas.
3: Iya.
10: Dinas perlu mengecek dulu satu persatu kerusakan apa yang ada dalam lampu, mungkin diganti kembali terus ulang. Terus kalau yang lampu yang menggunakan solar cell itu juga dari provinsi.
3: Dari ya penanganannya ya, di provinsi.
10: Nah,
3: itu bantuan dari pusat ya, setahu saya ya.
10: Iya. Iya. Mungkin kalau itu ada pemeliharannya enggak itu. Oke, jadi mudah-mudahan kita berdoa saja supaya lampu-lampu ini cepat diperbaiki.
3: Iya.
10: Supaya kembali aman, baik, tenang. Oh, terakhir saya lupa, saya selalu bicara yang apa? Tanda larangan UDOY dari arah terminal ke sini, ke Jalan Merdeka. Baru itu sangat-sangat mengganggu, bahaya itu.
3: Iya.
10: Cuma itu di pub, apa? Cuma di sebelah sana saja, di jalan kesehatan itu yang ada. Sedangkan di arah keluar ini nggak ada.
3: Yang biar bulan.
10: Iya, itu. Ya. Nah, itu. Itu sudah beberapa kali itu hampir tabrakan di mungkin dari pihak polres bahan-bahan untuk perhubungan mungkin bisa memberi pada rambu-rambu di situ. Itu aja Mas Ari.
3: Baik, terima kasih.
10: Pagi.
3: Selamat pagi ya. Pak Andi. Ya, Pak Andi di OYH punya catatan. Iya. Jadi untuk lampu penerang jalan ada dua jenis, ada yang menggunakan listrik dari PLN dan solar cell ya, atau tenaga surya. Juga untuk petugas lantas ya, itu mungkin ada inisiatif dari Pak Kapolres untuk beberapa ruas jalan di kawasan dekat sekolah yang muridnya banyak. Saat masuk sekolah atau pulang sekolah itu disiapkan petugasnya. Saya ingat saya di SMP 1 dan SMA 1 punya dulu ya, ada dua petugas satlantas atau polantas. Jadi mengatur lalu lintas, ada anak-anak yang harus menyeberang tapi anak-anak itu takut ya. Wah, ini saya sudah di zebra cross tapi motor mobil masih lewat terus. Ya, terima kasih Pak Andi dan Pak siapa? Pak Guru Hobera ya, Dai Numberi juga Paman Yoteni. Ya, mudah-mudahan ke depan ada atensi ya dari pemerintah provinsi dan kabupaten. Kita tunggu dan kami juga berupaya untuk tadi ada beberapa hal yang dibicarakan terkait pelajaran bahasa daerah ya, di muatan lokal di sekolah-sekolah sudah sejauh mana. Nanti di kesempatan yang lain kami coba mengundang kepala dinas, juga kepala sekolah TK Kemala Bayangkari 16 yang sudah hadir ya di acara Idola Anak hari Minggu pagi, Minggu siang pukul 11. Ada yang berbeda, yaitu penggunaan bahasa daerah dalam berhitung. Ya. Baik pendengar, kami cukupkan untuk hari ini opini publik. Selamat pagi, salam sehat, sampai jumpa.
11: kasih Anda sudah mengikuti opini publik. Semoga apa yang Anda sampaikan dapat menemukan solusi yang terbaik.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pagi ini cuaca cerah berawan ya. Semoga sehat selalu karena kesehatan itu adalah investasi. Semua orang bisa melakukan banyak hal ketika kondisi sedang sehat. Kalau sakit berarti harus cukup istirahat ya. Ya, kami ajak Anda mendengar di obrolan pagi. Seperti yang kami sampaikan sebelumnya, saya punya sementara satu narasumber. Ya, kalau dengar namanya mungkin tidak asing ya. Ibu Yeti Saputri, Ketua Yayasan Peduli Difabel Papua Tengah. Sudah tersambung di ujung telepon. Selamat pagi, salam sehat Ibu Yeti.
1: Selamat pagi Mas Hari, selamat pagi pendengar RRI semua. Semoga sehat selalu, Tuhan memberkati.
0: Tuhan memberkati. Saya dengar lagi masak ini untuk anak-anak.
1: Ya, ada 70 anak yang standby di asrama saat ini Mas, plus anak-anak guru. Jadi total setiap hari ada sekitar 100 anak di asrama inklusi Matahari atau di panti Difabel.
0: Iya, jadi tiap hari dimasakin untuk sarapan.
1: Sarapan pagi kalau kadang-kadang jadi ada MBG juga, cuma memang ada beberapa yang tidak mau MBG, jadi kita tetap harus masak ada MBG maupun tidak ada MBG sarapan mereka.
0: Alasan tidak mau itu. MBG itu untuk anak-anak tertentu, apa alasan mereka?
1: Ada beberapa anak yang dengan alasan tertentu, saya tidak bisa menyebutkan di sini kenapa, intinya ada beberapa yang tidak diperbolehkan atau tidak mau MBG gitu.
0: Baik. Ibu Yati, ini jumlah yang terus bertambah ya. Salah satunya dari Kabupaten Intan Jaya begitu.
1: Benar sekali. Ya, setiap tahun ada penambahan dari Intan Jaya karena lulusan TKI Luguma di drop ke tempat kita di Sekolah Inklusi Matahari, di mana kita tahu bahwa tidak semua anak kondisi normal ya, apalagi di sana ada anak-anak dengan kondisi mental yang sering melihat kekerasan secara fisik seperti itu, ada butuh dibantu untuk terapi maupun hipnose seperti itu.
0: Baik. Dalam arti juga menyelamatkan perkembangan psikis anak-anak di daerah yang berpotensi mengalami kekerasan ya, Ibu Yeti.
1: Iya.
0: Kalau dari pengamatan Bu Yeti, bagaimana mereka ketika pertama kali ada di Nabire dan menerima penanganan?
1: Ya, awal datang sampai 3 bulan pertama adalah saat-saat terberat bagi kami para guru dan pengasuh-pengasuh asrama, karena perubahan situasi dan kondisi atau untuk beradaptasi itu tidak semudah anak-anak dari daerah yang kondusif atau yang aman-nyaman begitu Mas ya. Mungkin mereka sering melihat kekerasan baik secara fisik maupun mental yang dilakukan oleh siapapun di sana, kita tidak tahu. Itu tidak akan menyudutkan atau mendiskreditkan siapapun karena memang kondisi di sana keras ya. Anak-anak harus fight. 2 minggu yang lalu saya ke Pogapa, saya lihat anak-anak kecil itu harus gali-gali tanah untuk cari sekedar ubi, mereka bakar sini dan sebagainya. Begitu kerasnya kehidupan mereka secara fisik untuk bertahan hidup, bahkan dengan kondisi konflik yang berkepanjangan membuat mereka itu jiwanya sangat keras Mas Eri. Jadi potensi untuk kill or to be kill itu, nah itu terjadi destroying atau pengerusakan di fasilitas-fasilitas sekolah maupun fasilitas asrama. Banyak hal yang mereka belum pernah melihat, misalkan seperti mereka melihat kursi roda. Dari pedalaman kan nggak ada kursi roda ya, itu mereka naik itu seolah-olah mereka naik mobil kan, naik apa begitu sampai hancur-hancur. Kemudian melihat perpustakaan, ruang perpustakaan yang seharusnya dia mereka duduk membaca, melihat-lihat gambar, mereka melihat itu sebagai sesuatu yang sangat asing karena memang Taman Baca Matahari kita konsep sebagai sebuah taman yang ketika anak-anak di situ untuk datang membaca itu tidak dipaksa untuk belajar gitu loh. Jadi suasananya lebih ke kayak arena permainan gitu mas. Jadi juga di dirusak parah sekali kan, kami harus merevitalisasi. Dan banyak hal-hal kecil misalkan keran air, shower air.

0: hal kecil seperti itu, potensi pengerusakannya itu sangat besar, Mas Ari. 3 bulan pertama adalah sesuatu yang berat buat mereka untuk beradaptasi dengan lingkungan baru. Juga berat buat kami, para guru dan pengasuh, untuk bisa membantu mereka mengendalikan diri. Di samping pengerusakan-pengerusakan yang pasti terjadi setiap tahun ketika mereka dikirim ke sini.
1: Iya. Baik. Kadang orang bilang begini, kamu saja yang tangani, saya tidak mau karena repot. Menurut Ibu Yati bagaimana?
0: Kalau menurut saya, kalau saya bilang seperti itu juga, nanti kasihan mereka, Mas. Siapa yang mau tangani? Memang kondisi mereka seperti itulah.
1: Betul.
0: Yang tadi saya katakan, banyak anak yang di sini itu tidak semua dalam kondisi normal ya, secara fisik maupun mental. Memang dari jenis tingkat kesulitannya itu berkali lipat daripada kita hanya menerima anak dari pedalaman, tapi yang normal-normal gitu tuh sangat berlipat kali ganda, Mas. Asrama di sini, sekolah di sini sangat-sangat tingkat kesulitan, kesabarannya, ujian imannya sangat berat, Mas. Tapi ini berkomitmen untuk melayani tumba-tumba kecil, melayani semua umat manusia apapun kondisinya, baik yang normal maupun yang kurang sedikit.
1: Pendekatan yang diterapkan pada anak-anak yang baru datang dengan tanda kutip mungkin perlu penyesuaian, adaptasi begitu, apa yang dilakukan Ibu Yati dan kawan-kawan?
0: Ya, kebetulan kita terintegrasi dengan Matahari Terapi Center, pusat layanan anak berkebutuhan khusus. Itu menangani terapi-terapi bagi anak berkebutuhan khusus, sehingga ketika anak-anak ini datang langsung kita asesmen lah. Apakah ini ada perlu bantuan terapi atau normal? Nah, selama 1 bulan sampai 3 bulan itu kita mengasesmen semua anak, perilaku mereka, kemudian ICU mereka karena kita juga ada psikolognya, tes pendengaran mereka, kita punya mesin DB, decibel untuk mengukur suara atau kemampuan mereka untuk mendengar dan sebagainya. Sehingga di awal sudah saya sampaikan untuk 3 bulan pertama kita penanganan intensif untuk semua anak di sini, Mas. Begitu dengan tim terapi, dengan dokter-dokter yang rekanan dengan di sini. Walaupun semua itu kita lakukan dengan gratis. Sekolah gratis, asrama gratis, makan gratis, terapi gratis. Di sini.
1: Oke. Saya juga mendengarkan ada penambahan fasilitas air bersih untuk anak-anak ya?
0: Iya, betul. Jadi di sini karena sekitar 100-an anak, dalam 1 hari kita butuh 20 galon, Mas. Itu termasuk kalau pagi kan tentunya ada staf guru, terapi-terapi itu 26. Untuk memberi minum 126 orang, anak-anak maupun dewasa, kita butuh sekitar 20 galon per hari. Itu. Sehingga kami berterima kasih kepada warga masyarakat, hamba-hamba Tuhan yang terketuk hatinya selama ini memberikan donasi berupa air galon. Misalkan seperti Ibu Endang ya, Hadir Fresh Jalan Jakarta, kemudian Aqualook jalan daerah mana itu, Karang ya, Karang Mulia depan kantor apa itu, lurah atau apa itu, ada monumen besar di situ. Nah, ini beliau-beliau ini hamba Allah yang terketuk hatinya untuk mendonasikan air selama ini, Mas. Kami ambilnya dari dua donasi itu. Tapi puji Tuhan, Tuhan menggerakkan hati hamba Allah dari Amerika untuk datang dan melihat kondisi ini, dan dia membuatkan sumur air. Dan sekarang sedang proses untuk sumur airnya sudah jadi dengan kedalaman 70 km, itu pakai sumur artesis ya, sumur bor. Sudah jadi, sehingga untuk mandi, untuk cuci pakaian kita aman. Tapi untuk konsumsi makan dan minum tetap kita belum bisa, Mas, karena itu harus diolah lagi. Nah, puji Tuhan, ini saat ini sedang proses, hamba Tuhan dari Amerika ini sedang membuat instalasi air minum atau seperti depot air begitu, Mas. Nah, itu nanti sehingga anak-anak bisa minum, kita bisa masak, bisa mencuci sayuran dengan lebih sehat. Hmm. Itu berkat-berkat yang we never expect before. Karena kita memang nggak punya kemampuan, kita nggak pernah menyangka bahwa nantinya kita akan mempunyai sumber air sendiri, kita akan dibuatkan punya tempat teapot air sendiri, itu kita nggak pernah menyangka. Karena jujur memang dari awal, saya bukan orang yang kaya, saya sampaikan, kita membuat panti sayang bekas aja, saya harus jual perhiasan, jual motor saya waktu itu ya, hanya sekedar membuat panti sayang bekas, tapi Tuhan melakukan mujizat yang luar biasa di Yayasan Difabel ini sehingga sampai saat ini tidak hanya panti sayang bekas tapi sudah menjadi bangunan-bangunan permanen. Bantuan-bantuan dari PJ Gubernur maupun saat ini Bapak Gubernur yang terhormat memberikan bantuan 3 unit ruang asrama, Mas.
1: Iya. Itu. Ya. Jadi berpotensi nanti anak-anak yang akan di mengikuti treatment ini akan bertambah ya, Bu Yati ya?
0: Sepertinya begitu, karena setiap tahun, 3 tahun terakhir ini animo masyarakat terutama yang dari daerah konflik itu sangat besar di sini, karena kita memberikan layanan sekolah gratis, asrama gratis, termasuk makanan, seragam, pakaian, sepatu, tas, semuanya itu kita gratiskan, Pak. Nah, termasuk terapi-terapi gratis semuanya. Sehingga layanan gratis ini sangat membantu terutama saudara-saudara kita yang sedang mengalami masalah ya. Kita tidak bilang mereka di bawah garis kemiskinan atau apa, tidak. Tapi kita melihat kondisi ada yang sekarang mereka mungkin sedang berkesusahan, sehingga dengan layanan serba gratis ini sangat menolong para orang tua dan anak-anak untuk bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik, pendidikan yang layak, kesehatan yang lebih baik, begitu.
1: Iya. Sehingga anak-anak ini tidak merasa mereka dianaktirikan ya, atau di apa marginalisasi, nah, begitu ya, karena tidak, mereka tidak, sudah ya mendapat tempat yang memadai. Bagaimana?
0: Benar sekali.
1: Setelah menjalani beberapa bulan, Bu Yati, karakternya anak-anak sudah seperti apa?
0: Ya, setelah melewati asesmen sekitar 1-3 bulan itu biasanya anak-anak mengalami, kalau yang normal mereka sudah menjadi anak-anak yang lebih top, lebih tangguh, lebih sopan perilakunya, behaviornya mereka gitu, Mas. Bisa mencuci sendiri, itu yang kita harapkan, bahwa anak-anak ini bisa mandiri, bisa makan sendiri, yang tadinya makan itu berhambur-hambur sekarang bisa duduk makan dengan sendok, kemudian mereka kita ajari antri, ambil makanan. Mereka lebih tertib, Mas, secara umum anak-anak yang normal. Sedangkan anak-anak yang berkebutuhan khusus, dalam rentang waktu sekitar 3 bulan kita asesmen dia, kita layani dia, biasanya mereka sudah mulai menuju kenormalan. Yang tadinya speak delay, sudah mulai cerewet, bicara. Yang tadinya mungkin datang hanya tidak bisa berjalan, hanya seperti seonggok kayu, 3 bulan kemudian dengan terapi okupasi, terapi fisik dan sebagainya, dia sudah mulai, walaupun agak nyesot-nyesot atau merangkak atau bagaimana, sudah mulai ada perubahan atau perkembangan. Semuanya kita lihat menuju lebih baik, Mas, secara fisik maupun secara mental mereka.
1: Bu Yati, ini mungkin Pak Potengnya sudah saatnya lebih memikirkan anak-anak seperti ini ya, supaya perkembangan mereka ke depan itu bisa lebih baik dan masa depannya juga akan semakin baik. Kalau tidak ya bisa juga akan mengalami berbagai persoalan ya, Bu Yati.
0: Iya, 3 tahun yang lalu saya sudah pernah mengirimkan surat terbuka kepada gubernur, tapi 3 tahun yang lalu ya, bukan gubernur yang sekarang. Itu usulan tentang pembangunan RSJ, Mas. Jadi memang kami dari pusat layanan anak berkebutuhan khusus Matahari Terapi Center ini, kita punya layanan psikologi, hipnoterapi, layanan fisik dan sebagainya. Tetapi kami tidak mempunyai kemampuan untuk penanganan lanjut terhadap orang-orang atau anak-anak yang dengan kondisi parah secara fisik, misalkan dia cerebral palsy atau dia mengalami polio dan sebagainya, kan kami tidak punya wewenang atau tidak punya kemampuan untuk memberikan obat atau suntikan gitu, Mas ya. Demikian pun yang mengalami gangguan jiwa, gangguan mental, skizofrenia, delusion dan sebagainya, otomatis mereka membutuhkan peralatan-peralatan yang lebih daripada hanya sekedar terapi. Itu tidak bisa. Jadi memang kami bekerja sama dengan beberapa dokter, termasuk dokter saraf, dokter anak, tetapi tentunya peralatannya itu yang tidak ada. Jadi saya pernah mengusulkan itu 3 tahun yang lalu untuk pembangunan RSC di Papua Tengah, terutama di Mabili sebagai ibu kota Papua. Tapi ya, sampai sekarang juga belum ada tindak lanjutnya ya. Sehingga kami seperti Mas Hari tadi sampaikan, biar orang lain saja yang kerjakan, kalau kami ini terlalu repot. Tapi bagi kami, tidak, kita tetap melayani semaksimal mungkin yang kita bisa. Misalkan kita tidak bisa menyuntik atau memberikan obat, kita berikan saran untuk makanan minuman yang harus dihindari atau tidak perlu dimakan, atau ini anak ini disarankan untuk lebih banyak makan ini supaya menghindari tantrum atau kumat atau kambuh begitu. Jadi ini memang tergantung dari faktor makanan minuman, Mas.
1: Iya.
0: Banyak juga itu.
1: Interaksi dengan warga sekitar bagaimana, Ibu Yati?
0: Ya. Pada awal kami pindah ke Kelapa 2, seperti masyarakat tahu dulu kami kan ada di putaran 2 sana, yang Wadio sana ya, ada arah PLN ya, dekat gereja IHTB ke belakang. Tapi di situ kami mengalami masalah-masalah yang berat, sampai ada waktu itu 2 anak kami yang mengalami kekerasan secara seksual dari orang terdekatnya, dan kita proses itu tapi diselesaikan secara adat. Daripada berkepanjangan kan, saya pindah ke rumah saya yang Kelapa 2, dulunya ini hanya rumah tinggal saja. Dan lingkungan masih sangat sepi sekali, rawa semuanya. Akhirnya kami izin ke warga sekitar untuk kami membuka sekolah dulu. Waktu itu masih di level homeschooling, PKPM, paket ABC, PAUD, TK gitu ya, masih seperti itu. Tapi perkembangan kemudian kami ada diberikan surat izin operasional untuk SD dan SLP. Sehingga jangkauan pelayanan kita lebih luas. Terhadap masyarakat, baik yang anak normal maupun anak berkebutuhan khusus. Sikap dari masyarakat itu sangat baik dan mendukung. Bahkan tetangga kanan kiri itu sangat toleransi, artinya ketika anak-anak kita ada kenakalan-kenakalan yang namanya anak-anak, ada yang main bola, mungkin kena sengnya tetangga, atau mainan bunga-bunga pot-potnya, kemudian ada sedikit kerusakan, itu pun warga masyarakat lapor ke saya dan kita bisa perbaiki sama-sama. Sampai hari ini, baik masyarakat selalu sangat mendukung aktivitas pelayanan kita di sini, Mas.
1: Iya.
0: Untuk masyarakat, iya.
1: Oke. Kemarin ada kegiatan berkumpul untuk menonton suatu film begitu ya. Ini juga dilakukan secara berkala, Bu Yati?
0: Iya, benar. Jadi setiap sore kita setelkan, kita kasih mereka waktu untuk nonton TV itu 2 jam, Mas. Jadi pagi pulang sekolah sekitar jam 2, jam 1, jam 2 makan, istirahat, tidur siang, bangun tidur, mereka kita ajari untuk membersihkan tempat tidurnya, mencuci pakaiannya, sepatunya dan sebagainya. Sesudah itu mandi, ibadah sore, makan sore, kemudian saya kasih waktu 2 jam untuk nonton film. Itu pun biasanya saya setelkan film-film edukatif, misalkan bagaimana cara membuat mainan sendiri dari alam-alam sekitar, misalnya dari kaleng-kaleng, dari hal-hal yang sederhana yang ada di sekitarnya, atau saya setelkan lagu-lagu bahasa Inggris supaya mereka bisa belajar dengan happy gitu lah, Mas. Oh, ini belajar bahasa Inggris? Enggak, tapi kita setelkan lagu dan musik bahasa Inggris. Kemudian saya juga perkenalkan mereka dengan budaya daerah pemuatan lokal, terutama kita pastinya di Papua. Saya ajarkan mereka untuk seni budaya Papua ya, termasuk Yospan, Loisisi, bakar batu itu apa, kemudian rumah adat semuanya. Jadi TV itu selama 2 jam itu saya manfaatkan secara audiovisual untuk melatih mereka atau mengajari mereka dengan lebih happy, lebih senang, gitu.
1: Merangsang dia berpikir, ya, merangsang visualnya juga.
0: Ya, ya betul, imajinasinya, makanya dia bisa.
1: Oke, Baik, sudah ada yang bergabung. Silakan, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi Bung Ari.
1: Pagi Pak D, silakan.
2: Cuma tanya saja alamat tempat di mana di Batak.
1: Oh iya, baik.
2: Oke, terima kasih.
1: Terima kasih Pak D. Alamatnya Ibu Yeti. Ini ada Pak D dari Legari yang tanya.
0: Baik, selamat pagi Pak D dari Legari. Salam, saya Ibu Maria Yeti ya, dari Yayasan Difabel. Untuk sekarang Pak D, kita alamatnya di dalam perumahan Kelapa 2. Jadi arah Pasar Karibobo, kalau masuk tikungan itu nanti arah DPR yang lurus arah Uswin Pak D. Mari Pak D bisa main-main ke sini, main sama anak-anak, lihat kondisi anak-anak kita yang lucu-lucu gitu.
1: Iya.
0: Mungkin mau ngajari main apa atau berbagi rezeki, berbagi sedekah, silakan.
1: Iya. Alamatnya Pak D di Geraha Kelapa 2. Kalau di perempatan Pasar Kalibobo itu belok kiri ya. Terus nanti dapat perumahan Geraha Kelapa 2 atau masuk dari jalan besar itu sebelum Muswim ada jalan masuk juga di situ. Nanti tanya saja Geraha Kelapa 2 itu di mana. Itu kawasan perumahan ya. Di belakang Pak D, silakan, selamat pagi.
3: Ya, selamat pagi Beta.
1: Pagi Paman. Ya.
3: Pagi Bu Yen.
1: Dia tidak
3: dengar suara kah?
1: Tidak dengar, ya.
3: Pak Kapus Kelgowo waktu itu.
1: Iya. Silakan.
3: Ya, memang benar. Ibu Yen waktu itu depan apa SD Satemel ya, pertama di situ.
1: Dulu di situ.
3: Waktu itu Ibu Kapolres kalau tidak salah ya.
1: Betul, sama-sama.
3: Ya, ada turun di sana. Kemudian dipindahkan ke Geraha. Tapi terima kasih banyak Ibu kepeduliannya.
1: Iya. Yeah.
3: Kami anak-anak Papua dengan semua yang ada di situ, ya hanya kurang koordinasi saja. Bagaimana keterlibatan antara anak-anak dan orang gizi, kemudian orang kesehatan dan orang yang lain-lain. Bagaimana caranya? Tapi terima kasih karena peresmian kemarin kami diundang juga ke sana waktu itu.
1: Iya.
3: Jadi anak-anak yang seperti begini, ini menjadi satu tanggung jawab kita orang tua. Kembali ke kita orang tua dulu.
1: Iya.
3: Baru nanti ke bagian tanggung jawab seperti Ibu Yeni seperti ini.
1: Iya.
3: Mantap Ibu.
1: Paman saya tanya ya.
3: Ya, siap Pak.
1: Ketika ada penanganan medis begitu, pihak Paman ready ya? Siap membantu?
3: Saya siap. Kami ready untuk turun. Karena memang sebelum ada penanganan seperti Ibu Yeni turun, itu di situ memang kami sudah tahu.
1: Yeah.
3: Kami sudah tahu apa dan segala macam. Ya, cuman keterbatasan. Itu saja. Di situ setiap apa dari orang kesehatan di situ namanya ada promosi kesehatan. Jadi dari promosi kesehatan itu kami tetap membicarakan hal yang terkait dengan kesehatan anak-anak, mulai dari mereka perkembangan tubuh, mulai dari jiwa mereka sampai mereka dewasa.
1: Oke. Baik, satu lagi Paman.
3: Siapa?
1: Tentang penanganan anak-anak yang memerlukan apa pendekatan yang kasih begitu ya. Jadi anak-anak kalau menurut saya ini mereka mungkin karena keterbatasan di daerah mereka sana. Untuk makan saja tadi Ibu Yeti bilang dia harus menggali tanah, cari-cari ubi, petatas begitu ya. Ya, menurut Pak Arman ini penanganan-penanganan anak-anak Papua asli Papua ini harus harus lebih banyak ini. Saya saja sangat mendukung ya bagaimana ketika ada penanganan begini. Jadi, kita harus angkat.
3: Jadi Kakak, Bu Yen begini. Kedekatan kita orang bagaimana caranya kita dengan orang kesehatan dulu. Apa Ibu Yen dengan orang kesehatan dulu. Supaya orang kesehatan yang terdekat itu mereka bisa tahu kondisi-kondisi anak-anak yang ada di situ seperti bagaimana. Kehidupan mereka seperti bagaimana dengan orang tuanya. Kemudian di situ kita ambil mereka punya hati.
1: Yeah.
3: Dalam artinya kita memberikan edukasi kepada mereka supaya mereka bisa mengerti, oh ini anak cara sini makan dari sini, nutrisi mereka yang mereka sehat. Tapi sekarang saya lihat telur, terus ada super mie, terus kan tidak mungkin dari itu juga.
1: Yeah.
3: Artinya harus ada nasi, harus ada petatas, harus ada keladi, polka, atau apa.
1: Okay.
3: Contoh saja, saya kasih ya, Ian, di asrama Gilgal. Agape.
1: Yeah.
3: Itu mantap sekali itu. Jadi ada kedekatan kita dengan orang tua.
1: Yeah.
3: Kita ambil mereka, berarti kita bisa satu edukasi yang terbaik untuk mereka. Demikian.
1: Ini paman Pu HP yang bunyi ini. Ah, siap. Oke, oke, baik.
3: Baik, kakak.
1: Ya.
3: Terima kasih, selamat pagi, kakak.
1: Terima kasih. Yes,
3: selamat pagi.
1: Pagi, paman. Oh, HP-nya paman yang bergetar. Ibu Yeti masih tersambung?
4: Ya.
1: Ya, ini kan tadi ada usul dari paman Yoteni. Saya ambil poin yang pertanyaan kedua dulu ya. Ini anak-anak yang terbiasa makan bahan pangan lokal begitu. Apakah juga ada kombinasi, ada ubi atau keladi begitu? Ya, silakan.
4: Ya, ya. Jadi untuk makanannya paman, kami tidak selalu memberikan mereka itu nasi. Kalau misalkan sarapan pagi, biasanya kami berikan mereka berupa teh panas, telur satu dengan pisang atau jagung. Biasanya makanan-makanan lokal paman kalau untuk pagi anak-anak sarapan pagi, dan itu lebih sehat karena tidak banyak minyak, tidak banyak micin dan sebagainya ya paman ya. Untuk kita tetap prioritaskan pakan lokal untuk anak-anak kita, dan kita pastikan itu makanan yang sehat dan bergizi. Seperti itu paman. Kalau misalkan siang kita kasih mereka nasi dengan soto, kemudian lauknya tahu, misalkan seperti itu. Malam pun kita juga akan kombinasi. Kita siapkan makanan pagi dengan makanan siang supaya malam itu anak-anak bebas memilih apa yang dia makan. Apakah mereka mau makan nasi soto atau makan ubi, jagung, telur dengan makanan pagi tadi. Begitu paman. Setiap hari kami berkoordinasi dengan dokter. Selain NPG, kita tidak perlu bahas NPG karena NPG pasti punya tim dokter sendiri, tim menu sendiri ya. Kalau kami dari asrama juga kita konsultasikan dengan ahli gizi kira-kira hari Senin ini apa sarapannya, makan siangnya, makan sorenya, seperti itu. Juga kami juga memberikan makanan tambahan, misalkan nih anak-anak kan suka permen atau gula-gula, itu pun nggak setiap hari, paman. Paling seminggu dua kali itulah, paman.
1: Baik. Sering sakit apa anak-anak Bu Yeti?
4: Kalau di sini rata-rata ini yang awal dari kampung, biasanya mereka sakit kulit mas, seperti kaskadu. Setelah di sini kami langsung bawa mereka ke puskesmas setempat, kami bawa ke puskesmas Kalibobo, ditangani secara intensif. Ya paling nggak sampai satu bulan sembuh sih. Atau penyakit-penyakit yang biasa namanya anak-anak ya, batuk, pilek, flu. Tapi sampai hari ini ketika kita cek tidak ada yang kena filariasis atau cacingan, tidak ada yang TBC, nggak ada mas. Di asrama kita hanya sakit biasalah anak-anak gitu, dan belum pernah di sini ada anak yang mengalami diare atau sakit flu, belum pernah.
1: Baik, Paman Yeteni tadi menyatakan bahwa pihak medis dari puskesmas begitu selalu terbuka, Bu Yeti bisa konsultasi ketika anak-anak ingin dilakukan pemeriksaan kesehatan begitu rutin. Ya.
4: Rutin, Mas. Ya.
1: Oke.
4: Bahkan dari pihak puskesmas menyatakan kami sering bawa tari mobil kan, dua mobil, begitu juga ke sana. Bahkan pihak puskesmas itu memberikan kenyamanan atau layanan yang luar biasa. Kalau ada yang sakit banyak, tidak usah semua anak bawa ke sini. Telepon saja atau salah satu guru datang membawa surat permohonan untuk tim naksnya dari puskesmas Kalibubuk itu datang ke kita, mas. Itu layanan super luar biasa menurut saya. Anggap masyarakat dan layanannya langsung mengena ke yang membutuhkan. Seperti itu.
1: Okay. Baik, ada lagi pendengar Sebelum kami sudahi acara obrolan pagi ini, karena pukul 9 nanti ada Halo RRI ya, saya coba-coba cari-cari, saya korek-korek sapu HP, nomor mana ini saya hubungi ya untuk bisa jadi narasumber, kadang-kadang seperti itu ya, agak susah-susah gampang. Baik, Ibu Yati, tantangan di beberapa bulan terakhir dan kedepannya itu sudah di apa sudah ditata begitu ya, dan bagaimana solusinya?
4: Ya, tantangan pertama tentunya mengenai makan minum ya Mas ya. Kalau minum mungkin sekarang kita sudah mulai teratasi, mulai dengan pembangunan sumur ATC, pembuatan proses pembuatan kios air. Tetapi untuk makan, dengan 20 kilo per hari di sini, 20 kilo per hari, 20 galon air per hari, kemudian bahan makanan, lauk, sayur, itu sangat besar kebutuhannya. Dan sampai hari ini di anggaran di tahun ajaran baru ini, hanya dari para hamba Tuhan dan para masyarakat yang tergerak hatinya. Datang, tiba-tiba datang bawa satu kardus mie atau satu karung beras, dan satu dari masyarakat atau hamba-hamba Tuhan. Dan saya sangat berharap ada perhatian dan dukungan dari dinas terkait, misalkan dari dinas sosial provinsi maupun dinas sosial kabupaten, atau dari dinas ketahanan pangan, dinas apapun yang sekiranya memang ini untuk membantu memberi makan masyarakatnya, seperti itu. Kalau saya secara pribadi, jujur saya nggak akan mampu mas dengan 20 kilo beras per hari, atau lauk sayurnya yang sedemikian. Bahkan termasuk staf, guru, karyawan, terapis, tentunya mereka membutuhkan ya. Mereka nggak dapat gaji besar mas, nggak ada di sini gaji besar. Paling 200-300 ribu per bulan. Itu pun dari pertama kita buka layanan di putaran 2 tahun 2017. Jadi guru-guru honor di sini itu, waktu itu konsep homeschooling di satu PKPM dan sebagainya, itu 200-300 ribu itu per bulan sampai hari ini. Dengan 26 total staf guru karyawan terapis. Itu saya secara pribadi juga berpikir keras bagaimana selain meningkatkan taraf hidup para hamba-hamba Tuhan yang di sini yang melayani anak-anak, bagaimana kita bisa membantu mereka bisa masuk PNS atau PPG atau seperti apa ya, mungkin ada donasi, bantuan apapun, sehingga orang-orang yang kita layani ini bisa mendapatkan kehidupan yang layak dan lebih baik gitu mas.
1: Iya. Jadi anggapan saya tadi salah ya Bu Yati, kamu yang urus saja, saya tidak mau karena repot. Tidak boleh begitu ya.
4: Oh, jangan seperti itu. Okay. Apapun ya, kita sebagai masyarakat, sebagai makhluk Tuhan yang punya kelebihan daripada makhluk yang lain, saya kira rasa empati terhadap sesama manusia, rasa simpati. Bagaimana kalau hal itu kita yang mengalami, terus nanti orang bilang, ah saya nggak mau bantu, orang lain aja repot. Begitu saya bilang kan juga kasihan ya. Jadi mari kita bersama-sama membantu, memperdulikan orang-orang di sekitar kita dengan rasa kemanusiaan. Apapun yang kita bisa, meskipun hanya menyapa, tetap senyum. Karena tidak sedikit stigma masyarakat yang melihat anak kita yang secara fisik look tidak baik, misalkan yang meleleh-meleleh mulutnya dan sebagainya, itu kadang ada rasa cuci, kemudian menjauhi. Kalau tidak bisa membantu secara material atau secara konten apapun, minimal bisa bersikap lebih baik saja, ada empati, ada simpati buat orang-orang ini. Begitu mas.
1: Baik. Pesan singkat saja, Ibu Yati, terakhir.
4: Pesan saya terhadap kita semua ya, mari kita sama-sama memberikan perkulian kasih sayang untuk orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan, selama kita masih diberikan kelonggaran rezeki, kesehatan, berkat yang lebih. Mungkin Bapak Ibu mendengar punya pakaian bekas, mainan bekas, sepatu, tas, atau mungkin ada sedikit berkat yang bisa diwujudkan melalui sembako atau apapun, mari kita sama-sama merawat anak-anak ini dengan penuh kasih, dengan keikhlasan, kepedulian dan
0: bantuan dari pemerintah tentunya sangat saya harapkan untuk kita bisa sama-sama bertahan hidup lebih baik.
1: Iya.
0: Itu Bufari harapan saya.
1: Baik. Iya, Bu Yeti selamat berkarya ya. Tetap semangat, ya. Semoga selalu mendapatkan kemudahan. Selamat pagi.
0: Amin.
1: Ibu Yeti, salam
0: terima
1: sehat.
0: Ya. Amin, terima kasih. Selamat pagi.
1: Pagi. Ibu Yeti Saputri, Ketua Yayasan Peduli Difabel Papua Tengah. Mulai dari nol ya, sampai jual mobilnya ya, untuk bisa merawat anak-anak ini. Pendengar, ada yang mau gabung satu saja kalau ada? Ya. Sebenarnya acara ini sampai jam 9 ya, tapi saya coba cari-cari narasumber, mungkin Ibu Kepala Dinas Nabire, Kepala Dinas Pendidikan ya. Atau dari Dinas Kesehatan mungkin ahli gizi. Sudah dua narasumber yang saya pikir-pikir tadi malam supaya bisa saya lobby ya. Halo.
5: Halo.
1: Pak Guru. Ya.
5: Ya.
1: Bagaimana Pak Guru?
5: Saya tadi ikuti.
1: Tapi begini dulu Pak Guru, sebelum ya. Pak Guru berstatement. Kadang saya dengar orang bilang begini, anak-anak Papua harus diperhatikan segala kebutuhannya. Tapi menurut saya belum banyak yang perhatikan. Bagaimana menurut Pak Guru?
5: Ya, itu sangat benar. Saya tidak berbicara tentang masyarakat,
1: oh, iya.
5: Tapi tentang bagaimana pemerintah. Ini saya bicara untuk para pejabat di atas, bagaimana mereka mata, telinga. Lihat itu. Seperti tadi Ibu Yeti berbicara tadi itu, saya sangat terharu. Saya mau masuk, mengucapkan terima kasih buat Ibu Yeti yang sudah begitu rela, begitu tulus ikhlas membantu anak-anak Papua. Yang betul, Bung Har. Seperti tadi Bung Har ada bilang, istilah yang tadi Bung Har katakan itu untuk para pejabat baik. Belum saya kenakan tiga kursi. Tadi saya mau masuk di karet, tapi nanti saya banyak singgung ke atas. Saya juga tidak mau. Saya mendengar saja.
1: Oke.
5: Ya. Jadi, Bung Har, begitu.
1: Iya.
5: Nah, para pejabat ini hanya naik duduk di atas. Sehingga kalau saya yang selalu ikut RRI Pro 3, yang banyak di situ dibicarakan, itu hanya masalah korupsi. Para pejabat naik itu hanya aduh, jadi bukan tadi kalau saya masuk sebenarnya menanti saya bantu Yeti lagi dalam arti saya bicara untuk kita punya para pejabat. Ya, itu yang saya lihat sekitar seperti itu, seperti tadi Bung Har bilang, kita orang Papua ini kadang tidak diperhatikan seperti itu.
1: Iya.
5: Tapi kalau kita mau lihat yang seperti tadi Ibu Yeti berbicara itu, Yayasan Matahari itu banyak dibantu oleh para hamba Tuhan yang bergerak hatinya untuk membantu anak-anak itu. Sedangkan para pejabat mana? Apalagi beras yang tadi di Yeti ada sini. Kalau bisa, bupati, gubernur, turun dolok setiap bulan tuh turunkan beras di situ membantu anak-anak yang ada di sini.
1: Iya.
5: Kasihan. Mereka juga membutuhkan makan. Apalagi anak-anak ini banyak berasal dari daerah konflik di atas.
1: Ya, baik.
5: Oke, Bung Hari.
1: Ya, terima kasih, Paman. Pak Guru.
5: Ya. Terima kasih tadi dialog yang bagus. Dan membuka orang punya mata dan telinga.
1: Ya.
5: Kita secara khusus orang-orang yang pemberian jabatan penting.
1: Baik. Oke, Bunga. Selamat pagi.
5: Selamat
1: Bapak
5: pagi.
1: Obira.
5: Terima kasih. Shalom.
1: Shalom. Ya, mengetuk relung hati ya. Kadang-kadang saya habis makan di warung, ada anak-anak dua orang begitu, Don datang, oh minta uang, saya lapar. Ya, masih ada beberapa anak ya, tapi saya bilang begini, ini ada kok makan, masuk makan di sini atau beli sendiri, dia minta beli sendiri. Tidak boleh beli lain-lain ya, beli makan. Tapi anak-anak itu mungkin sudah besar-besar ya. Saya sudah lama tidak ketemu mereka. Oke, pendengar terima kasih sudah bersama di obrolan pagi. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita jumpa lagi di acara yang sama lain waktu dan kesempatan. Selamat pagi, salam sehat.
6: Dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia, Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
7: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Ini suara burung cantik dari surga. Namanya burung cendrawasi. Guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua. Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasi. Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasi? Berapa tahun lagi masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasi?
1: Saatnya melestarikan burung cendrawasih, ikon keindahan warisan alam di bumi cendrawasih untuk Indonesia.

0: kawan, kok ada resep atau obat kah?
1: Resep? Buat?
0: Ini, sup ini sakit.
1: Eh? Bisa tuh. Sudah lama kah?
0: Sudah, saya kasih obat sendiri. Sembuh sebentar tapi sakit lagi. Ada resep bagus kah?
1: Oh, kok sabar. Tenang ya, saya kasih kau resep paling andalan.
0: Sip, terima kasih kawan. Jangan obati sendiri. Segera periksa ke dokter atau mantri. Bah, apa ini?
2: Benar dong bilang. Betul Pace, hati-hati dengan IMS. Infeksi menular seksual adalah pintu masuk penularan HIV. Kalau ada keluhan sakit, cepat periksa ke dokter atau mantri. Jangan obati sendiri.
3: Pace, mari kita periksa IMS.
4: Saya harus ke dokter sekarang juga.
3: Baru minuman siapa, Pak?
4: Saya datang tinggal di bawah gelas.
1: Eh?
5: Selamat Pak, bayi Bapak dalam keadaan sehat.
6: Syukurlah, terima kasih dok. Tapi suaranya tadi kok sepertinya ada dua bayi.
5: Benar Pak, anak Bapak kembar. Kok Bapak sebelumnya tidak tahu? Tidak pernah di USG ya? Nah, nanti tugas Bapak dan Ibu supaya menjaga anak-anaknya tumbuh sehat, bawalah anak-anaknya ke posyandu, perhatikan asupan gizinya agar jangan sampai stunting.
6: Stunting apa tadi dok?
5: Stunting, badannya kerdil karena gizi buruk.
6: Oh.